0: pada saat tawaran itu seperti apa?
1: Saya kaget, saya cuma bilang, Alhamdulillah Pak, saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta, siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
2: Adapun 26 anggotawan tim pres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watim Pres, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.
3: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
5: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
4: Dan ini kalau dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
5: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
6: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
5: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simarimare.
7: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
8: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional. Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim. Secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu.
7: Peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
0: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget. Khususnya batik kayak batik Kalteng seperti yang aku pakai ini mas.
7: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
3: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
9: Laporan khusus.
10: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
11: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Diono yang sekarang jadi Pak Menko.
10: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
12: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
10: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
13: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak otak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
10: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk kelima kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar, Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ideal leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda, setiap wilayah punya potensi bencana yang berbeda. Ada yang rawan gempa, banjir, tanah longsor, atau kebakaran hutan. Mengenali

0: masih terjadinya tabrakan beruntun karena kesalahan atau kelalaian pengguna jalan lain. Tertib berlalu lintas tidak menjamin seseorang selamat dari celaka, tapi hanya mengurangi resiko. Maka dari itu, sebagai pengguna jalan, kita harus mawas setertib-tertibnya. Jangan santai-santai, main HP, cek spion, karena bisa saja Anda ditabrak dari belakang.
1: Bandung pagi ini.

0: masyarakat dimanapun berada. Cabai rawit di kota Bandung ini tembus 100 ribu per kilogramnya dan harga beberapa komoditas sayuran juga ikut naik. Mengenai hal itu, kita akan berbincang bersama Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemeteorologian Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung, Pak Mewan Kartiwa Esok.
1: Hari ini kita kan memang melakukan monitoring juga terkait berbagai barang kebutuhan pokok. Memang di beberapa pasar harga cabai rawit harganya bervariasi ya Kang. Tergantung lokasi, pasar, kemudian juga tergantung sudah bersih atau segala macam lah. Ada yang masih di angka 80, 90, 100, nah seperti itu. Jadi memang harga cabai rawit ini bervariasi, tapi memang lumayan naik lah dibandingkan minggu sebelumnya. Tapi untuk beberapa komoditi yang lain sebenarnya masih relatif sama lah seperti minggu-minggu sebelumnya. Ya kalau bicara terkait penyebab memang salah satunya ya mungkin ini terdengar klise ya, tapi memang salah satunya adalah faktor cuaca ya kan. Ya harapannya tentu kenaikan ini tidak terus-terusan lah, mungkin mudah-mudahan bisa kembali turun lah, bahkan mungkin normal. Ya pertama sih tentu kita akan terus monitoring lah terkait harga ini. Selain tadi monitoring, kita memastikan ketersediaannya. Apabila tidak ada itu kan akan mungkin akan lebih parah lagi ya. Tadi pun kami ngecek lah pasar itu, insya Allah untuk ketersediaannya masih ada. Untuk kegiatan bazar murah udah terakhir kita lakukan di tanggal 11 September. Mungkin nanti kita lihat dulu ya apakah memang perlu atau tidak kegiatan bazar bulan ini untuk kegiatan terkait cabai. Karena biasanya nanti adanya lagi bazar itu kita laksanakan nanti menjelang Nataru. Nah itu harganya akan naik. Kalau ini laporan di sekarang ini sederhana lah. Cabai rawit merah sebenarnya masih di bawah 100. Tanjung juga masih di bawah. Cabai merah keriting, cabai hijau pun masih di bawah lah. Mungkin di beberapa pasar memang sudah ada yang mengalami kenaikan lah. Ya mungkin pertama-tama untuk terkait ini kita sih kepada warga masyarakat untuk harga ya mungkin memang ini ada mengalami sedikit kenaikan, tetapi untuk dari sisi ketersediaan insya Allah masih relatif tersedia lah baik di pasar tradisional. Jadi harga jangan terlalu khawatir lah. Meskipun memang mungkin harga agak sedikit kenaikan.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berdengar masih di Bandung pagi ini bareng Ara Ardian sampai jam 10 nanti. Berdengar di dunia akuntansi ini ya terus berkembang dan membutuhkan generasi muda yang bukan hanya paham angka tapi juga mampu berpikir kritis, kreatif dan melihat persoalan secara lebih luas. Nah, benar pada hari ini akan digelar Accounting Thesis Competition dan Forum Accounting 2026, sebuah ruang bagi mahasiswa untuk menuangkan gagasan hasil penelitian sekaligus berdiskusi mengenai berbagai isu di bidang akuntansi. Nah, pendengar, untuk mengetahui lebih jauh tentang kegiatan ini sudah bersama kami di ujung telepon Dr. Andri Arifian Rahman SE, MSI, AKCA ASEAN CPA di ujung telepon di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Langsung saja kita sapa narasumber pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Andri.
2: Selamat pagi Kang Andri.
0: Luar biasa. Selamat pagi, Kang. Ya. Kabar baik Pak Andri?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa Pak Andri. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan berbincang bersama kami di Prasata RRI Bandung di Bandung pagi ini ya. Dengan ya. Topik hari ini kegiatan Accounting Thesis Competition and Forum Accounting 2026 yang akan digelar di hari ini ya Pak ya.
2: Betul
0: Kang. Luar biasa. Tapi mungkin sebelumnya Pak Andri bisa dijelaskan dulu kepada pendengar nih, sebenarnya apa sih Accounting Thesis Competition and Forum Accounting 2026 ini dan kenapa kegiatan ini digelar? Silakan Pak.
2: Oke, ya. Terima kasih Kak. Accounting Thesis Competition and Forum Accounting 2026 ini sebenarnya merupakan kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Pascasarjana Universitas Widyatama bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia IAI Wilayah Jawa Barat dalam rangka Dit Natali ke-25 Universitas Widyatama. Dilihat dari latar belakang kegiatan ini, kita sudah paham ya bahwa teknologi sangat berkembang dengan pesat, kemudian juga ada AI terkait dengan sustainability, regulasi yang berubah, tentunya juga adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas telah membawa perubahan besar dalam praktik akuntansi. Nah, oleh karena itu diperlukan ruang akademik gitu Kang ya, yang dapat mempertemukan mahasiswa, kemudian akademisi, praktisi, dan tentunya organisasi profesi untuk bisa berbagi pengetahuan sekaligus juga mendorong lahirnya penelitian akuntansi yang inovatif dan dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan maupun praktik. Sedangkan tujuannya sendiri ya antara lain untuk meningkatkan minat ya. Minat, kemudian juga kemampuan mahasiswa dalam melakukan riset-riset akuntansi. Kemudian juga memberikan apresiasi ya terhadap karya ilmiah mahasiswa. Memperluas wawasan mengenai isu-isu yang terkini atau aktual dalam profesi akuntansi. Ya, serta bisa memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan organisasi profesi. Selain itu, forum ini juga diharapkan dapat menjadi suatu sarana ya untuk membangun networking antara mahasiswa, dosen, peneliti dan praktisi akuntansi. Begitu, Kang.
0: Baik. Pak, ini kemudian di forum accounting di 2026 ini apa sih yang membedakan forum ini dengan kompetisi tesisnya dan isu apa kira-kira yang akan menjadi bahan diskusi kali ini, Pak?
2: Ya. Memang ini dua kegiatan ya dalam satu hari ini. Yang pertama itu adalah forum accounting. Nah, forum ini merupakan forum ilmiah ya yang menghadirkan narasumber dari akademisi yang membahas isu-isu aktual dan strategis dalam bidang akuntansi. Nah, di kegiatan forum accounting ini kami mengundang Profesor Dr. Aini Aman dari Universiti Kebangsaan Malaysia untuk menyampaikan materi berkaitan dengan three unresolved research agenda, integrated reporting quality, AI, accountability, and sustainability assurance providers in Indonesia. Nah, sedangkan yang kedua itu berkaitan dengan accounting thesis competition. Nah, kalau ini adalah kompetisi karya ilmiah, tesis mahasiswa ya, yang memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mempresentasikan hasil riset terbaiknya di hadapan dewan juri. Nah, kompetisi ini terbagi ke dalam 5 kategori, yaitu ada kategori akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing, perpajakan, dan akuntansi pemerintahan. Di mana nanti di masing-masing kategori ini akan dipilih juara 1 sampai dengan 3, kemudian juga akan dipilih best paper dan best presenter. Tentunya dengan ada hadiahnya nih, dengan total hadiah sebesar Rp11.250.000. Demikian.
0: Ya. Pak, ini pesertanya bisa diikuti dari mahasiswa akuntansi dari mana saja, apa memang dikhususkan untuk Widyatama, Pak?
2: Pak, ini pesertanya bisa dari mana saja gitu ya. Jadi tidak hanya khusus untuk mahasiswa dari kampus Widyatama. Jadi pesertanya adalah mahasiswa baik dari kampus di Kota Bandung maupun ya sebenarnya kami sudah menyampaikan ini ke seluruh Indonesia sebenarnya gitu kan. Jadi ada beragam. Dan juga pesertanya tidak hanya mahasiswa program magister gitu ya. Untuk yang ini ya, untuk yang accounting forum, untuk yang webinar itu pesertanya bisa diikuti juga oleh mahasiswa tingkatan sarjana. Kecuali untuk yang thesis competition, nah itu adalah mahasiswa tingkatan magister. Begitu kan.
0: Baik. Pak, terakhir mungkin Pak Andri, ini bagi mahasiswa yang masih ragu untuk ikut atau ingin mengembangkan kemampuannya di bidang akuntansi, ini apa pesan dan ajakan Bapak melalui kegiatan yang dilaksanakan di hari Sabtu 3 Oktober ini, Pak? Silakan.
2: Ya, tentunya bahwa accounting itu sudah sangat berkembang ya. Jadi tidak perlu khawatir bahwa accounting itu akan tergantikan oleh AI dan lain sebagainya gitu ya. Itu hanya sebagai pendamping saja. Jadi istilahnya beyond number ya. Jadi ada lebih dari angka, dari sekedar angka, bahwa akuntan itu bisa berperan dalam kehidupan kita. Tentunya adalah sekarang berkaitan dengan masalah sustainability, environmental dan lain sebagainya. Yang pasti bahwa akuntan itu harus bisa menciptakan nilai atau sebagai value creators. Begitu Kang.
0: Baik. Terima kasih Pak sudah berkenan ngobrol-ngobrol, luar biasa, sukses terus acaranya, ya. Lancar terus juga dan Amin. Tentunya bermanfaat bagi banyak khalayak ya Pak ya.
2: Amin Kang.
0: Luar biasa. Betul. Selamat pagi Pak, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.
2: Ya, pagi. Ya.
0: Baik, pendengar itu dia obrolan dengan narasumber Dr. Andri Arifian Rahman, SEMSI AKCA ASEAN CPA, Ketua Program Studi Magister Akuntansi dan Pendidikan Profesi Akuntan, Fakultas Pascasarjana Universitas Widyatama, dengan topik kegiatan Accounting Thesis Competition and Forum Accounting 2026 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 3 Oktober 2026 di Pro 1 RRI Bandung di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung Pagi ini bersama saya Andre Ardian sampai jam 10 nanti. Pendengar, di jam 8 pagi ini kami hadirkan Beranda Asta Cita ini edisi pelestarian budaya dengan topik warisan seni masa lalu dan praktik seni masa kini bersama saya Andre Ardian dan juga narasumber kita Wawan Kristiawan selaku seniman Asbestos Art Space di Bandung Pagi ini.
1: Bandung Pagi ini.
0: Pendengar, narasumber sudah hadir di tengah studio Pro 1 RRI Bandung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wawan.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Andre.
0: Wah, luar biasa, kabar baik Pak.
2: Baik.
0: Luar biasa ya, kita ini lagi berhadapan dengan seniman yang kebetulan saya juga lagi ada di bidangnya. Ini sekitar dua masa pendidikan ke belakang ya, S1 S2 Pak. Yeah. Luar biasa. Satu kebanggaan juga bisa berbincang-bincang bersama Pak Wawan. Kita hari ini Pak bakalan mengupas warisan seni masa lalu dan praktik seni masa kini. Tapi mungkin di hari ini Pak Wawan, boleh kalau misalkan kita bicara tentang warisan seni masa lalu ya Pak ya. Ini sebenarnya apa sih yang paling penting untuk diwariskan? Ini bentuk karyanya kah? Atau tekniknya? Atau nilai dibaliknya? Atau cara berpikir para senimannya Pak sebetulnya? Silakan.
2: Keduanya ya, mungkin preservasi juga konservasi ya. Dengan tindakan seni itu menjadi, seni masa lalu itu menjadi inspirasi ya bagi proses kreatif berkarya seniman di hari ini. Banyak contoh mungkin untuk menghidupkan apa seni masa lalu di praktek seni masa kini. Contohnya dalam bentuk-bentuk seni kontemporer seperti teater ya, teater interkultural selalu mendaur seni-seni masa lalu ya. Bagaimana kekayaan seni masa lalu itu didaur menjadi warna lokal ya. Misalkan itu di Bandung sudah terlestari ya, bentuk gaya warna lokal itu dalam bentuk teater. Misalkan kita tarik ke belakang, misalkan generasi Teguh Karya atau di Bandung itu Syiatna Anirun menggunakan bentuk-bentuk warna lokal pada penggunaan pementasan teater barat ya, naskah teater barat tapi disadur dalam warna lokal gitu.
0: Luar biasa.
2: Ya, itu udah terjadi di kita hampir beberapa dasar bahasa yang lalu.
0: Iya, betul.
2: Dan sekarang juga mungkin seniman-seniman juga banyak yang menggunakan warna lokal itu sebagai sebuah potensi kekuatan seni tradisi.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Nah, kalau kita membicarakan tentang seni tradisi ini Pak, kita gitu ya, khalayak umum ini seringnya menganggap seni tradisi itu sesuatu yang sudah selesai, sudah tertinggal gitu ya, dan juga tinggal dilestarikan saja gitu. Nah, menurut Bapak sendiri ini, apakah cara pandang seperti itu justru membuat seni masa lalu terasa jauh gitu dari generasi sekarang apa gimana Pak?
2: Tidak, menurut saya banyak sekolah kesenian di Indonesia justru sadar akan hal itu. Misalkan di Bandung juga kekayaan warna lokal atau tradisi seni itu ditafsirkan dalam bentuk kurikulum. Misalkan di ISBI Bandung ya, Institut Seni Indonesia Bandung di Buah Batu itu selalu memelihara atau merawat tradisi menjadi sebuah bentuk kekayaan kurikulum untuk mahasiswanya. Dan peminatnya itu banyak dari berbagai daerah, bahkan dari seluruh Indonesia datang ke Bandung, bahkan internasional untuk meneliti atau merawat atau mengerjakan seni tradisi itu ya. Menjadi inspirasi saya kira.
0: Betul, dan juga banyak bentuk-bentuk baru ya Pak ya.
2: Iya.
0: Seni tradisi atau seni masa lalu itu. Nah, dari pengalaman Bapak sendiri mungkin seni tradisi yang seperti apa sih Pak yang masih relevan dan harus terus dijadikan pembelajaran bahkan mungkin di area akademik seperti kampus dan juga sekolah Pak?
2: Masalah komunikasi sebetulnya untuk merawat seni tradisi itu kita bisa menggunakannya secara aprokreasi ya, dalam istilah seni rupa yaitu menggunakan kulit atau cangkangnya dengan konten yang baru gitu. Sehingga bisa relevan dipergunakan di berbagai media ataupun ekspresi. Misalkan banyak juga seniman-seniman yang bekerja dengan model-model tradisi di apa di Indonesia gitu. Kekayaannya seperti Tisa Sanjaya, dia menggunakan apa pola tradisi itu digabungkan dan kolaborasikan menjadi sebuah tawaran ya gitu. Yeah. Selain apa
0: Suyatani, dalam kemasan performance ya.
2: Iya, dalam performance art. Yeah. Ataupun juga beberapa apa pertunjukan-pertunjukan seperti Ukir Suryadi ya di Surabaya juga menggunakan konten-konten lokal dan ritual gitu.
0: Betul.
2: Bahkan teater-teater misalkan di Jakarta seperti Teater Kubur juga tetap dengan warna budaya yang diambil dari tradisi apa urban gitu bisa tampil tetap ritualnya gitu dengan caranya sendiri. Saya kira itu merasa sebuah hal yang unik ya untuk bisa diperbincangkan dan menjadi inspirasi bagi kesenian masa kini.
0: Masa kini gitu. Ya. Tapi Pak kalau misalkan berbicara antara masa lalu dan juga masa kini, apakah memang satu kesenian satu kesenian masa kini yang diserap dari masa lalu itu tidak apa-apa ketika membawa pergeseran yang begitu signifikan mungkin secara nilai, secara arti mungkin Pak?
2: Ya mungkin juga tadi saya membicarakan bahwa kita perlu membeli nilai baru pada bentuk yang lama itu. Dengan konsep misalkan interkultural yang ditawarkan, misalkan kita melihat apa budaya masa lalu itu sebagai budaya sumber, source culture untuk diterjemahkan kepada budaya sekarang. Kita mencari sebuah padanan apakah nilai itu bisa cocok dengan hal yang baru atau apa hal yang lama itu disambungkan gitu, disinggungkan menjadi sebuah pola baru gitu.
0: Jadi memang melestarikan seni itu ya bisa membentuk pola baru yang tidak harus melulu mempertahankan bentuk aslinya, yang artinya juga boleh merepresentasi ulang ya Pak ya, jadi bentuk sesuai zamannya gitu ya Pak. Kemasan sesuai zamannya. Luar biasa. Kenapa sekarang kita melihat banyak seniman muda ini yang mengambil unsur tradisi kemudian menggabungkannya dengan teknologi ini Pak. Musik modern, visual digital gitu ya Pak ya. Bahkan media sosial ini apakah bentuk pelestarian atau justru perubahan terhadap identitas seni juga berupa demikian gitu Pak, hal-hal yang tadi.
2: Ya menurut saya dengan apa perkembangan kebudayaan sekarang di mana globalisasi hadir secara meluas ya, dari teknologi ataupun daripada konten itu sendiri, kita menjadi sebuah mawas ya, mawas untuk menggunakan teknologi-teknologi itu untuk bisa mengembangkan apa kesenian tradisi itu sendiri gitu. Saya kira sah dan itu sebagai sebuah inspirasi yang bebas kita sentuh seni tradisi itu.
0: Betul. Wah,
2: jangan kita juga menjadi berjarak dengan seni tradisi itu, tapi menjadi pelaku-pelaku yang apa mengembangkan tradisi kita menjadi sebuah hal atau entitas proses kreatif yang berkembang di dunia ya.
0: Wow, luar biasa. Yeah. Ini juga artinya tadi gitu ya Pak, banyak istilah-istilah baru seperti new media art katanya, terus apalagi intermedia gitu ya, video art gitu ya, sekarang banyak banget. Terus juga di sosial media juga sekarang banyak konten-konten yang memang mengandung unsur seni tradisi lalu yang dikemas dengan gaya modern ya Pak ya, yang artinya itu juga diperbolehkan. Nah Pak, di titik mana sebetulnya sebuah inovasi ini masih bisa disebut sebagai pengembangan tradisi dan kapan ia sudah terlalu jauh sehingga kehilangan akar budayanya Pak? Jadi ada batasannya gak sih?
2: Ada, menurut aku kita harus tetap menghormati konten tradisi itu sendiri.
0: Okay.
2: Jadi kita merawatnya untuk bisa sinambung menjadi sebuah bentuk tradisi yang tetap terawetkan gitu ya, dalam preservasi sekaligus kita menjaga mungkin juga ada hal-hal yang penting di tradisi itu yang tidak dilanggar ya, seperti pemali gitu ya. Tetap kita secara etis juga menghormati seni tradisi sebagai sebuah entitas ya, dan apa perkembangan-perkembangan kebudayaan masa kini, karena source itu jadi penting ya untuk bisa membuat padanan pada produksi apa seni kontemporer yang baru gitu.
0: Jadi sebetulnya ada pakem yang nggak boleh dirubah ya, ada beberapa pakem yang nggak boleh dirubah ya Pak ya?
2: Iya.
0: Di dalam seni itu.
2: Tapi seorang dalang terkenal ya pada masa lalu pun dia berpikir tentang bagaimana kesenian itu tetap hidup ya.
0: Iya.
2: Tetap hidup dengan mengikuti pola budaya masa kini. Jadi dia melakukan update terhadap keseniannya gitu. Seni-seni wayang seperti Asep Sunandar Sunaria, dia merawat, menawarkan sebuah inovasi-inovasi gitu dengan merubah wayangnya, tapi tetap dengan melaksanakan pakem-pakem wayangnya. Wow, itu hibrida ya mungkin ya.
0: Betul, ya. Karena perkembangan zaman itu tadi ya Pak ya. Nah ini Bapak sendiri banyak berkecimpung di dalam seni pertunjukan atau performance art ya Pak ya. Kalau kita tarik ke seni tradisional nih, apa sebenarnya titik temu antara performance art dengan seni pertunjukan tradisional di Indonesia Pak? Mungkin yang Bapak lakoni dengan apa yang ada di Indonesia?
2: Yang saya lakukan ya mungkin seperti semacam ritual pribadi ya. Jadi semacam ritual daily ritual gitu. Jadi kita melakukan di ritual pribadi ya pada seni kontemporer itu. Membuat semacam tawaran mendekatkan seni itu tapi sekaligus menjauhkan. Seni kontemporer seperti gitu kan. Jadi kita seperti menjauhkan sebuah objek tapi sekaligus itu merupakan konsep untuk mendekatkan, menarik kembali gitu. Saya coba beberapa pendekatan misalkan apa seni-seni ritual yang menggunakan misalkan debus ya, menggunakan pain, menggunakan rasa sakit gitu di berbagai performance saya, tapi dielaborasikan dalam bentuk yang lebih apa cair gitu terhadap bentuk penampilannya, performance-nya.
0: Luar biasa menarik. Kontemporer itu menjauhkan sekaligus mendekatkan gitu ya. Luar biasa memang gitu ya. Nah ini juga apa ya, mungkin juga Bapak membawa semacam katarsis sendiri gitu di dalam karya performance Bapak apa gimana Pak?
2: Tentu dengan menggunakan pain itu, kesakitan itu menjadi semacam katarsis untuk menggugah seberapa jauh apa membuat penonton ya merasa shock di pertunjukan itu yang tidak didapat dalam kehidupan apapun gitu.
0: Wow, luar biasa. Ini dalam seni masa kini nih Pak, ini seperti tubuh, terus ruang, suara, benda sehari-hari, bahkan aktivitas sederhana ini bisa jadi karya juga ya Pak ya. Nah, apakah konsep seperti ini tuh sebenarnya tuh udah memiliki saudara gitu dalam praktik seni tradisional dulunya tuh ada nggak sih? Atau memang ini pengembangan yang sangat baru Pak sebenarnya?
2: Mungkin kalau ditawar lebih makna itu mungkin ada kesadaran lain ya dalam seni kontemporer, mungkin berbeda dengan seni tradisi. Tapi mungkin dalam bentuk mungkin bisa ditawarkan ada tautannya gitu. Tapi mungkin juga jajampean semacam jangjawokan itu menjadi semacam mantra ya yang bisa dipergunakan juga untuk melakukan sebuah performance gitu. Dan warna lokal itu juga menjadi sebuah kekuatan gitu. Banyak seniman-seniman performan atau pertunjukan menggunakan warna lokal itu sebagai sebuah kekayaan. Karena source itu yang semodern apapun akan kembali ke arah warisan budaya itu sendiri. Karena kita akan garing ya kalau tidak mendapatkan source itu. Source itu bisa berupa yang tangible dan intangible gitu. Menjadi sebuah pengkayaan konten terhadap karya seni yang akan dibawakan oleh seniman. Menurut saya itu penting gitu.
0: Nah, tadi juga mengulas gitu ya, beberapa kali disebutkan bahwa seni ini menawarkan sesuatu ya Pak, paling tidak gitu. Nah, apakah seni masa kini juga memang harus selalu menawarkan sesuatu yang baru Pak, atau justru boleh menggali lagi sesuatu yang lama Pak?
2: Keduanya juga penting.
0: Keduanya penting ya?
2: Penting. Menggali yang lama untuk menampilkan yang baru itu sebenarnya lebih signifikan ya. Karena kita juga bisa menggugah bagaimana kekayaan tradisi itu lahir pada karya-karya seni baru. Mungkin. Yang mungkin sudah terkubur ya. Tradisi itu mungkin bisa direvitalisasi lagi oleh seniman kita gitu. Sebagai sebuah apel kreasi ya.
0: yeah.
2: atau dalam istilah seni kontemporer itu ya, menawarkan canggahnya, tapi kita sekaligus memberikan makna baru terhadap apa konten proses kreatif kita gitu.
0: Oke, okay. Pak, kalau Bapak nih sebagai akademisi juga ya sekaligus gitu ngajar, terus juga memang dulu sekolahnya memang di area seni juga ya Pak ya.
2: Yeah.
0: Melihat penciptaan atau pengkaryaan seni yang sekarang mungkin di area akademisi ini, lebih mana yang harus didahulukan, memang gagasan atau memang teori yang mendukung Pak?
2: Ya itu mungkin kalau ada dua sih di kesenian itu, di okay. sekolah kesenian, yaitu kajian dan pertunjukan
0: yeah.
2: yang proses kesenian dibentuk bagaimana ada penciptaan gitu.
0: Yeah.
2: Nah mungkin untuk yang kedua itu di proses kajian ya, kita tetap kembali kepada teori-teori untuk mengkaji, tapi yang pertama itu ya tetap dalam proses kreatif gitu.
0: Oke, okay. Menciptakan.
2: Itu jadi menciptakan, proses penciptaan. Jadi ada genre kajian dan genre penciptaan.
0: Iya. Ya.
2: Itu, tapi kalau di di jurusan-jurusan lain itu ada semacam preservasi ya, tetap memegang aturan-aturan gitu, aturan-aturan tradisi tetap dipegang gitu, tetap tradisi yang penuh preservasi gitu.
0: Yeah. Oh, luar biasa.
2: Yeah.
0: Kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi Pak, tapi tahan dulu ya setelah yang satu ini, dan juga tentunya kami mengundang Anda pendengar untuk berinteraksi bersama kami yang ingin bertanya atau sekedar menyapa, boleh melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau juga bisa melalui line interaktif kami di 727-5551. Kita juga melakukan siaran langsung di TikToknya Pro 1 Bandung di PRO angka 1 BDG. Jadi bagi Anda pendengar bisa sekaligus menonton dan juga bertanya di kolom komentar. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Bandung Pagi Ini.
1: Bandung Pagi Ini.

Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Distje Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Bandung pagi ini.
1: Masih di Bandung pagi ini, pendengar, di edisi pelestarian budaya. Tadi kita keasikan ngobrol di off air ya Pak ya. Luar biasa ternyata ini nyambung banget dan juga masih satu lingkup, jadi seru ya Pak ya. Obrolan-obrolan kita di pagi hari ini luar biasa. Pak, kalau tadi kita sudah membicarakan tentang seni tradisi, seni masa kini, seni masa lalu gitu. Nah, saya juga penasaran soal asbestos art space dan ekosistem seni ini sendiri. Kalau Bapak ini yang dikenal melalui aktivitas di asbestos art space, ini sebenarnya gagasan awal yang ingin apa, yang ingin dibangun dari ruang seni itu apa Pak? Khususnya mungkin kalau melihat hari ini ya?
2: Iya, sebenarnya ingin memperkenalkan seni kontemporer gitu kepada publik. Jadi memperkenalkan bagaimana seni kontemporer yang terjadi sekarang gitu. Terus kita tawarkan dengan berbagai aspek yang tadi disebutkan, ada seni video, seni performance, seni-seni barulah ditawarkan untuk diperkenalkan gitu. Terus juga kita bekerja sama dengan apa beberapa institusi luar gitu, yaitu exchange culture itu. Ya, kita banyak mengirim keluar juga. Wah, untuk pergi ke Jepang gitu, untuk perform di sana gitu.
1: Wow, seru.
2: Terus
1: Pak,
2: New York, terus ke Thailand gitu.
1: Ini apa yang bisa dilakukan kalau tadi kita mengulas soal seputar akademisi di sekolah formal ya Pak ya, di kampus, di sekolah gitu, sekolah seni. Kalau misalkan ruang seni ini sendiri, apa yang bisa dilakukan sebenarnya oleh sebuah ruang seni alternatif yang mungkin gak bisa dilakukan sama institusi formal Pak?
2: Ya mungkin seni-seni yang berkembang di luar akademis ya mungkin. Karena apa, ada seni-seni baru yang tadi masih belum diperkenalkan. Sekarang misalkan seni media baru itu udah diterima. Performance art juga udah diterima. Betul. Secara layak. Ya saya mengucapkan alhamdulillah. Jadi perjuangan yang dulu gitu, terus banyak teman-teman juga yang diberikan workshop tentang apa sih performance gitu. Ya mungkin juga ada sensibilitas baru mungkin yang membedakan dengan apa kesenian-kesenian yang ada di perguruan tinggi. Sensibilitas baru itu ya dengan perkembangan di luar seni itu sendiri, yaitu ini perkembangan pemikiran mungkin juga dari segi filsafat yang menyadarkan untuk mengenalkan sesuatu yang baru. Kalau aku pikir tari itu lebih dulu kan kenal dengan tubuh dibanding performance art. Mereka lebih canggih kan dengan ukelnya, dengan apa pola-pola lantainya, dengan keseriusannya. Tapi performance art sebagai media baru memperkenalkan seni tubuh gitu, menawarkan seni tubuh sebagai sebuah kepekaan yang baru gitu. Itu kan berdasarkan sebuah konsep pemikiran gitu. Nah mungkin asas konsep pemikiran itu menjadi penting di seni-seni kontemporer sesuai dengan apa perkembangan globalisasi mungkin yang menawarkan kehadiran itu. Misalkan kita menghadirkan Boris Nisloni ataupun Seiji Shimoda dari Jepang dengan utuh gitu, orang bisa bersentuhan dengan dia, bisa ngobrol dengan dia, bisa workshop dengan dia gitu. Jadi kita udah apa masuk kepada arah interkultural atau pertukaran budaya itu lebih jauh gitu, langsung dengan apa pelakunya gitu.
1: Wow, luar biasa. Ini juga mungkin ya Pak, ruang seni juga bisa jadi implementasi yang baik dari institusi formal itu sendiri ya. Ruang distribusi, ruang bertukar pikiran, tadi betul sekali filsafat, atau bahkan mungkin jadi ruang-ruang pamer ya Pak ya, ruang seni itu. Wow, luar biasa. Terus juga ini kalau dari Bapak mungkin selama perjalanan di asbestos ini, Bapak sendiri melihat perubahan cara seniman Bandung dalam menciptakan dan mempresentasikan karyanya seperti apa Pak?
2: Ya mungkin dari apa kita lihat banyak berkembang sih seniman Bandung, terutama sekarang juga galeri-galeri sekolahan ataupun apa pemikir-pemikir sekolahan sudah menerima seni-seni yang dulu kita tawarkan sebagai seni-seni baru gitu. Sekarang jadi klasik gitu. Mungkin tetap bisa dirawat ya seni-seni itu menjadi sesuatu neo-klasikal gitu, mungkin klasikal baru mungkin gitu. Jadi zaman juga berlangsung cepat gitu.
1: Betul.
2: Apa yang dulu kita sangka baru kayak Nvidia, kayak seni-seni apapun gitu, diterima sebagai sebuah kewajaran sekarang. Sudah formal, misalkan saya mendengarkan apa berita-berita ataupun kabar-kabar. Dulu kan juga Ruang Rupa menjadi teman kolaborasi kita gitu.
1: Ruang Rupa juga.
2: Iya. Wow. Jakarta gitu, tapi dia lebih berkembang pesat karena di pusat ya.
1: Betul.
2: Mungkin Bandung kurang seksi lah dalam pendanaan ya, kalau
1: betul,
2: saya pikir.
1: Dalam ranah birokrasi.
2: Iya, gitu.
1: Sepertinya mungkin ekosistem juga ya.
2: Itu mungkin yang harus di diajukan ya kepada pemerintah Bandung agar lebih melihat gitu seni-seni, perkembangan seni kontemporer, seni baru gitu pada pemerintahannya.
1: Nah, Pak, berbicara tentang ruang pamer, ruang apresiasi, mungkin di Bandung sekarang yang paling masif digunakan itu di mana sih, Pak, sebetulnya?
2: Sekarang banyak berkembang ya sekarang. Sampai aku juga dapat undangan tiba-tiba ada semacam apa, mereka pameran di tempat ayam penyet gitu ya.
1: Oke.
2: Nah, terus ada di ruang-ruang kuliner gitu, di Pajang gitu. Mungkin juga galeri-galeri, ruang-ruang alternatif yang dulu itu sudah menghilang, Pak. Sekarang mungkin ada masa yang zamannya yang bergeser gitu mungkin. Ya. Karya seni mungkin mengejar juga.

0: ruang pamer digital, Pak, dalam jaringan gitu.
1: Hal itu menurut aku wajar sebetulnya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi pada tahun 2000 kita melakukan eksperimen yang sama.
0: Tahun 2000 ya?
1: Tahun 2000-an kira-kira. Dengan apa kurator Asmojo Irianto juga
0: Asmojo.
1: Kita bekerja sama dengan Curtin University membuat web art. Kita bekerja melalui HTML gitu. Terus membuat bagaimana seni itu ditampilkan di web gitu. Diakses lewat web juga. Tapi kita juga melakukan sebuah interaksi dengan kolaborasi langsung di Australia gitu.
0: Oh, tapi interaksinya secara langsung?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dibuat untuk kolaborasi apa web itu gitu. Itu tahun 2000 tuh. Kalau sekarang mungkin juga aku menganggapnya ruang-ruang internet atau apapun sebagai sebuah ruang publik yang wajar gitu. Yeah. Karena orang sudah apa terbiasa dengan menggunakan ponsel ataupun apapun sebagai hal yang lazim menurut aku. Kalau menampilkan sesuatu di internet ataupun di media sosial apapun gitu.
0: Betul. Nah, itu ruang-ruang ketika ruang itu pindah ke internet, apakah media sosial ini memperkuat ekosistem seni atau justru ini mendangkalkan interaksi itu sendiri, Pak? Akan jadi masalah nggak atau justru hal bagus?
1: Mungkin sedikit brainrot gitu ya, atau apapun. Betul. Tapi hal yang bagus untuk popularitas atau untuk juga penyebaran informasi karya itu sendiri menurut aku.
0: Betul ya, secara branding, mungkin secara publikasi bagus ya, Pak ya. Cuman mungkin diperlukan ruang interaksi yang memang gimana caranya biar efektif seperti bertatap muka ya Pak ya. Karena beda, kalau saya sih mungkin perspektif orang beda-beda ya Pak ya. Kalau saya ngelihat seni di internet dengan langsung gitu ya.
1: Iya.
0: Ada gap yang cukup tebal sebetulnya gitu dalam merasakan bersentuhan dengan karya seni itu sendiri.
1: Iya, I have a touch gitu ya.
0: Iya,
1: kita menyentuhnya
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, benar.
1: Jadi ya itu jadi problem juga ya. Mungkin juga kita masih tetap membutuhkan galeri-galeri konvensional ya.
0: Betul,
1: untuk bisa
0: betul.
1: Menawarkan itu. Dan betul. Seni performance juga kan sebetulnya memanggil penonton untuk menyentuh ataupun berinteraksi ya. Untuk menghilangkan jarak antara seni itu sendiri gitu.
0: Nah itu nah, tetap itu dibutuhkan. Tapi alhamdulillah masih banyak ya Pak ya di Bandung galeri-galeri Grey, Art Associate.
1: Iya.
0: Banyak search, punya Bu Ira, terus juga apa yayasan kebudayaan mungkin ya Pak ya masih membuka. Apalagi sekarang tadi Bapak bilang juga di tukang makanan, di tukang pecel lele juga bisa ya jadi seni apa Pak itu? Maksudnya seni rakyat kah atau apa namanya?
1: Ya mungkin kekurangan untuk ruang, sebetulnya ruang kesenian itu kurang sebetulnya di kita gitu. Kita pernah mencoba juga di zaman WhatsApp nih dengan Grace Space New York. Jadi kita bikin di syuting terus di screening ke seluruh dunia sama dia. Berbagai kelompok performance art dunia di screening sama dia. Dan berhasil, tapi memang itu kehilangan akhir itu jejak langsungnya nggak ada, live-nya, living art-nya nggak ada gitu, kehilangan. Tapi hanya bentuk recorded atau documentation. Dan mungkin dalam live art, documentation itu beda lagi jadi video performance.
0: Betul, jadi video performance gitu.
1: Iya. Gitu.
0: Wah, luar biasa, ini berbicara seni seru sekali ya Pak ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa ngobrol lebih panjang lagi Pak. Senang sekali bisa ngobrol sama Bapak di sini. Ini punya kesempatan atau bahkan berkolaborasi. Sekarang juga lagi ada pameran Pak di Grey. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Oktober. Di sana banyak teman-teman yang seniman-seniman muda Pak.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan Bapak juga bisa datang.
1: Iya, siap.
0: Saya turut mengundang secara lisan ya Pak ya.
1: Iya.
0: Pembukaannya kebetulan kemarin. Gimana Pak?
1: Datanglah, siap.
0: Datang. Wah, wow, luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Sudah mau hadir. Tapi mungkin terakhir Pak, ini untuk anak-anak muda Bandung nih yang mungkin merasa budaya dan seni tradisional ini bukan bagian dari kehidupan mereka. Apa pesan Bapak yang agar mereka mau mengenal, menghidupkan dan mungkin menciptakan kembali seni dengan cara mereka sendiri Pak, silakan.
1: Menurut aku itu hal yang penting gitu. Okay. Bagaimana orang bisa menciptakan karya seni sendiri ya, pada kebudayaan masa lalu atau kebudayaan baru yang aku temukan ya seperti do it yourself gitu.
0: Yeah.
1: DIY mungkin juga jadi hal yang penting gitu dengan perangkat-perangkat yang lebih canggih ya.

0: zaman sekarang gitu untuk bisa menjembatani ini dengan publik ya. Menurut aku tetap semangat. Bandung nomor satu dalam seni gitu.
1: Wow, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Wawan sudah berkenan hadir berbincang di Pro 1 RRI Bandung di Bandung pagi ini, edisi Beranda Astacita Pelestarian Budaya ya Pak ya. Sehat dan bahagia selalu. Semoga bisa berkolaborasi atau ngobrol-ngobrol lebih lanjut nanti kita ke depannya ya Pak ya.
0: Ya, terima kasih Pak Andre.
1: Siap, terima kasih. Selamat pagi Pak Wawan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih RRI Pro 1 Bandung.
1: Luar biasa, terima kasih juga. Baik pendengar, itu dia Beranda Astacita edisi Pelestarian Budaya dengan topik warisan seni masa lalu dan praktik seni masa kini bersama narasumber Wawan Kristiawan, seniman Asbestos Art Space di Bandung pagi ini.
2: Bandung pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Seismograf, alat pendeteksi gempa bumi pertama, ditemukan oleh ilmuwan China, Zhang Heng, untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Di setiap kepala naga, terdapat katak dengan mulut terbuka ke arah naga. Ketika gempa bumi terjadi, satu atau lebih mulut naga tersebut akan melepaskan bola ke mulut katak yang ada di bawahnya. Arah guncangan diketahui dari naga mana yang melepaskan bolanya. Alat ini dilaporkan telah mendeteksi gempa sejauh 400 mil yang tidak terasa di lokasi seismograf. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir dari ZME Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.
1: Bandung pagi ini.

gempa bumi dapat menimbulkan dampak korban jiwa, luka, maupun kerusakan infrastruktur yang sangat signifikan. Apa yang dilakukan sebelum terjadi gempa bumi? Kita tidak dapat mengetahui kapan gempa akan terjadi, sehingga persiapan menjadi sangat penting untuk menyelamatkan jiwa, mengurangi korban luka, maupun kerusakan infrastruktur. Langkah untuk persiapan. Cek potensi bahaya di rumah. Letakkan lemari secara aman pada dinding. Tempatkan barang besar dan berat ada bagian bawah lemari. Letakkan barang pecah belah pada bagian yang lebih rendah dan di bagian tertutup. Gantungkan barang yang berat seperti figura foto atau cermin jauh dari tempat tidur, sofa, ataupun tempat di mana orang duduk. Pastikan lampu langit-langit terpasang dengan kuat. Perbaiki apabila terjadi kerusakan pada jaringan listrik atau gas. Amankan pemanas air dengan terpasang dengan baik pada dinding. Perbaiki keretakan pada langit-langit atau pondasi. Konsultasikan dengan ahli bangunan apabila membutuhkan informasi mengenai struktur bangunan yang kurang kuat. Tempatkan bahan-bahan yang mudah terbakar dalam lemari tertutup dan letakkan paling bawah.

Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini ya. Beredar video di media sosial yang menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melarang pengemudi ojek online membeli Pertalite. Waduh. Gimana ini? Tapi jangan langsung panik ya, Memang juga tidak panik dan Anda juga jangan panik. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyatakan informasi tersebut adalah bohong. Alias hoax. Kementerian ESDM juga memastikan belum mengeluarkan kebijakan yang melarang pengemudi ojek online untuk menggunakan Pertalite. Jadi, kabar soal ojol yang dilarang membeli Pertalite itu adalah tidak benar. Nah, untung tahu duluan kan dari Mamang. Kalau tidak dikasih tahu sama Mamang, gimana ini urusannya? Nah, kalau nanti ada informasi serupa yang beredar di media sosial, jangan langsung percaya. Mamang sudah bilang jangan langsung percaya, apalagi ikut menyebarkan. Waduh, repot ya. Nah, sudah Mang Warta tutup dengan pantun saja, oke? Okay?
2: Bikin sambal pakai terasi. Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung pagi ini.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pak?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh, trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

0: Saat bencana terjadi, anak-anak perlu mengetahui apa yang harus dilakukan agar tetap aman. Panik dan kebingungan bisa memperbesar risiko. Namun dengan pengetahuan sederhana, anak dapat melindungi dirinya. Ada beberapa langkah sederhana tanggap bencana yang perlu dikenalkan kepada anak-anak sejak dini. Pertama, ajarkan anak mengenali tanda bencana, seperti gempa, banjir, atau kebakaran, dan memahami bahwa mereka harus tetap tenang. Kedua, ajarkan anak jalur evakuasi dan titik kumpul di rumah atau sekolah. Pastikan mereka tahu kemana harus pergi saat kondisi darurat terjadi. Ketiga, latihkan cara melindungi diri, seperti berlindung di bawah meja saat gempa atau menjauh dari aliran air saat banjir. Keempat, ajarkan anak untuk segera mencari orang dewasa atau petugas jika terpisah dari keluarga. Pastikan anak menghafal nama orang tua dan nomor darurat. Dengan edukasi yang tepat, anak-anak dapat lebih siap dan aman saat bencana terjadi. Anak siap, keluarga lebih tenang, bencana bisa dihadapi bersama.
1: Bandung pagi ini.

0: 25.000 mahasiswa dari 98 kampus se-Bandung Raya akan dikerahkan untuk menangani sampah. Dan menanggapi hal tersebut, aksinya seperti apa dan bagaimana mekanisme, Prosatu sudah terhubung bersama Duta Lingkungan Jawa Barat. Beliau juga selaku mahasiswa dari Universitas Terbuka, Vika Nur S.
1: Di TPA itu semua sampah masih bergabung, tidak dipisah-pisah gitu sesuai dengan jenisnya. Jadi memang ada beberapa program yang dijalankan juga, tapi memang pada dasarnya kembali lagi, cara yang paling efektif untuk mengurangi sampah di TPA adalah mengurangi sampah dari sumbernya itu sendiri. Sumber terbesarnya adalah dari sampah rumah tangga. Masih banyak masyarakat belum memahami gitu, tentang bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah, bagaimana caranya untuk memilah-milah jenis sampah sesuai dengan jenisnya. Maka dari itu peran mahasiswa di sini tentunya bukan hanya untuk sekedar menjadi pihak yang nantinya terjun ke lapangan, tetapi kita juga hadir di sini untuk memberikan edukasi terkait bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah secara sederhana dimulai dari rumah tangga. Berdasarkan informasi, aksinya akan dimulai kurang lebih di awal Oktober dan akan dijalankan selama 3 bulan. Mahasiswa ini nantinya selain akan membantu pengolahan sampah secara langsung, memang target utama kita adalah bagaimana caranya memaksimalkan inovasi yang sudah kita bangun di kampus, lalu kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Mengingat nanti mahasiswa ini akan dibagi ke beberapa kecamatan, lalu kita bersama dengan pihak BLH dan juga dari pihak pemerintah provinsi, kita akan melakukan edukasi door-to-door kepada masyarakat. Dengan melakukan edukasi door-to-door, kita bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dan juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar pengolahan sampah ini bisa lebih efektif. Harapannya bisa berkurang nih jumlah sampah rumah tangga ini berkurang kurang lebih 20%. Selain kita akan memberikan edukasi terkait pemilahan sampah organik dan non-organik, kita juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sampah anorganik yang nantinya dipilah di rumah itu bisa dijual ke bank sampah dan itu yang nantinya bisa dimanfaatkan lagi bannya oleh masyarakat. Kepada teman-teman tentunya satu RSI Bandung, mohon untuk melihat ini dari kacamata lingkungan itu sendiri, karena mungkin untuk saat ini kita belum merasakan dampak dari adanya timbunan sampah, namun di masa depan jika memang ini dikumulatifkan, tentunya akan berdampak kepada kita dan juga generasi mendatang. Jadi mari kita menjaga lingkungan bersama-sama, karena bumi ini bukan hanya milik kita sendiri, namun bumi ini adalah milik kita bersama yang harus kita jaga dan harus kita pertahankan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini terhadap cuaca ekstrim di akhir tahun. Kita harus waspada dengan berbagai potensi penyakit penyerta yang terjadi saat musim hujan berlangsung, demam berdarah, dengue leptospirosis, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, penyakit kulit, penyakit pencernaan. Tips sehat selama musim hujan, menggunakan pakaian hangat, sedia payung atau jas hujan ketika hendak beraktivitas di luar ruangan, menjaga kebersihan rumah dan berbagai tempat lainnya yang dimungkinkan menjadi sarang perkembangan nyamuk, mengonsumsi makanan yang bergizi, dan rutin mengonsumsi vitamin, mandi setelah kehujanan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta bersegera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit.

0: Pendengar, sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan resiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi resiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.
1: Bandung pagi ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan, menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah, segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas, patuhi instruksi resmi, dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

0: Pendengar, instalasi gawat darurat di beberapa rumah sakit di Kota Bandung penuh. Pemerintah Kota Bandung terapkan kebijakan khusus untuk layanan pasien BPJS di beberapa rumah sakit di Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana Kosasih, SPDLP, PhD.
1: Sebenarnya kebijakan yang kita terapkan itu lebih ke antisipasi. Jadi pada dasarnya kan kita semua tidak ingin kecolongan seperti waktu COVID dulu ya. Semua orang mungkin pada dasarnya tidak siap menghadapi itu. Jadi kita untuk menghadapi influenza ini betul-betul memang menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk lebih siap menerima pasien. Termasuk yang sempat disinggung oleh Pak Wali, ruang isolasi kita siap, yang seperti itu. Kami lakukan antisipasi itu khawatir kalau misalkan memang ada virus-virus lain yang memang tidak kita ketahui jenisnya. Tapi sejauh ini sih dari hasil pemeriksaan yang beredar memang terbanyak masih influenza A dan tidak ditemukan virus-virus semacam COVID. Kalau untuk BPJS tentu mengikuti kaidah alur pasien BPJS. Jadi kalau misalkan masuknya ke unit gawat darurat UGD itu memang harus ada kegawat daruratan di situ. Kalau misalkan tidak ada kegawat daruratan di sana, gitu ya, udah pasti itu tidak akan bisa biaya pelayanan di unit gawat darurat itu ditanggung oleh BPJS. Dan pada dasarnya untuk influenza ini, kalau tanpa kegawatan tidak perlu ke UGD, puskesmas, ke dokter praktek atau klinik juga itu sudah cukup. Yang mungkin bisa dinilai oleh masyarakat ya, yang pertama itu demam tinggi 40 derajat, nah itu sudah kegawatan. Yang kedua, dia ada sesak gitu ya, sesak nafas, gitu, kesulitan bernafas. Kemudian satu lagi kalau dia sudah susah minum lah, dikasih minum dia muntah lagi atau nggak ada yang masuk. Tapi kalau pada anak balita yang harus diwaspadai memang pada saat demam dia rentan untuk kejang ya. Jadi itu termasuk ke gawat daruratan. Jadi memang langkah-langkah prevensi dengan kita menjaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh itu harus selalu dilakukan. Kalau saya sih selalu menggunakan akronimnya CERDIK. Yang pertama itu adalah cek kesehatan secara rutin. Kemudian yang kedua nyahkan asap rokok. R, rutin berolahraga. Kemudian D-nya itu diet yang seimbang. Kemudian I-nya itu istirahat yang cukup. Kemudian K-nya itu kelola stres dengan baik. Puskesmas Kota Bandung pun kita sudah ada 12 puskesmas yang dengan psikolog klinis. Kalau misalkan tidak bisa mengelola stres sendiri, silakan kunjungi puskesmas dengan fasilitas psikolog klinis. Itu sudah.

Tahukah Anda? Julukan Kota Intan untuk Garut bukan hanya sekedar nama saja. Sebutan itu muncul saat Presiden Soekarno berkunjung ke Garut pada tanggal 16 Desember 1960. Beliau terkesan dengan keindahan kota, kebersihan sungainya, serta ketertiban masyarakatnya. Sejak saat itu, Garut dikenal dengan sebutan Kota Intan. Namun, Intan di sini bukan permata sungguhan, tapi singkatan dari indah, tertib, aman, dan nyaman. Julukan itu menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga kebersihan, kedisiplinan, dan keindahan kota Garut agar nilai-nilai tersebut tetap tertanam pada jiwa masyarakat dan lingkungannya. Karena Garut bukan hanya sebuah kota, tapi permata yang berkilau dari Jawa Barat.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung pagi ini. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol di Bandung pagi ini dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang sudah menyimak setia Pro 1 RRI Bandung bareng Andre Ardian di Bandung pagi ini. Tentunya juga ketemu lagi nanti ya pendengar ya bareng Andre Ardian. Berarti di hari, ini hari apa? Sabtu, Minggu. Besok juga Andre bakalan menemani Anda di Bandung malam ini ya, di hari Minggu nih. Luar biasa, tapi jangan kemana-mana dulu karena setelah ini bakalan ada Bandung siang ini bersama Talia dari pukul 10 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. So, sampai di sini saja perjumpaan Anda pendengar dengan saya Andre Ardian di Bandung pagi ini. Andre Ardian pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
3: Saya Indonesia.
4: Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini hari yang ketiga di bulan Oktober 2026 dan cuacanya sangat cerah dan terik ya di siang hari ini. Bagaimana dengan di tempat Anda? Dan mudah-mudahan juga sudah ada rencana liburan yang akan Anda lakukan di hari ini ya, baik bersama teman, sahabat ataupun juga bersama keluarga dan orang-orang yang Anda sayangi. Siang hari ini saya akan berbicara tentang tantangan dan peluang bagi perempuan muda disabilitas bersama Alifa Aulia Salsabila yang merupakan freelancer ya. Kita sudah terhubung di ujung telepon. Selamat siang, Assalamualaikum Alifa.
1: Waalaikumsalam.
0: Kumaha damang?
1: Alhamdulillah saya baik. Gimana kata
0: saya? Alhamdulillah. Di sana juga cerah ya. Di mana nih domisilinya?
1: Aku berdomisili di Bandung.
0: Di Bandungnya? Di mana? Sukajadi. Oh. Udah rame ya di sana mah ya.
1: Oh, iya.
0: Pagi hari kayak gini ya. Waduh, di sana soalnya apa sih yang nggak ada ya, tinggal jalan dari ujung ke ujung aja ini.
1: Yeah.
0: Baik, Alifa, ini tantangan dan peluang bagi perempuan muda disabilitas tidak hanya Alifa mungkin ya, dari semua disabilitas juga pasti mempunyai tantangan karena memang harus mencari peluang pekerjaan. Kalau bisa mah sendiri gitu ya. Kalau misalkan kita melamar-lamar ke perusahaan ini mungkin agak lama peluangnya begitu ya, Alifa ya. Dan ini mungkin yang membuat Alifa memilih menjadi freelancer. Ini ceritanya gimana nih awalnya, Alifa?
1: Oke, aku izin cerita sedikit tentang aku ya, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Itu adalah seorang disabilitas yang hari ini akan aku disabilitas nyata. Tapi aku lulus dari memang masih berpikir. Mata aku itu susah ribuan. Mata kiri aku berpikir.
0: Alifa, Alifa punten mungkin tempatnya bisa bergeser sedikit. Ini soalnya suaranya kurang jelas ya. Terus ada bunyi-bunyi apa ini saya nggak ngerti nih.
1: Gimana?
0: Ya, ini lebih jernih. Tadi mau ada sebentar. Kayak aku ada apa? Suara-suara aneh gitu.
1: Volume ininya.
0: Okay. Ya, udah gini aja, udah bagus, udah jelas ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Di, ya diulang lagi dari awal ya, soalnya tadi nggak jelas.
1: Oke, selamat pagi Kak. Salam kenal dari aku.
0: Sama-sama.
1: Nama aku Alifa Aulia Salsabila. Aku adalah seorang disabilitas sensorik penglihatan atau disabilitas netra. Low vision, mata kananku itu totally blind dan yang berfungsi hanya mata kiri sekitar 20%. Alhamdulillah aku sudah menyelesaikan pendidikan tinggi tahun 2024 yang lalu dari Universitas Pendidikan Indonesia di Fakultas Ilmu Pendidikan. Yeah. Nah, setelah selesai dari sana, aku memang mendapatkan kesempatan kerja secara kontrak di sebuah NGO. Nah, kenapa di profil itu aku menuliskan freelancer dan bukan sebagai pekerja kontrak atau pekerja swasta? Karena ini definisi aku ya, gitu. Pekerja itu kan mendapatkan perlindungan dan jaminan gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, ini masih jadi, ini adalah salah satu tantangan yang saat ini dimiliki oleh teman-teman disabilitas, khususnya perempuan ya. Katakanlah misalnya kita berbicara dalam segi mencari pekerjaan. Masih banyak requirement atau persyaratan-persyaratan kerja yang aku rasa masih dalam tanda kutip secara tidak sengaja mendeskripsikan teman-teman disabilitas. Contohnya misalnya ada beberapa lowongan pekerjaan yang mencantumkan good looking, misal good looking gitu, atau minimal usia sekian. Nah, harus kita ketahui bahwa perkembangan antara mental age dan perkembangan sosial. Teman-teman disabilitas itu tidak sama dengan teman-teman yang non-disabilitas.
0: Yeah.
1: Ada beberapa dari mereka yang mungkin baru masuk sekolah di usia 17 tahun, sehingga baru mencapai kesiapan untuk bekerja misalnya di usia 30 tahun gitu. Sehingga pembatasan umur, atau adanya persyaratan-persyaratan kayak good looking itu tadi tuh kadang-kadang menjadi hambatan tersendiri gitu. Belum lagi kalau kita berbicara masalah ini sangat klasik ya, mengenai stigma dan persepsi masyarakat. Khususnya bagi perempuan penyandang disabilitas, tidaklah kita harus mencantumkan dulu identitas sebagai disabilitas. Secara struktur sosial, kita kan ada yang namanya norma gender, gitu kan. Gender perempuan dan laki-laki di masyarakat itu sudah menjadi sebuah struktur norma. Ada apa namanya ya, aspek-aspek tertentu gitu yang harus perempuan ini harusnya begini, kalau laki-laki itu begini, gitu. Apalagi kalau kita tambahkan identitas sebagai perempuan dengan disabilitas, hambatan atau obstacle-nya itu jadi double-double itu, Kak. Contohnya misal dalam prioritas mendapatkan pendidikan. Gitu, misal dalam lingkungan keluarga. Gitu. Itu menjadi tantangan tersendiri gitu. Kemudian belum lagi kalau kita berbicara mengenai masalah infrastruktur. Gitu. Kayak misalnya nih, kritik aku di beberapa tempat publik gitu. Katakanlah aja misalnya di toilet. Kan standarnya atau idealnya di toilet itu harusnya untuk perempuan itu dibuat lebih luas. Bahkan harusnya tuh kan ada tempat kayak mungkin kalau ada ibu-ibu yang mau gantiin popok anaknya, gitu kan, itu kan harusnya ada ya di toilet-toilet untuk perempuan, gitu, atau ada kastok karena takutnya kan perempuan ada aktivitas-aktivitas tertentu yang harus dilakukan di toilet, gitu kan. Nah, dari segi infrastruktur ini aja untuk perempuan pada umumnya di Indonesia kita harus akui masih belum merata adanya fasilitas yang ideal seperti itu. Apalagi untuk perempuan dengan disabilitas. Katakanlah misalnya oh ini deh yang paling umum sebagai disabilitas netra ya, yang aku sangat butuhkan gitu. Guiding block yang ada di trotoar-trotoar itu, ya harusnya itu kan untuk kami seorang disabilitas netra, janganlah ditaruh pohon di situ, jangan ditaruh tiang listrik di situ, kami nabrak. Seperti itu kurang lebih.
0: Ya, jadi ini kurang menjadi perhatian ya, karena yang memberi masukan juga mungkin belum ada ini gitu ya.
1: Iya, keterwakilan dari suara perempuan itu.
0: Jadi
1: representatifnya.
0: Iya, jadi mereka tidak terpikirkan gitu ya. Jangankan untuk disabilitas, tadi diungkapkan juga oleh Olivia bahwa untuk umum saja kayaknya masih ada sih yang luas, tapi kebanyakan yang kecil-kecil kayak asal ada aja dulu gitu ya.
1: Iya.
0: Seperti itu. Nah, ini memang perlu masukan. Jadi segala sesuatu itu jangan dibuat tergesa-gesa, asal aja gitu ya. Tapi walaupun mungkin fasilitasnya tidak terlalu banyak, tapi memang sesuai dengan standar gitu ya, Livia ya?
1: Iya.
0: Jadi
1: ada
0: lebih
1: yang
0: nyaman.
1: Namanya universal design, Kak. Jadi sebuah lingkungan itu seharusnya didesain untuk universal atau agar semua individu itu bisa beraktivitas dengan nyaman di situ. Singkatnya seperti itu. Termasuk untuk perempuan, lansia, anak-anak, bahkan disabilitas.
0: Iya. Dan itu perlu diingatkan terus menerus dan
1: ya,
0: ini bagian hal ini memang ketika pentingnya rapat bersama dari seluruh instansi ya. Kalau
1: ya,
0: ada
1: betul.
0: Apa-apa tuh ada masukan-masukan gitu. Terus ada perencanaan yang matang, terus tanggal pelaksanaannya gitu. Kayak sekarang kan di Kota Bandung aja udah trotoar cantik-cantik, bagus-bagus. Dibongkar lagi da aya kabel nu kudu diasupkeun. Kan gitu ya. Udah cantik-cantik, ya seperti itulah. Jadi ini yang sesuatu yang kayaknya susah banget gitu ya. Alifa ya.
1: Di mana
0: kurang
1: juga,
0: kompak atau kurang
1: lakuin,
0: terkoordi
1: iya, tapi...
0: atau kurang komunikasi itu kumaha itu?
1: Kurang tadi sih aku setujunya kurang representasi dari mereka yang usernya gitu yang menggunakan itu ini seharusnya bagaimana misalnya itu seharusnya bagaimana dan tapi kalau dibilang sulit iya tapi pesimis enggak lah. Aku optimis, berusaha untuk optimis bahwa
0: iya,
1: segala sesuatunya butuh proses.
0: Betul. Dan gitu, kayaknya kurang masukan aja deh kayaknya kayak yang trotoar di Gasibo juga kan buktinya didengar, dibongkar lagi gitu. Cuman lebar aja gitu, udah jadi, udah cantik-cantik.
1: Iya, itu karena
0: juga.
1: Dari awal tidak ada representasi atau masukan dari usernya. Pas udah cantik-cantik, usernya yang harusnya menggunakan itu malah tidak sesuai.
0: Nah itu yang disayangkan ya. Karena apa, rugi waktu, terus
1: juga
0: anggarannya, betul gitu ya, tidak efektif aja dan tidak ekonomis gitu. Nah ini yang memang harus di rundingkan ya segala sesuatu itu karena kejadian ini bukan sekali tapi berulang-ulang kali gitu ya. Nah ini kita kembali ke tema kita nih, tantangan dan peluang bagi perempuan muda disabilitas. Menurut Alifa sendiri, karena Alifa ini kebetulan memang punya target gitu ya, punya prinsip gitu. Nah, bagaimana dengan rekan-rekan Alifa lainnya gitu? Apakah Alifa juga ingin merangkul mereka supaya bisa seperti Alifa gitu? Jadi lebih dengan tantangan bagi perempuan muda disabilitas ini justru menjadi support, menjadi semangat, ada pembuktian gitu bahwa dengan fasilitas yang ada, dengan tantangan yang ada, kita bisa kok gitu.
1: Iya, woman support woman ya lah.
0: Betul.
1: Tapi dan aku selalu menekankan gini kepada teman-teman, khususnya teman-teman perempuan, setiap orang itu memiliki alur dan perjalanan yang berbeda, gitu. Kalau teman-teman sekarang untuk mencapai sebuah atau kemandirian atau kita sebut independensi tidak dari jalur yang misalnya pendidikan formal gitu, tapi teman-teman lebih mengembangkan skill dari di sektor misalnya informal, entah itu misalnya teman-teman bikin kerajinan, dagang, silakan jalani. Itu jalan teman-teman gitu. Aku bisa mencapai di titik ini, jalan yang aku lalui adalah misalnya melalui pendidikan formal sampai perguruan tinggi. Itu adalah jalan aku gitu. Tidak bisa lantas aku menjadikan proses yang aku jalani sebagai standar harus gitu, nggak bisa. Jadi teman-teman pasti akan memiliki proses tersendiri dan jalan sendiri yang udah itu dijalani, jangan dibandingkan itu sama teman-teman yang lain. Misal nih, minder karena tidak kuliah, nggak usah gitu. Ketika teman-teman misalnya bisa setidaknya mendapatkan kemandirian dalam sisi finansial lewat teman-teman misalnya dagang, udah itu jalannya itu jalan teman-teman gitu. Aku selalu mensupport teman-teman dari sisi itunya gitu. Itu pertama. Yang kedua, saat ini aku juga tergabung sebagai anggota dan pengurus, katakanlah aktivis untuk teman-teman disabilitas perempuan di Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, dan aktif mengadvokasi hak-hak untuk teman-teman disabilitas, khususnya untuk saat ini adalah hak-hak kesehatan reproduksi. Melalui aspek-aspek kebijakan, audit-audit sosial yang aku harapkan nantinya itu akan bisa dirasakan hasilnya oleh teman-teman perempuan disabilitas.
0: Ya, nah saya juga pernah ngobrol nih sama disabilitas asal Surabaya ya. Dia sekolah musik di UPI, tapi yang informal katanya ada juga.
1: Oh, teman yang menempuh sekolah musik informal?
0: Ya, di UPI. Jadi jabatannya, gelarnya nanti kalau misalnya udah lulus apa gitu, beda gitu.
1: Ya udah ya.
0: Atau apa gitu.
1: Aku selalu menekankan teman-teman, ya itu jalan ya, gitu. Gak usah kayak minder.
0: Iya.
1: Aduh, aku pada nggak kuliah. Aku pada nggak, jangan gitu. Setiap orang punya jalannya sendiri.
0: Punya bakat sendiri juga ya. Seperti yang temen yang siapa ya namanya, saya lupa. Dia sangat-sangat disupport sama ibunya, walaupun tinggal di Surabaya, dia kos loh di sini, berani dia di UPI gitu ya. Dan dia juga punya punya cita-cita untuk bikin studio musik katanya. Ya alhamdulillah ya. Ini ada pertanyaan dari Theo di Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, apa yang bisa dilakukan oleh sektor swasta atau perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif bagi perempuan disabilitas? Menurut Alifa gimana nih?
1: Oke, pertama dari segi persyaratannya dulu, persyaratan kerjanya dulu itu dulu. Kalau sekarang kalau tidak salah, sudah dihapuskan ya batas usia. Terus kayak misalnya proses interview. Ini terjadi sama aku, Kak.
0: Jadi pengalaman pribadi
1: satu waktu, iya, satu waktu itu aku melamar ke sebuah instansi. Dan di situ harus dilakukan interview dan tes gitu. Nah, sejak awal itu aku sudah memberitahukan kalau aku adalah seorang disabilitas penglihatan gitu. Nah, tapi saat aku datang, ternyata tes yang dilakukan itu adalah tes tertulis. Dan tidak ada pembedaan untuk aku. Aku diberikan lembar kertas dan lembar soal dalam bentuk tulisan awas. Dan di situ aku langsung konfirmasi ke pihak mereka gitu. Kak, maaf, aku tidak bisa mengerjakan soal dalam bentuk ini. Untungnya saat itu aku bawa laptop, gitu. Aku bisa memfoto soal itu pakai HP, mengkonvert itu, dan mengerjakan soal itu dengan menggunakan Word di laptop. Nah, itu benar-benar spontan. Dan jadi ternyata dalam segi tes sebelum masuk, ini perusahaan masih harus melakukan penyesuaian, apalagi untuk peserta atau pelamar yang disabilitas gitu. Itu dari segi apa namanya proses melamar dan interview.
0: Harusnya dibedakan gitu.
1: Iya.
0: Untung Kak Liva pinter waktu itu dan cepat tanggap ya. Kalau enggak kan sayang tuh udah dipanggil akhirnya misalkan putus asa langsung mengundurkan diri ya kan?
1: Iya. Setidaknya kan aku bisa menyelesaikan proses itu gitu harus.
0: Iya, betul betul betul. Dan akhirnya gimana nih?
1: Akhirnya mungkin karena ada beberapa pertimbangan aku tidak lolos di situ.
0: Ya nggak apa-apa. Tapi yang setidaknya penting
1: prosesnya
0: puas.
1: Sudah aku jalani gitu ya, daripada pulang.
0: Wah kalau pulang mah jadi apa ya? Sedih ya, sebelum berkembang ya. Sedih sebelum berkembang ya. Jadi seolah-olah kok kayak nggak diberi kesempatan dan juga tidak dianggap gitu ya ketika memang Aliva sudah terus terang bahwa
1: Aliva seorang disabilitas.
0: Harusnya di situ ada yang apa membantu dan sebagainya gitu ya.
1: Iya, karena begini Kak. Adil itu bukan berarti sama.
0: Iya.
1: Karena sama itu belum tentu adil. Gitu. Harus ada adil itu adalah ketika segalanya diberikan sesuai porsinya. Gitu. Ketika pelamar lain diberikan soal awas, bagi aku yang pelamar disabilitas mungkin bisa diberikan profile misalnya. Di situ keadilan terjadi.
0: Betul. Jadi fair dengan keadaan masing-masing ya. Waktu itu ada berapa tuh yang disabilitas selain Alifa?
1: Hanya aku sendiri.
0: Wow, keren dong sebetulnya itu. Kalau goal apalagi ya, kayaknya bahagia banget tuh ya.
1: Iya.
0: Oh, pasti ya. Waduh, soalnya udah berusaha dengan maksimal dengan keadaan yang waktu itu mepet. Dan mungkin juga dengan waktu yang terbatas ya.
1: Iya.
0: Kalau tes itu biasanya gitu. Nah, dari pelajaran Alifa sekarang ini mungkin Alifa ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain begitu ketika melamar pekerjaan harus seperti apa supaya mereka lebih gercep lagi ketika harus menghadapi hal-hal seperti itu, tidak panik ya karena kadang-kadang orang kalau panik jadi susah mikir loh.

0: mereka sebelum tes atau interviewnya itu dilakukan dengan orang lain juga gitu. Kita bisa ngomong dulu gitu. Kalau dari pengalaman aku tadi, harusnya aku seperti itu.
1: Tapi karena sudah merasa, ah udah ngomong masa sih gitu ya.
0: Iya. Oh,
1: ternyata tetap kejadian.
0: Iya, tadinya berpikir gitu.
1: Iya, segala sesuatu itu tidak hanya, apalagi tes ya, memang harus prepare ya. Harus lihat tempatnya seperti apa, apa yang bisa kita siapkan supaya memperlancar ujian kita gitu kan.
0: Iya,
1: bahkan
0: betul,
1: ada juga
0: benar
1: yang
0: banget,
1: sampai obat aja sama minum air putih tuh harus ada gitu di tas kita gitu. Supaya tiba-tiba kita
0: benar banget.
1: Puyeng, stres, sakit mah kan ya. Kan macam-macam tuh kalau orang kalau stres
0: iya.
1: Ya. Setidaknya kita bisa minum obat dulu itu supaya lebih tenang untuk melanjutkan tes-tes yang ada gitu ya. Dan sebagainya memang itu harus dipikirkan semua ya. Kayak kita harus prepare, oh ternyata tempatnya kayak gini gitu dan sebagainya gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Itu pelajaran yang sangat berharga ya buat Alifa dan bisa berbagi dengan teman-teman di sini. Jadi prepare yang maksimal itu membuat kita tenang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dan insya Allah hasilnya lebih maksimal, lulus enggaknya mau gimana nanti gitu ya Alifa ya.
0: Iya, yang penting prosesnya dijalani dulu.
1: Nah, jadi dan sekarang Alifa kegiatan sehari-harinya mengerjakan apa aja nih?
0: Sampai sekarang aku masih bekerja di NGO tempat aku bekerja. Itu dan aktif di organisasi penyandang disabilitas. Juga menjadi trainer untuk apa namanya tuh pelatihan-pelatihan inklusivitas.
1: Dan ini bisa ya bagi waktunya ya?
0: Alhamdulillah.
1: Bisa lancar semuanya ya dengan apa namanya manajemen waktu yang tentu saja tepat begitu ya. Sehingga membuat hari-hari Alifa jadi lebih berarti ya, baik untuk diri sendiri, keluarga maupun orang lain ya.
0: Iya, Kak.
1: Baik. Terima kasih Alifa sudah berbagi di sini. Mudah-mudahan bincang-bincang kita siang hari ini bisa membuat lebih bersemangat lagi teman-teman perempuan muda yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan atau juga sedang berpikir untuk masa depan mereka mau jadi apa, mau kemana, mau bagaimana gitu ya. Karena apa?
0: Iya.
1: Karena waktu itu terus berlalu gitu. Kalau misalnya kita tidak bisa langsung mengambil keputusan, nantinya takutnya nyesel gitu ya. Karena apa yang kita inginkan tidak terwujud bukan karena kita sudah berusaha, tapi kita tidak berani untuk mencoba dan melakukannya. Iya. Baik, terima kasih banyak Alifa Aulia Salsabila. Sukses terus ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Bantu
0: juga
1: teman-teman yang lain supaya tetap bersemangat dan tetap punya keinginan untuk maju dan cita-cita yang tinggi tentu saja. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pendengar, demikian bincang-bincang saya dengan Alifa Aulia Salsabila dengan tema tantangan dan peluang bagi perempuan muda disabilitas di Prosatu RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi perakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: pendengar dimanapun berada, cabai rawit di kota Bandung ditembus 100 ribu per kilogramnya dan harga beberapa komoditas sayuran juga ikut naik. Mengenai hal itu, kita akan berbincang bersama Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemeteorologian Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung, Pak Mewan Kartiwa Eso.
1: Hari ini kita kan memang melakukan monitoring juga terkait berbagai barang kebutuhan pokok. Memang di beberapa pasar harga cabai rawit harganya bervariasi ya Kang. Tergantung lokasi pasar, kemudian juga tergantung sudah bersih atau segala macam lah. Ada yang masih di angka 80, 90, 100, nah seperti itu. Jadi memang harga cabai rawit ini bervariasi, tapi memang lumayan naiklah dibandingkan minggu sebelumnya. Tapi untuk beberapa komoditi yang lain sebenarnya masih relatif sama lah seperti minggu-minggu sebelumnya. Ya kalau bicara terkait penyebab, memang salah satunya ya mungkin ini terdengar klise ya, tapi memang salah satunya adalah faktor cuaca ya kan. Ya harapannya tentu kenaikan ini tidak terus-terusan lah, mungkin mudah-mudahan bisa kembali turun lah, bahkan mungkin normal. Ya pertama sih tentu kita akan terus monitoring lah terkait harga ini. Selain tadi monitoring, kita memastikan ketersediaannya. Apabila tidak ada itu kan akan mungkin akan lebih parah lagi ya. Tadi pun kami ngecek lah pasar itu, insya Allah untuk ketersediaannya masih ada. Untuk kegiatan bazar murah udah terakhir kita lakukan di tanggal 11 September. Mungkin nanti kita lihat dulu ya apakah memang perlu atau tidak kegiatan bazar bulan ini untuk kegiatan terkait cabai. Karena biasanya nanti adanya lagi bazar itu kita laksanakan nanti menjelang Nataru. Nah itu harganya akan naik. Kalau ini laporan di misalkan sederhana lah. Cabai rawit merah sebenarnya masih di bawah 100. Tanjung juga masih di bawah. Cabai merah keriting, cabai hijau pun masih di bawah lah. Mungkin di beberapa pasar memang sudah ada yang mengalami kenaikan lah. Ya mungkin pertama-tama untuk terkait ini kita sih kepada warga masyarakat untuk harga ya mungkin memang ini ada mengalami sedikit kenaikan, tetapi untuk dari sisi ketersediaan insya Allah masih relatif tersedia lah baik di pasar tradisional. Jadi harga jangan terlalu khawatir lah. Meskipun memang mungkin harga agak sedikit kenaikan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satu pun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar, Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2000 atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
1: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
2: I think it was a pretty good match.
1: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sarah Bailey. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Wisal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya, itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus perlawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, gak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Serbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjudul M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Nanti yang dibilang sama Gus, para pemain mungkin sudah melakukan persiapan yang sangat baik di beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi mereka cukup berat ya, karena Persikat mungkin ada di peringkat satu sekarang. Ya, semua orang pemain sudah siap dengan persiapan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
6: Pemain sangat siap pada beberapa pemain yang belum bisa akumulasi, tapi yang siap untuk menghadapi pertandingan melawan Persita Depok. Terima kasih. Ya, kalau kita tahu dari itu kalau kasusnya sekarang kita sudah selesai pertandingan di Persita Depok. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan apa persiapan pertandingan melawan Persita Depok. Ya, semoga hasil yang terbaik buat
4: seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar sepak bola nasional, pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
7: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
8: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
7: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dari Indra Sita, melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita lihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donator-donator atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam. Dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al-Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Indonesia memiliki potensi bencana gempa bumi yang cukup besar. Untuk itu, kesadaran terhadap ancaman bencana gempa bumi perlu terus disosialisasikan. Tingkatkan pemahaman bencana lewat HKB, Hari Kesiagaan Bencana. Apabila terjadi gempa bumi dan kita sedang berada di dalam gedung bertingkat, lakukan penyelamatan. Tips penyelamatan bencana di dalam gedung bertingkat. Teknik drop, merangkaklah sedekat mungkin ke lantai. Cover, berlindunglah di bawah meja yang kuat. Dan hold on, merujuk berpegangan pada salah satu kaki meja.

Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

0: Bandung Siang Ini.
1: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Robbal.

Bencana terjadi karena ulah tangan manusia. Menebang pohon sembarangan, membuang sampah atau limbah sembarangan, tidak menjaga keseimbangan alam, hingga menggunakan bahan-bahan kimia yang merusak alam semesta. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41.

Tinggal di daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.

Banjir adalah salah satu sumber dari penyakit. Air yang tergenang bisa berasal dari mana saja, menyebabkan penyakit. Memasuki musim hujan, ada beberapa tips untuk menghindari banjir dan menjaga agar lingkungan tetap sehat. Yaitu, pertama, membuat saluran air dengan baik, melakukan reboisasi, meningkatkan lahan penyerapan air, serta pastikan selokan berfungsi dengan baik dan buang sampah pada tempatnya, serta hindari membangun rumah di tepi sungai.

0: Bandung siang ini.
1: Mendengar instalasi gawat darurat di beberapa rumah sakit di Kota Bandung penuh, pemerintah Kota Bandung terapkan kebijakan khusus untuk layanan pasien BPJS di beberapa rumah sakit di Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana Kosasih, SPDLP, PhD.
2: Sebenarnya kebijakan yang kita terapkan itu lebih ke antisipasi. Mm-hmm. Jadi pada dasarnya kan kita semua tidak ingin kecolongan seperti waktu COVID dulu ya. Semua orang mungkin pada dasarnya tidak siap menghadapi itu. Jadi kita untuk menghadapi influenza ini betul-betul memang menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk lebih siap menerima pasien. Termasuk yang sempat disinggung oleh Pak Wali, ruang isolasi kita siap, yang seperti itu. Kami lakukan antisipasi itu khawatir kalau misalkan memang ada virus-virus lain yang memang tidak kita ketahui jenisnya. Tapi sejauh ini sih dari hasil pemeriksaan yang beredar memang terbanyak masih influenza A dan tidak ditemukan virus-virus semacam COVID. Kalau untuk BPJS tentu mengikuti kaidah alur pasien BPJS. Jadi kalau misalkan masuknya ke unit gawat darurat UGD itu memang harus ada kegawat daruratan di situ. Kalau misalkan tidak ada kegawat daruratan di sana, gitu ya udah pasti itu tidak akan bisa biaya pelayanan di unit gawat darurat itu ditanggung oleh BPJS. Dan pada dasarnya untuk influenza ini, kalau tanpa kegawatan tidak perlu ke UGD, puskesmas, ke dokter praktek atau klinik juga itu sudah cukup. Yang mungkin bisa dinilai oleh masyarakat ya, yang pertama itu demam tinggi 40 derajat, nah itu sudah kegawatan. Yang kedua, dia ada sesak gitu ya, sesak nafas, gitu, kesulitan bernafas. Kemudian satu lagi kalau dia sudah susah minum lah, dikasih minum dia muntah lagi atau nggak ada yang masuk. Tapi kalau pada anak balita yang harus diwaspadai memang pada saat demam dia rentan untuk kejang ya. Jadi itu termasuk ke gawat daruratan. Jadi memang langkah-langkah prevensi dengan kita menjaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh itu harus selalu dilakukan. Kalau saya sih selalu menggunakan akronimnya CERDIC. Yang pertama itu adalah cek kesehatan secara rutin. Kemudian yang kedua nyahkan asap rokok. R, rutin berolahraga. Kemudian D-nya itu diet yang seimbang. Kemudian I-nya itu istirahat yang cukup. Kemudian K-nya itu kelola stres dengan baik. Puskesmas Kota Bandung pun kita sudah ada 12 puskesmas yang dengan psikolog klinis. Kalau misalkan tidak bisa mengelola stres sendiri, silakan kunjungi puskesmas dengan fasilitas psikolog klinis. Itu sudah kita siapkan.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari. Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi...
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Bandung siang ini.

0: Pendengar, hari ini 3 Oktober adalah merupakan hari ulang tahun peta ya. Tentu Anda pernah mendengar arti peta, yaitu peringatan pembela tanah air. Sebetulnya diperingatinya setiap tanggal 14 Februari untuk mengenang jasa dan semangat juang para pahlawan. Tapi kalau dilihat dari sejarahnya, peta ini resmi dibentuk tanggal 3 Oktober 1943 melalui maklumat Osamu Seirei nomor 44 oleh pemerintah pendudukan Jepang. Tujuan awal Jepang membentuk peta adalah untuk membantu mempertahankan wilayah pendudukan dari serangan tentara Sekutu. Peran kemerdekaan, para pemuda didikan peta ini menggunakan pelatihan militer tersebut untuk kemerdekaan Indonesia dan menjadi cikal bakal Tentara Keamanan Rakyat TKR atau yang kini dikenal sebagai TNI. Nah, 14 Februari ini lekat dengan peristiwa bersejarah sekaligus pemberontakan batalion peta di Blitar di bawah pimpinan Supriyadi pada tahun 1945. Menghormati keberanian, merawat persatuan, serta meneladani jiwa patriotisme dalam membela bangsa. Itulah yang disampaikan kepada kita semua, generasi muda, dalam rangka peringatan Hari Pembela Tanah Air peta.
1: Bandung siang ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
2: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa artinya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami, karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya, si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Ya, kita batuk harus perhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sakit.

0: Ya, pendengar, setelah Kabupaten Tasikmalaya, lalu juga Kabupaten Bandung, nah sekarang giliran 260 becak listrik ya dipersembahkan oleh pemerintah di Kabupaten Garut. Bantuan tersebut diberikan kepada para pengemudi becak lanjut usia sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan mereka. Penyaluran bantuan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia ini dipusatkan di Gedung Pendopo, Kecamatan Garut Kota. Kendaraan ini diharapkan dapat membantu para pengemudi dalam menjalankan aktivitas mencari nafkah sehari-hari. Wakil Bupati Garut Putri Karlina juga mengatakan bahwa becak listrik ini memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan dengan becak konvensional. Setelah mencoba langsung kendaraan tersebut, ia menilai bahwa becak listrik lebih nyaman digunakan termasuk saat melewati jalan menanjak. Selain membantu pengemudi, becak listrik juga diarahkan untuk mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Garut. Kendaraan tersebut dapat menjadi alternatif wisatawan yang ingin berkeliling kota tanpa membawa kendaraan pribadi, memiliki jarak tempuh maksimal 30 km dalam sekali pengisian daya penuh. Penerima bantuan juga diingatkan untuk mengisi daya ketika indikator baterai mulai menyisakan satu bagian.
1: Bandung siang ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis 91,8, serta Karang Nunggal 97,8 MHz. Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke kawasan industri Delta Mas untuk membahas Undang-Undang Tenaga Kerja. Pemkab Tasikmalaya mempersiapkan lahan untuk pembangunan pasar pada Kembang. Berita selengkapnya dibacakan oleh Talia. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memperkuat jaringan perikanan dan koperasi desa Kelurahan Merah Putih melalui peluncuran jaring Mina SPPG sebagai upaya untuk mengintegrasikan produksi ikan lokal dengan kebutuhan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Program bertajuk penguatan jaringan perikanan dan KDMP untuk mendukung SPPG tersebut resmi diluncurkan di UPTD Pembenihan Ikan Desa Cisomang Barat, Kecamatan Cikalung Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Kamis 1 Oktober 2026. Mewakili Bupati Bandung Barat Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat Dudi Prabowo mengatakan bahwa kolaborasi dalam jaring Mina SPPG harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jaring Mina SPPG dirancang sebagai model tata kelola kolaboratif yang menghubungkan UPTD, Pembenihan Ikan KDMP, Unit Pengolahan Ikan, dan SPPG dalam satu rantai pasok ikan lokal. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat, Wiwin Aprianti, selaku penggagas program, menjelaskan bahwa jaring Mina SPPG dibangun untuk mengubah pola kerja perikanan yang sebelumnya berjalan secara parsial menjadi ekosistem yang terintegrasi. Menurut Wiwin, produksi perikanan nantinya dikerahkan berbasis kebutuhan atau demand driven. Dengan demikian, produksi ikan tidak hanya berorientasi pada jumlah, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan SPPG dari sisi volume, mutu, kontinuitas, keamanan pangan, dan spesifikasi produk. Sistem tersebut juga akan diperkuat dengan kepastian offtake, standar operasional prosedur, serta sistem pemantauan digital yang dapat digunakan untuk memantau produksi, stok, mutu, dan distribusi. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat, Sri Dustirawati, menekankan pentingnya penguatan KDMP agar tidak hanya menjadi kelembagaan formal tetapi juga mampu menjalankan aktivitas ekonomi di tingkat desa. Keterlibatan KDMP dalam budidaya dan juga agregasi hasil produksi masyarakat diharapkan dapat memperkuat kepastian pasar bagi pembudidaya sekaligus juga mendorong aktivitas ekonomi desa yang lebih terorganisasi. Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke kawasan industri Delta Mas untuk membahas Undang-Undang Tenaga Kerja, sekaligus juga mendorong agar kawasan industri dapat menyerap tenaga kerja lokal. Bilal Wibisono melaporkan.
2: Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Greenland International Industrial City atau GIIC Delta Mas, Kabupaten Bekasi pada Jumat 2 Oktober 2026. Kunjungan tersebut membahas pengembangan kawasan industri, khususnya pemberdayaan UMKM dan penyerapan tenaga kerja melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Anggota Komisi 7 DPR RI, Rahmawati, mengatakan GIIC Delta Mas dinilai memiliki sejumlah program yang dapat menjadi contoh bagi kawasan industri lainnya. Menurutnya, kawasan industri tidak hanya menjadi pusat kegiatan manufaktur, tetapi juga dapat terintegrasi dengan sektor pendidikan dan ekonomi lokal. Ia menjelaskan salah satu program yang dinilai positif adalah pemanfaatan CSR untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak di sekitar kawasan industri. Rahmawati menilai pola tersebut dapat membantu meningkatkan penyerapan tenaga kerja sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah.
3: Kita mengambil masukan dari kawasan industri yang ada di sini bahwa itu cukup luar biasa. ada 3.200 kawasan industri, dan di situ ada sekolah, kemudian selain itu sekolah, kemudian ada UMKM, dan juga ada wisatanya juga.
2: Oke, jadi berarti kawasan industri Delta Mas ini bisa menjadi salah satu percontohan contoh, ya, untuk kawasan industri lainnya di
3: industri lain, terutama yang di luar Pulau Jawa.
2: Luar Pulau Jawa ya, karena
3: seperti
2: mungkin masih
3: tadi perlu dijelaskan bahwa CSR mereka itu adalah advokasi untuk anak-anak yang di sekitar daerah industri
2: beasiswa
3: ini.
2: Tadi
3: ya, beasiswa, kemudian beasiswa ini langsung begitu tamat langsung mereka bekerja.
2: Jadi di penyerapan tenant tenaga kerja
3: ini luar biasa. Ya, dan ini harus menjadi contoh. Kemudian PAD juga untuk pemerintah daerah juga luar biasa.
2: Baik. Nah, kalau terkait untuk RUU industri nanti, ini terkait penyerapan tenaga kerja di kawasan industri, kira-kira apakah akan ada kebijakan terkait persentase pekerja lokal, kemudian
3: iya, nanti kita lagi ada panja RUU kawasan industri. Kami berharap diutamakan adalah pekerja lokal minimal 90%.
2: Oh, gitu,
3: kemudian tenaga SDM-nya yang ahli-ahli juga seperti yang ada di sini disekolahkan keluar. Nanti mungkin bisa kawasan industri lain yang di luar Pulau Jawa juga bisa menerapkan seperti itu.
2: Oh, gitu, baik. Dengan begitu, pengembangan kawasan industri diharapkan tidak hanya berorientasi pada aktivitas usaha, tetapi juga mampu memperkuat kapasitas tenaga kerja lokal dan memberi manfaat bagi masyarakat. Lebih lanjut, Komisi 7 DPR RI juga saat ini tengah membahas perencanaan untuk
1: sementara itu, dengan diberlakukannya jam malam di wilayah Pacet, jalur Cipanas Puncak Cianjur, tidak ada lagi kafe dan warung yang menjadi tongkrongan bagi pelajar maupun perkumpulan lainnya. Ian Sofian melaporkan.
4: Seiring adanya tempat atau warung-warung atau kafe di seputaran jalur puncak Cipanas Cianjur yang menjadikan tongkrongan anak-anak, sekolah, atau untuk beristirahat bagi pengguna jalan dalam waktu 1 hingga 2 jam. Namun demikian, masih berjalannya jam malam menurut Kasih Trantib Kecamatan Pacet Cianjur Jailani kemarin, dengan masih diterapkannya jam malam, tidak ada lagi pelajar yang berkeliaran di kafe maupun di warung-warung.
5: Keliaran gitu mah. Kecuali ya aya nama pan aya jam malam teh ya. Jam malam jam 9 untuk anak-anak sekolah ke kafe kita langsung untuk operasi himbauan.
6: Masih berjalan jam malam.
5: Masih.
4: Sedangkan tempat-tempat rawan terjadinya obat psikotropika seputaran Sukanagali dan Gadog.
5: Jalur obat mah di warung-warung itunya di jalur Sukanagali. Terus di ya, daerah-daerah Gadog. Itu. Obat-obatan bangsa eksimer tramadol. Aya memang
6: berarti perlu diwaspadai ya.
5: Perlu diwaspadai cuma.
4: Namun demikian, pihak pemerintahan Kecamatan Pacet sering melakukan sosialisasi pada masyarakat agar memantau wilayahnya masing-masing. Dan apabila ada yang mencurigakan, segera laporkan. Apalagi wilayah jalur puncak atau wilayah Pacet merupakan daerah wisata yang sering dikunjungi orang-orang dari luar Cianjur. Selain itu, pihak kecamatan bekerjasama dengan masyarakat selalu berkoordinasi. Dari Cianjur, Yan Sofian melaporkan.
1: Pemkab Tasikmalaya mempersiapkan lahan untuk pembangunan pasar pada Kembang dan lokasi terminal yang strategis di wilayah setempat. Rencana pembangunan kedua tempat ini mendapatkan dukungan dari BI dan Kadin Jawa Barat. Nova Nugraha melaporkan.
7: Untuk terus menata Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah daerah setempat terus mengembangkan penataan wilayah. Salah satunya realisasi pembangunan pasar dan terminal pada Kembang. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan lokasi pasar dan terminal pada Kembang strategis dan mampu dijangkau dengan mudah oleh masyarakat. Selain itu, relokasi pasar lama ke pada Kembang tentunya bagian dari upaya penataan Singaparna sebagai ibu kota kabupaten. Asep optimis dengan letak yang strategis dan dekat dengan akses nasional, pasar dan terminal pada Kembang akan menjadi pusat perekonomian yang maju.
8: ada perguruan tinggi yang banyak, beberapa universitas juga dekat di sini. Dari pusat pemerintahan kota kabupaten juga tidak terlalu jauh, hanya 1 sampai 1,5 km. Bahkan nanti ditunjang oleh lalu lintas yang vital, yaitu program strategi nasional yang akan dilewati oleh jalan tol. Jadi sekali lagi ini menjadi pilihan utama. Hal-hal yang lain, keamanan dan lain sebagainya, tentunya ini menjadi jaminan kami, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, bagaimana investor ini betul-betul nyaman untuk berinvestasi di Kabupaten Tasikmalaya.
7: Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Muslimin Anwar, mendorong rencana pembangunan pasar dan terminal pada Kembang. Pihaknya juga mendorong agar pembangunan pasar dan terminal pada Kembang didukung investor sehingga proyek pembangunannya berjalan lancar.
9: Di masalah perizinan terkait dengan clean and clear, berbagai permasalahan langsung dapat berhubungan penandatangan LOI dengan Pak Bupati atau Wakil Bupati atau dengan project owner. Dan kita berharap LOI ini akan melanjutkan baik itu MOU maupun financial close dan bahkan project close nantinya menjadi hal yang bermanfaat bagi Kabupaten Tasikmalaya.
7: Sedangkan proyek pembangunan pasar dan terminal pada Kembang sebelumnya masuk dalam penjaringan dan kurasi proyek investasi potensial di kabupaten yang diinisiasi di PMTSP Provinsi Jawa Barat. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bandung melakukan penyelidikan terkait dugaan jual-beli sewa ruko ilegal di Pasar Ciroyom, Bandung. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
10: Pemerintah Kota Bandung menindaklanjuti dugaan praktik jual beli ilegal terkait sewa ruko di kawasan Pasar Ciroyom. Pemerintah Kota Bandung memerintahkan Direktur Utama Perumda Pasar Juara untuk melakukan penyelidikan dengan melibatkan aparat penegak hukum. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan informasi mengenai dugaan praktik tersebut telah diterima pemerintah Kota Bandung, termasuk laporan yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono. Menurut Farhan, apabila dugaan tersebut terbukti, maka persoalan itu dapat mengarah pada kasus penipuan. Pemerintah Kota Bandung langsung menindaklanjuti laporan tersebut untuk memastikan pihak-pihak yang terlibat dapat diidentifikasi. Farhan mengungkapkan dirinya telah berkoordinasi dengan Korporestabes Bandung terkait persoalan tersebut. Jika penanganan nantinya perlu ditingkatkan hingga ke tingkat Polda Jawa Barat, pemerintah Kota Bandung mengaku telah menyiapkan dasar dan bahan laporan. Terkait pihak yang diduga terlibat, ia mengatakan hingga kini belum diketahui secara pasti. Ia meminta proses penyidikan diserahkan kepada kepolisian.
11: Yang mengatakan ada dugaan jual beli yang ilegal. Nah, maka saya perintahkan kepada Dirut Pasar melakukan penyelidikan dibantu oleh aparat hukum sekaligus mencari siapa oknumnya gitu. Daya tambah kasus penipuan, kalau emang betul seperti yang disampaikan oleh Pak Wali Ketua DPRD, jadi kami sebagai KPM mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Pak Wakil Ketua DPRD Jawa Barat.
10: Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Juara Kota Bandung, Pradana Aditya Wijaksana, mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan terkait dugaan praktik tersebut. Menurutnya, sudah terdapat sejumlah nama yang masuk dalam proses penelusuran. Namun, nama-nama tersebut belum dapat disampaikan kepada publik karena proses penyelidikan masih berlangsung.
12: Saat ini masih dalam penyelidikan, ada pihak-pihak yang ini tapi belum bisa kita sebutkan, masih dalam proses. Kami menindaklanjuti perkembangan yang ada juga, berterima kasih kepada Pak Ono Surono atas masukannya beliau sehingga kita menindaklanjuti dalam proses penyegelan ini.
10: Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono yang telah memberikan masukan terkait persoalan tersebut sehingga mendorong Perumda Pasar Juara melakukan penindakan.
1: Tidak kurang dari 600 atlet mengikuti kejuaraan Garut Open Silat Series 2026 di Gor Cikuray, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Berikut laporan Irwan Rudiawan.
13: Tidak kurang dari 600 atlet mengikuti kejuaraan Garut Open Silat Series 2026 di Gor Cikuray, SOR RRA, RAA Adiwijaya, Tarogong Kidul, Garut. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Garut, Asep Mulyana, menyampaikan Garut Open Silat tersebut diikuti oleh 2.526 paguron. Dan menurutnya penyelenggaraan Garut Open Silat Series 2026 memiliki kualitas yang baik dan dapat menjadi model bagi penyelenggaraan event olahraga lainnya. Ia berharap kejuaraan tersebut tidak hanya berhenti pada seremoni penutupan dan penobatan juara, namun ia mendorong Ikatan Pencak Silat Indonesia, IPSI Kabupaten Garut untuk merumuskan pembinaan jangka panjang melalui pemusatan latihan terpadu.
14: Kalau pertandingan TGR itu orang lain itu sudah pada takut gitu ya. Awas dari Garut, awas dari Garut sudah berbicara seperti itu. Karena TGR menjadi kebanggaan kita. Tapi di sisi lain, tanding kita masih lemah. Tarung kita masih lemah. Padahal kita gudang juara, tiba-tiba Garut kan terkenal, jawara. Nah, tapi dalam tarung ini sudah harus menjadi PR kita bersama. Saya dari Dinas Pemuda dan Olahraga siap memfasilitasi gol bela diri, tak kalah memang nanti di para juara itu disatukan, diadakan pusat latihan, taruhlah satu bulan sekali, satu.
13: Asep menyampaikan pesilat asal Garut memiliki reputasi yang kuat pada kategori tunggal, ganda, dan regu atau TGR. Menurutnya daerah lain bahkan telah memperhitungkan kekuatan kontingen Garut di kategori tersebut. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa sektor tarung atau pertandingan masih menjadi pekerjaan rumah bersama yang perlu dievaluasi mengingat sejarah Garut sebagai daerah yang memiliki banyak jawara atlet silat. Sebagai bentuk komitmen, pembinaan Dispora Kabupaten Garut menyatakan siap memfasilitasi penggunaan gor bela diri secara gratis bagi para atlet juara yang disatukan dalam program pemusatan latihan rutin, baik satu minggu sekali maupun satu bulan sekali.
1: Polres Cimahi menangkap 6 tersangka dalam kasus pencurian kabel fasilitas kereta cepat Jakarta-Bandung WUS yang terjadi di Cimahi dan juga pada Larang, Kabupaten Bandung Barat dengan total kerugian mencapai Rp60 juta. Berikut laporan Agus Abot Gunawan.
15: Polres Cimahi menangkap 6 tersangka dalam kasus pencurian kabel fasilitas kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB WUS yang terjadi di Cimahi dan juga pada Larang. 5 tersangka diduga terlibat langsung dalam pencurian, sedangkan 1 tersangka lainnya berperan sebagai penadah barang hasil kejahatan. Kapolres Cimahi AKBP Faruk Rozi mengatakan ke-6 tersangka saat ini sudah ditahan. Polisi mengungkap kasus tersebut setelah melakukan penyelidikan terhadap sejumlah laporan pencurian komponen jalur bus. Faruk juga menjelaskan pencurian dilakukan di 2 lokasi, yaitu di kawasan Melong, Kota Cimahi, dan juga di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Para pelaku diduga menggunakan gergaji untuk memotong kabel yang terpasang pada jalur kereta cepat.
16: Polres Cimahi telah melaksanakan pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, di mana dalam pengungkapan ini kami mengamankan 6 orang. Dari 6 orang tersebut, 5 orang tersangka itu sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan. Kemudian 1 orang kita amankan karena menadah barang hasil curian. Baik teman-teman, untuk 5 pelaku utama atau 5 tersangka ini adalah pelaku di 2 TKP yang berbeda. Kami sampaikan kepada teman-teman bahwa ada 2 kejadian pencurian dengan pemberatan di jalur kereta api cepat KCIC. Adapun kerugian yang dilaporkan oleh pihak KCIC WUS sekitar Rp60 juta.
15: Pencurian tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi KCIC, tetapi juga berdampak terhadap operasional perjalanan WUS. Total kerugian yang disampaikan dari aksi pencurian kabel tersebut mencapai Rp60 juta. Polisi membutuhkan waktu untuk menangkap seluruh tersangka karena sebagian pelaku diketahui melarikan diri keluar daerah setelah melakukan aksinya. Atas perbuatannya, 5 tersangka pencurian tersebut dijerat oleh Undang-Undang KUHP tentang ancaman pidana paling lama 7 tahun. Sementara untuk penadah yang diduga berperan ini juga dijerat pasal Undang-Undang KUHP dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun.
1: Sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Talia, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.

peran penting dalam kehidupan di planet Bumi. Belakangan ini, perusakan hutan terjadi dengan skala yang lebih besar dan juga lebih cepat. Dilansir dari National Geographic, sekitar 46% pohon di dunia telah ditebang. Hampir setengah dari luas hutan di bumi telah rusak. Untuk menjaga kelestarian hutan, mari kita menanam pohon setiap hari. Merawat tumbuhan di hutan. Tidak membuang sampah di hutan. Tidak merusak tumbuhan dan pohon. Tidak melakukan pembakaran hutan. Juga menjaga kelestarian hewan yang hidup di dalamnya.

0: Baik, sepertinya sudah ada pelafon. Selamat siang, 100% Indonesia.
1: Selamat siang, 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Onay?
1: Betul.
0: Baru bangun tidur apa sakit flu?
1: Baru beres makan siang.
0: Oh, kalau baru beres makan siang jadi serak-serak gitu ya?
1: Ya begitu, ya begini.
0: Karena belum minum mungkin ya?
1: Udah
0: angger.
1: Keringan minum.
0: Mau lagu apa, Kang?
1: Dari Pagetos aja lah.
0: Apa tuh?
1: Yang mana aja pilihin.
0: Yang sedih ya?
1: Jangan.
0: Oh, katanya mana aja. Dipilih
1: ya,
0: yang sedih gak
1: ya,
0: mau.
1: Yang mana aja, yang penting mas. Yang ini gak terlalu... Ini ya, gak terlalu rame kayaknya.
0: Gak terlalu rame apanya?
1: Ya, musiknya.
0: Oh, gitu. Jadi slow gitu ya. Soalnya iya. Kan kalau abis makan siang itu biasanya mengantuk.
1: Ya itulah, apalagi panas cuacanya.
0: Betul,
1: ya.
0: Jadi harus lagu-lagu yang slow untuk membantu Anda supaya tidurnya lebih nyenyak. Buat siapa lagu nyinyinya?
1: Buat Natalia dulu ya.
0: Terima kasih.
1: Sama krunya semua, semoga pada sehat selalu.
0: Iya.
1: Terus buat siapa teh? Diawati ya.
0: Mm-mm.
1: Terus buat Apino sama Bu Reninya, buat Kang Wawan Cimalaka juga, terus buat Pak Herli juga ya, terus buat Kang Ung Garut, Tenois, buat siapa Tenada, Mbak Sapitri, Ratu Engang, terus buat Carmila juga, buat Ibu Mujianti, buat Kang Mansur, buat Kang Ahmad Irwan, terus buat siapa lagi ya, buat semuanya aja lah yang lagi pada stay di 100% Indonesia di siang ini, semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan semoga pada bahagia selalu.
0: Amin.
1: Begitu aja teh.
0: Baik, itu aja pesan-pesannya.
1: Iya, atur nuhun pisan.
0: Sami-sami.
1: Diangkat teleponnya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, sudah ada orang Sumedang, Kang Onay. Sekarang yang kedua orang mana nih? Di 0227278978 atau di 0811220976. Selamat siang, 100% Indonesia.
2: Selamat siang, 100% Indonesia.
0: Oh, sekarang orang Cilacap nih ya.
2: Selamat siang, Bu Talia.
0: Selamat siang juga, Pak Herdi. Kumaha damang.
2: Apa kabarnya, Bu?
0: Baik.
2: Sehat selalu ya, Bu ya.
0: Amin. Gimana di sana, mendung? Kapan mendung sih di sana?
2: Alhamdulillah, belum hujan, Bu, di sini.
0: Belum
2: mungkin
0: hujan.
2: Di Bandung gimana?
0: Kalau di Bandung tuh kadang hujan, mendungnya kadang enggak gitu.
2: Oh, gitu ya.
0: Masih belum puguh. Ya.
2: Bu, 100%-nya aku minta dari Utah Lumakahua, Bu.
0: Ya, apa tuh?
2: Untuk apa lagi?
0: Untuk apa lagi? Jadi enggak usah diputerin ya. Kan untuk apa lagi katanya?
2: Salamnya pertama buat Ibu Tania.
0: Iya, ya. Oke.
2: Buat Kewati juga di Sumedang ya. Kang Onay, Kang Opik juga boleh nih juga ya. Mbak Fitri di Dago juga ya. Buat Tenais juga, Mbak Sekar juga ya. Terus buat Kang Asep yang ada di Subang Garut juga ya.
0: Iya.
2: Kang Ahmad juga Limahan Garut. Terus buat Teh Bunga, buat Dewi juga. Terus buat Kang Mansur juga ya, buat Kang Ubay, Kang Umar juga, Isan juga, Dewa juga, Nada-Nada juga, Ratu Engang juga ya. Terus buat Pelita Cianjur juga ya, Bunda Maharani. Terus buat Gunawan juga Cianjur ya. Buat Alang Ebo di Lampung, Sumatera ya. Waktu Ramadan di mana itu,
0: Sorong.
2: Papua ya. Ya udah pokoknya buat semuanya aja. Itu Apeno juga ya. Spesialnya buat Ibu Talia aja ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Makasih, Bu.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini rusuh juga, ayah nu ngejarnya, nggak tahu apa. Silakan yang lain di 0227278978.

0: 8 atau juga di 0811-220-9760 ya. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini mah baru ngangkat jemuran siun hujan juga mah.
1: Cedem.
0: Cedem. Soalnya benar sih, jam 2:30-3 tuh sekarang agak-agak rawan ya.
1: Iya benar. Benar itu nebaknya habis ngangkat jemuran.
0: Iya, soalnya soalnya kelihatan ngah-ngeh-ngoh gitu. Gitu. Kalau tadi Pak Herdi nggak tahu diudak siapa itu nih, buru-buru pisan.
1: Ngangkat jemurannya dari atas.
0: Oh, pantesan. Tuh. Tapi olahraga loh kayak gitu lumayan loh.
1: Iya.
0: Benar.
1: Berapa 13 tangga?
0: Dihitung lagi ya. Kalau saran saya ditambahin lagi 2 deh. Jadi 15 lebih enak. Kalau 13 tuh gimana ya? Angkanya kurang pas gitu.
1: Enggak tahu bikinnya itu kok kaku gitu.
0: Iya, ada yang dibelah 2 deh. Jadi pas 15. Mau lagu apa Mbak Savitri?
1: Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan.
0: Oh, kasih tak sampai. Iya. Yang dari si Beb itu ya.
1: Iya. Yang pokoknya yang enakin yang
0: iya. Sangat santai. Suaranya empuk-empuk gimana gitu ya.
1: Iya, empuk-empuk halipuk juga.
0: Buat siapa lagunya?
1: Buat Natalia duluan yang cantik yang baik hati. Semoga selalu sehat ya. Salam buat keluarga.
0: Terima kasih. Terus
1: siapa? Teh Rizka.
0: Rizka sama Dina Kusuma Wardani.
1: Iya. Sama yeah. Dina Kusuma Wardani.
0: Kita cuma bertiga ini.
1: Asal jangan Kusuma Atmaja.
0: Kusuma Atmaja punyanya Sinta.
1: Punyanya Kang Rana.
0: Oh, itu Kang Rana?
1: Iya.
0: Kusuma Atmaja gitu?
1: Iya.
0: Bukan Rana Surana panjangannya?
1: Bukan.
0: Kapan Rana gantinya? Rana
1: Nugraha Kusuma Atmaja.
0: Oh, saya kok gak hafal ya?
1: Aku tahu mah dari Teh Yani.
0: Oh gitu. Kepanjangan iya. Itu nama ya. Dikirim buat siapa?
1: Selalu semuanya.
0: Alhamdulillah, cuman kepanasan aja.
1: Oh iya. Di sini mah cedem udah
0: masih
1: mau hujan,
0: ya. Cedem tapi halodoknya harodang.
1: Iya, terus buat Mbak Sekar, buat Ratu Malam, buat Teh Nais Anugelis, Teh Mata, Teh Ratu Enang, Kang Mansur, Kang Unai, Mas Herdi, Mutiawati, Bu Reni, Adi Enok, Bunda Maharani, Bu Jianti, Kang Ape Gosel, terus Anu Kasep saya bersama Bunda Ketinya, terus Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Uung, Kang Ajat, Kang
0: ini ada Teh Nais mau ngobrol nggak? 100% Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Aduh, yang udah ke dokter.
1: Halo Teh Nais, udah sembuh.
2: Alhamdulillah, udah sembuh sekarang wah.
1: Alhamdulillah.
0: Teh Nais kemana wae? Batuk, pusing, males ngomong, males dengerin radio, pengen nyepi. Hari raya nyepi.
1: Terusnya ya Teh Nais ya.
0: Amin.
2: Iya, ini males pinginnya teh tidur aja gitu, tak enggak mau denger apa-apa.
0: Enggak mau denger masalah-masalah yang ada gitulah. Mau tambah riut gitu nya.
2: Tambah pusing.
1: Tambah jedut-jedut benar.
0: Ya, harga kalo kebutuhan lagi pokok naik, jadi Teh Nais teh pusing, susah bikin gorengan.
1: Kalau lagi pusing denger lagu yang ngabur-ngabur-ngabur, nah benar saya mah tambah jedut-jedut.
0: Makanya pilih lagunya yang sedih-sedih aja biar hidupnya selalu sedih ya.
1: Yang slow-slow pokoknya.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Terus aku lanjut ya Teh Nais.
0: Iya, Teh Nais ini.
1: Siapa lagi tadi Teh? Neng Bunga,
0: Dede
1: Inci, terus buat Pak Rahmat dan Bu Siti, buat Dede juga. Kayaknya udah semua deh segitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Semoga semuanya pada sehat ya, terutama.
0: Amin, yang penting sehat yang dulu ya, baru mikir ya.
1: Mangga di kantin, Teh Nais.
0: Iya. Ya, mangga. Sehat selalu ya, Mbak Savitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya teh juga akrab di udaranya di gedung undangan mentu wau.
2: Udah nggak tahu atau yang mana kalau ketemu juga ya, mungkin nggak apa. Cek aku
0: pakai kertas, pakai plang gitu. Mau lagu apa tenis?
2: Ah, lagu ini Hanya Rindu.
0: Hanya Rindu Anmes ya.
2: Iya.
0: Buat siapa
2: iya,
0: lagunya?
2: Iya, Rindu Pisang.
0: Apa Rindu Pisang?
2: Iya, Rindu Pisang. Kalau
0: Pisang Ambon nama Bonteng.
2: Orang tua tuh gitu jadi rindu.
0: Pisang Ambon nama Bonteng.
2: Aduh bisa ada kalau ketemu Teh Talia jadi bisa ketawa lagi.
0: udah sembuh. Pas lagi sakit mau boro-boro ngedenger suaranya juga malas.
2: Dengar sih dengar Natalia didengerin. Tapi pelan banget gitu. Abis kan kalau sepi banget kan enggak
0: iya.
2: bisa.
0: Pelan, jadi pelan gitu, nyaris tak terdengar ya. Oke. Buat siapa lagunya?
2: Buat Mbak Sapitri barusan ya, sehat selalu ya Mbak Sapitri, ya. Yang Ayu, terus buat Enada, Kang Mansur, Kang Onai, Pak Herdi, tadi itu ya Bu Mujiati, Teh Tiawati, Kang Ahmad, Api Eno sama Bu Reninya, Kang Uung, Ratu Enga, Kang Opik, Dede Insi, dan semua yang lagi dengar Pro 1, semoga pada sehat. Teh Talia saya selalu ya. Amin. Sama siapa Teh Talia?
0: Sama Rizka dan Dina Kusuma Wardani.
2: Sama Rizka sama Dina sehat selalu ya.
0: Iya, oke. Okay.
2: Yeah, makasih ya Teh Talia ya.
0: Sama-sama, jangan makan gorengan dulu ya.
2: Enggak, ini udah lama enggak makan gorengan.
0: Jus jambu
2: dulu. Makasih okay. ya Teh Talia ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Indonesia.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Memang kalau kita lagi enggak sehat ya, dikasih makanan enak juga gitu ya. Apa namanya ya tetap aja nggak enak karena lidahnya pahit, tenggorokannya nggak bisa nelen gitu, jangankan makanan enak, air pun rasanya aduh perih ke tenggorokan tuh ya. Makanya kita orang harus bersyukur katanya, jadi kita harus memelihara kesehatan kita sebelum sakit, jangan pas sehat segala dimakan segala diminum, pas sakit teh karasa pisan gitu ya. Walaupun kadang-kadang suka lupa diri juga gitu ya. Baik, ini sudah ada penelpon lagi sepertinya. Sebentar ya. Siapakah dia? Kita coba ya. Susah tapi kenapa susah? Iya. Iya, susah. Telepon? Oke. Okay. Dari siapa? Oh, Bu Reni. Baiklah. Bu Reni nelpon kata Rizka. Selamat ya. Siang, 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam.
1: Ini
0: iya, Ibu Reni, kumaha damang?
1: Alhamdulillah.
0: Api Eno jualan Ibu batagor?
1: Jualan.
0: Oke. Jualan. Udah hujan belum di Sumedang?
1: Waktu minggu kemarin udah dua kali. Sekarang teh tidak ada lagi. Gitu.
0: Tidak ada lagi. Kemana tuh hujan?
1: Mungkin ada di sana di Bandung.
0: Makanya
1: gitu.
0: Kalau hujan jangan diusir Ibu Reni. Jadi hujannya iya. Kapok.
1: Kadang-kadang sama Tetiawati diusir sama Tetiawati mungkin sama Tenais.
0: Ah, Tenais mah di Bandung.
1: Iya.
0: Paling juga Tetiawati suka ngusir hujan.
1: Iya.
0: Sama Kang Onai. Eh,
1: terus sembuh, terima kasih Tenis ya. Ya lagi sakit udah sembuh. Itu kedengarannya udah seger lagi.
0: Betul. Ya, karena ya. Sudah mengurangi makan gorengan.
1: Ya, kurangi goreng-gorengannya. Biasanya yang direbus kalau bagi gitu mah ya
0: tetelnya ya. Kalau perlu sama kompor-kompornya ya.
1: Digodok dengan kompor-kompor.
0: Jadi lembut kompornya.
1: Iya. Mbak Fitri sehat ya. Tetelnya.
0: Ya.
1: Ikutan ke kesempatan yang itu kalau sama apa itu di dua tak sama mau.
0: Teh Nais. Tanis ya? Pengen hanya rindu dari Anmes.
1: Hanya rindu.
0: Lagi rindu kangen sama ibunya ke, katanya. Ke
1: Bandung siang ini 100% rindu iya. Semuanya. Dikirimkan ya. Udah lama ibu Reni kangen nih.
0: Iya, oke.
1: Okay. Mbak Mujianti yang udah dibilangin barusan ya. Mbak Tegal juga. Teh Rita, Teh Bunga, ya Teh Insi, ya. Itu tuh Ratu Enga, Mbak Nado. Tadi ada kedengaran ada Mas Herdi ya, Kang Ahmad Tahlab, Mang Bang Bang Mangsur, Kang Onai Sumedang juga, Asep Sandi yang ada di Garut, yang ada di apa di mana? Gini, masih ada ya?
0: Siapa? Dede Insi,
1: Asep Sandi ya,
0: Lita, Cianjur, ya. Bunga, Garut.
1: Ya, itu tuh. Aki Letik salam kenal ya.
0: Oh, Aki Sutariat.
1: Jalan-jalan yang habis jualannya ya. Didoain yang sehat dan selamat pulang pergi ya. Bawa uang sebongkah berlian untuk beli. Iya. Dan terbaik saya selalu aja untuk Teh Talia ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Spesial untuk Opi Eno. Ya semangat kalau didoain sama Teh Talia.
0: Iya dong, harus disupport.
1: Trista, terima kasih. Yang satu lagi itu siapa?
0: Yang satu lagi Dina Mariana.
1: Dina Mariana. Memang ada artis juga.
0: Iya, emang.
1: Terima kasih Teh Talia saya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan yang lain di 0227278978. Selamat siang 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia, selamat siang.
0: Orang sore yang keluar ya.
3: Iya, tetel ya.
0: Gimana Kang Mansur? Sore yang cedem?
3: Cedem gitu.
0: Cedem kitunya.
3: Cedem sedikit tuh. Jadi saya cedem gitu.
0: Setengah cedem gitu.
3: Mohon ayah panas. Panas-panas sedih mah gitu, terang.
0: Lumayan ya, gak dingin-dingin banget gitu ya.
3: Jadi itu maha tangi.
0: Di sini mah cedem.
3: Oh cedem?
0: Di Bandung mah biasanya jam 2:30, 3:30 teh suka hujan walaupun sebentar.
3: Ya di sini juga gitu, suka. Iya. Ntar jam 5-an lah, hujan.
0: Oh jam 5 sore. Oke, mau lagu apa?
3: Bila aku jatuh cinta
0: Niji. Dari Niji, oke. Okay. Buat siapa lagunya?
3: Yang barusan ya buat Bu Reni sama ya Api Nona. Terus tadi Teh Basa Fitri ya. Terus Teh Nuis, Teh Tewati, Teh Lin, Teh Lita, Teh Nado, buat Satu Engang, buat Neng Bunga. Buat Dede Inci, buat Bunda Maharani, Bumi Cantik, carinya, Laseka, buat Kang Onay, Kang Asep, Kang Acah, Bungkusna, Kang Uu, Mas Tamela, Pak Herti. Jadi Pak Ahmad, Kang Opi, Pak Ramadan, Pak Emin, Pak Sutaria. Tadinya?
0: Kang Ahmad.
3: Kang Ahmad apa?
0: Kang Uung, Lita, Cianjur. Ini nih Kang Ahmad nih.
3: Ayah gitu.
0: Ayah, tiba-tiba nongol nih. Kang Ahmad?
4: Halo,
0: Indonesia. Ada Kang Mansur.
4: Ya, Kang Mansur, selamat siang. Bagaimana kabar? Yang mudah-mudahan sehat ya.
0: Biasanya sama perempuan terus, sekarang mah sama cowok.
3: Cowok sama cowok aja
4: baru datang, baru datang dari Cililin.
0: Siapa?
4: Aku ngomong, nggak ada yang nanya.
0: Terus Kang Mansur kirim buat siapa lagi? Bisi lupa.
3: Udah paham aja di kumpulnya Kang Sarayana, itu sosialna. Kang Tahria sarang teh dina sarang teh risanya.
0: Baik,
3: Mau mugi asing sehat kita
4: sekarang. Amin. Kang Mansur ke Sarayana ke mana Kang Mansur?
0: Iya.
3: Itu ayahnya Kang Tetsa. Satuluhun.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ahmad mau lagu apa?
4: Lagunya Iwan Fals.
0: Jangan banyak bengong, bisi ada yang masuk. Iwan Fals ya, tapi lihin atau mau milih sendiri?
4: Dipilihkan sama Teh Talia aja, apa aja boleh.
0: Gitu kan. Gak enak semua.
4: Nanti nanya ke Kang Mansur, Kang Mansur soreangnya di mana? Saya sering kesana.
0: Astagfirullahaladzim, udah ditutup. Guys, assalamualaikum. Lain tadi
4: itu nanya. Sering seorang ya. Ke Ketapang, ke Cebek, ke Leuwih Munding, ke sana ke Sadu.
0: Ke Leuwih Munding.
4: Terus lah dari seorang suka mampir ke Banjaran.
0: Ujung nama inti nama ke Banjaran, heh.
4: Ya, inti nama atuh nyen alasannya heulah
0: satu ya, dari Banjaran. Mutar-mutar mutar gitu ya. Buat siapa ya, Kang Ahmad? Iya, boleh.
4: Barusan buat Kang Mansur yang barusan sudah bergabungnya Teh Nais, Teh Sapitri, Teh Nada atau Teh Ratu Engang, kemudian Apitno sama Ibu Reninya, kemudian Kang Unai, ada Mas Herdi, kemudian Ibu Mujianti, Neng Bunga,
0: Teh Lita,
4: ada Bunga, Kang Uung Asgar, ada juga buat Kang Opik, Pak Sahari Sutaryat, Pak Ramadan, buat buat Ambu Kalista, kemudian juga buat siapa lagi ya, yang paling utama nama yang di Banjaran aja ya, mudah-mudahan sehat dan selamanya. Mudah-mudahan ya, mungkin tinggal menunggu waktu yang belum tiba. Tadi kata Teh, kalau di udah cenak akrab sama sering karena di Bandung akrab semuanya juga. Nah Teh Teh lagi pernah, Teh gelis langsing cing orang nanti gitu kan. Gitu.
0: Apa ini Teh ngegosip apa ini Teh?
4: Lain sering saya ke Bandung ke Bandung itu ke akrab semua, akrab saya semua.
0: Oh ya?
4: Ya Teh Teh juga tahu.
0: Enggak, yang mana? Hah? Yang mana waktu bentukannya itu? Kang Ahmad yang mana?
4: Waktu itu kan, ini Teh Talia, masih muda ceng orangnya kan, gitu kata saya Teh kan, gitu.
0: Ya bilang atuh Ahmad Irwan, gitu. Tengomong iya, bareng.
4: Sama Kang Alan, sama ini, sama Kang Unai, bukan Unai, saya suka disunat Teh.
0: Siapa yang suka disunat?
4: Kang Benny, Kang Benny ngobrol, saya Teh kan, sama Teh Pera juga ketemu gitu. Sama itu mantan reporter Purnabakti Pak Sudirman Bonaparte.
0: Berarti sama saya belum ketemu ya?
4: Ya udah pakai lihat. Ini Teh saya lihat Teh cantik kata saya kan begitu. Ya aku ngomong lama ya.
0: Gitu. Ya oke.
4: Okay. Nanti kapan-kapannya.
0: Kapan-kapan. Oke.
4: Okay. Ya kembar lagi. Ayah rantang luhur pare cenanya. Nuna baskom na kuali, karena hutang harare se HP sepon kabeli.
0: Gitu tah. Oke.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Beredar video di media sosial yang menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melarang pengemudi ojek online membeli Pertalite. Waduh. Gimana ini? Tapi jangan langsung panik ya, Mamang juga tidak panik dan Anda juga jangan panik. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyatakan informasi tersebut adalah bohong. Alias hoax. Kementerian ESDM juga memastikan belum mengeluarkan kebijakan yang melarang pengemudi ojek online untuk menggunakan Pertalite. Jadi, kabar soal ojol yang dilarang membeli Pertalite itu adalah tidak benar. Nah, untung tahu duluan kan dari Mamang. Kalau tidak dikasih tahu sama Mamang, gimana ini urusannya? Nah, kalau nanti ada informasi serupa yang beredar di media sosial, jangan langsung percaya. Mamang sudah bilang jangan langsung percaya, apalagi ikut menyebarkan. Waduh, repot ya. Nah, sudah Mang Warta tutup dengan pantun saja, oke? Okay?
2: Bikin sambal pakai terasi.
3: Cakep.
2: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
4: Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: Mendengar 25.000 mahasiswa dari 98 kampus se-Bandung Raya akan dikerahkan untuk menangani sampah. Dan menanggapi hal tersebut, aksinya seperti apa dan bagaimana mekanisme, Pro1 sudah terhubung bersama Duta Lingkungan Jawa Barat. Beliau juga selaku mahasiswa dari Universitas Terbuka, Vika Nur S.
2: Di TPA itu semua sampah masih bergabung, tidak dipisah-pisah gitu sesuai dengan jenisnya. Jadi memang ada beberapa program yang dijalankan juga, tapi memang pada dasarnya kembali lagi, cara yang paling efektif untuk mengurangi sampah di TPA adalah mengurangi sampah dari sumbernya itu sendiri. Sumber terbesarnya adalah dari sampah rumah tangga. Masih banyak masyarakat belum memahami gitu, tentang bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah, bagaimana caranya untuk memilah-milah jenis sampah sesuai dengan jenisnya. Maka dari itu peran mahasiswa di sini tentunya bukan hanya untuk sekedar menjadi pihak yang nantinya terjun ke lapangan, tetapi kita juga hadir di sini untuk memberikan edukasi terkait bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah secara sederhana dimulai dari rumah tangga. Berdasarkan informasi, aksinya akan dimulai kurang lebih di awal Oktober dan akan dijalankan selama 3 bulan. Mahasiswa ini nantinya selain akan membantu pengolahan sampah secara langsung, memang target utama kita adalah bagaimana caranya memaksimalkan inovasi yang sudah kita bangun di kampus, lalu kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Mengingat nanti mahasiswa ini akan dibagi ke beberapa kecamatan, nanti kita bersama dengan pihak BLH dan juga dari pihak pemerintah provinsi, kita akan melakukan edukasi door-to-door kepada masyarakat. Dengan melakukan edukasi door-to-door, kita bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dan juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar pengolahan sampah ini bisa lebih efektif. Harapannya bisa berkurang nih jumlah sampah rumah tangga ini berkurang kurang lebih 20%. Selain kita akan memberikan edukasi terkait pemilahan sampah organik dan non-organik, kita juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sampah anorganik yang nantinya dipilah di rumah itu bisa dijual ke bank sampah dan itu yang nantinya bisa dimanfaatkan lagi bahannya oleh masyarakat. Kepada teman-teman pendengar Pro1 RRI Bandung, mohon untuk melihat ini dari kacamata lingkungan itu sendiri, karena mungkin untuk saat ini kita belum merasakan dampak dari adanya timbunan sampah, namun di masa depan jika memang ini dikumulatifkan, ini akan berdampak kepada kita dan juga generasi mendatang. Jadi mari kita menjaga lingkungan bersama-sama, karena bumi ini bukan hanya milik kita sendiri, namun bumi ini adalah milik kita bersama yang harus kita jaga dan harus kita pertahankan.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta,

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
2: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa artinya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami, karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya, si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Etika batuk harus diperhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau

Terima kasih untuk Anda yang sudah masuk ke 0811-220-9760 ya. Ada bunga yang ada di Bandung. Jadi ini bunganya ada dua ya. Ada bunga yang ada di Garut sama bunga yang ada di Bandung. Kalau yang di Garut ada nengnya, ya, neng bunga ya. Selamat siang juga untuk Teh Nois yang ada di Awitali, Tetiawati yang ada di Sumedang. Kirim salamnya buat semua aja katanya ya. Lalu juga ada Lita yang ada di Cianjur. Lagunya sudah saya putarin ya, kirimnya untuk semua aja yang lagi menyimak 100% Indonesia. Lalu juga ada Mbak Safitri yang ada di Dago, Kang Ahmad Irwan. Lagunya belum saya putarin ya. Lalu juga ini ada Nado. Aduh Nado, kumaha damang Nado. Apakah lagi mendengar 100% Indonesia? Iya nih, kayaknya kalau dengar suara Nado agak bersemangat gitu ya dengan teriakannya. Pengen tahu juga nih Cicalengka aman gak? Lagi cedem, lagi panas atau lagi hujan bahkan ya. Baik. Nado masih ada waktu untuk mau mencoba lagi telepon ke 0811-220-9760 atau juga ke 0227-27-8978. Lalu juga ada Kiki di Sesko Garut, panas tapi ngeheap katanya ya. Pastonya tadi sudah saya putarkan spesial buat Teteh dan kawan-kawan yang sedang bertugas. Baik, terima kasih Kiki. Lalu juga ada Tasya, lalu ada siapa nih yang dari Barbiner? Putri ya dari Barbiner. Suka banget sama lagu Haha Sabrina. Tadi sudah saya putarkan ya. Buat satu penelpon lagi deh, silakan di 0227-27-8978. Yang masih mau minta lagu, ini masih ada waktu. Selamat siang saya juga untuk Kang Onay yang ada di Sumedang, lalu juga Pak Herdi yang ada di Cilacap, Ibu Reni yang ada di Sumedang bersama pianonya, Kang Mansur yang ada di Soreang. Baik, ini lagunya akan saya putarkan ya, dari Iwan Fals nih, lagu yang disuka sama Kang Ahmad Irwan yang ada di Garut.

0: aku tuh mau buang bungkus kue ini. Tapi selama kita jalan, gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan. Buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor. Sehingga tidak enak kalau dipandang. Dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah. Sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet?
1: Memang. Tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.
2: Pelamar ke-25, masuk.
3: Siap, saya Pak Lurah.
2: Silakan duduk. Ini persyaratan Anda, Tom?
3: Iya, Pak.
2: Kurang lengkap, masih ada yang harus dibawa. Ijazah, KTP, dan surat nikah sudah ada. Tapi kakak aslinya di mana?
3: Di Sumedang, Pak.
2: Bawa ke sini, lampirkan ya. Ditunggu sampai pukul 13.
3: Begini, Pak Lurah.
2: Ada apa lagi, Tom?
3: Boleh, Pak, dengan kakak ipar?

0: Aduh, di kamar apa tempat sampah sih?
1: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
0: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler, less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Bandung sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Setiap Sabtu sore kita akan membicarakan tentang kebersihan ya, karena ini memang edisi Green Radio. Dan temanya sore hari ini adalah optimalisasi pengolahan sampah organik dan non-organik di Bank Sampah Dabaresih, bersama Kang Agus Sukaryat, Ketua KSM Dabaresih RW 05 Dago. Nah pendengar, seperti kita tahu bahwa persoalan sampah ini menjadi tantangan serius di Kota Bandung ya. Karena apa? Karena memang TPS Sarimukti juga sudah overload ya. Kabarnya Desember tuh udah benar-benar tidak bisa menerima sampah. Nah, kita harus tahu nih ceritanya dari Kang Agus Sukaryat sebagai Ketua KSM, bagaimana caranya menyulap sampah menjadi sesuatu yang bernilai. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung. Selamat sore, assalamualaikum Kang Agus.
2: Selamat sore, waalaikumsalam.
1: Kumaha damang?
2: Alhamdulillah pangestu.
1: Ini pasti ada sejarahnya ya Kang ya.
2: Oke.
1: Ketika Akang ingin menangani sampah dengan serius ini, terutama di RT 8 RW 5 Kelurahan Dago nih. Awal-awalnya gimana? Ada yang misalkan protes sampahnya gak diangkut-angkut gitu, atau ada yang bertumpuk di deket Dago? Ya kadang-kadang ya.
2: Betul,
1: lahan kosong teh
2: ada di
1: tah gitu, apalagi ada pemulungnya misalkan. Betul. Wah tambah seru aja pokoknya di situ ya. Atau bahkan sekarang juga musim kemarau ini bahaya juga yang bakar-bakaran dan Betul. Sebagainya. Ini gimana nih awalnya Akang? Ayo ah kita buat Bank Sampah Dabaresih aja, gimana nih awalnya?
2: Oke, terima kasih teh. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Agus Sukaryat, saya kebetulan juga ketua RT di RT 8 RW 05 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, dan saya juga kebetulan ketua dari KSM Dabaresih, yaitu kelompok swadaya masyarakat Dabaresih. Jadi emang Dabaresih itu ada singkatannya, yaitu Dago Barat Resih Kejo. Nah, kita pengen sih dengan adanya kegiatan selalu ada pengolahan sampah di Bank Sampah itu ya, Dago Barat itu bersih dan hijau dulu. Jadi emang berawal dari kerentanan, sebenarnya kita punya kerentanan nih, masalah di RT 8 terutama di RW 5 itu kita karena paling rendah nih di RW 5 itu. Jadi masalah kita itu masalah lingkungan, yaitu salah satunya ada sampah juga, terus di sana kan ada sungai kecil ya, terkait mungkin ada beberapa limbah domestik, limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai juga. Dan emang sampah dari hulu ini menjadikan suatu apa kerentanan di saya di RT 8.
1: Iya, emang, terutama kalau musim hujan ya.
2: Iya, pas musim hujan emang sampah dari hulu itu ya mengalir ke wilayah saya, yang itu menjadi masalah utama nih di kami di RT 8. Dan memang saya juga melihat program Kota Bandung nih ada gerakan Kang Pisman. Itu kurangi, pisahkan dan manfaatkan. Itu di awal saya menjadi pengurus RT ini di 2020. Saya mulai mengedukasi kepada warga masyarakat di wilayah saya ya, hayo kita bareng-bareng optimalkan pemilahan sampah dari sumber gitu.
1: Punten nih, sebelum diterusin, penasaran saya jadi ketua
2: RT.
1: RT dari kapan?
2: Ya, alhamdulillah saya dari 2020.
1: 2020 udah 6 tahun. Kalau ketua KSM?
2: KSM kita pas di 2022-nya.
1: Oke, jadi udah 4 tahun ya.
2: 4 tahunan kita di kelembagaan.
1: Memang KSM dari tahun 2000 itu sudah terasa masalah sampah ya?
2: Betul, karena melihat kan di Kota Bandung yang
1: itu menjadi, kan pas COVID ya?
2: Betul, pas pandemi, kita pas di akhir pandemi itu. Pas saya menjadi ketua RT, ya saya lagi ini jadi program utama saya mengedukasi masyarakat terkait pemilahan sampah.
1: Jadi kita biar situasi dan kondisinya bersih gitu.
2: Betul, ideal itu sih yang dirasakan oleh masyarakat di khususnya di RT 8 itu, masyarakat merasakan lingkungan lebih bersih dan hijau dengan adanya apa pemilahan sampah di Bank Sampah itu sendiri itu. Dan saya memberi pemahaman kepada warga saya itu bahwa sampahku adalah tanggung jawabku. Dan bagaimana tadi ya, kalau masyarakat sudah melakukan pemilahan, kita edukasi ya, bagaimana bisa meningkatkan kualitas lingkungan dulu. Yang tadinya tadi dari tagline kita ada bersih itu Dago Barat Resih Kejo gitu. Jadi secara kualitas lingkungan meningkatlah dengan adanya pemilahan dari sumber terutama oleh warga masyarakat itu.
1: Nah, ini ada tim khusus mungkin Bank Sampah, awalnya ada beberapa orang yang berembuk bagaimana cara mengatasi sampah di RT 5 RW 8 ini?
2: Ya,
1: RT 8 RW 5 kebalik nih.
2: Oke, okay. Ya saya mengajak apa partisipasi masyarakat ya, kita secara swadaya kita mengajak beberapa orang untuk tergabung nih di pengurusan bank sampah di KSM ini. Kita mengajak warga yang memang konsen dan peduli terhadap lingkungan dan komitmen juga emang itu sih tantangan bagaimana mengajak ya. Jadi emang saya tidak henti-hentinya terus memberikan apa praktek baik terkait bank sampah itu sendiri. Saya selaku mungkin ya lokal leader lah di RT 8, kalau Pak RT juga memberikan contoh nih bahwa emang ayo kita bareng-bareng kita apa peduli terhadap lingkungan. Emang di sana kita baru sekitar 4-5 orang nih tergabung di KSM Dabers itu sendiri. Emang
1: tim khusus ya?
2: Khusus untuk di KSM dan di bank sampah juga.
1: Iya. Ini sudah ada penanya nih.
2: Iya.
1: Langsung dijawab aja ya.
2: Siap, Mangga.
1: Dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat sore, izin nanya. Jika bank sampah sering dipandang sebagai solusi untuk mengurangi persoalan sampah, tapi dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang justru belum terbiasa memilah sampah organik dan non-organik sejak dari rumah. Apakah menurut kalian bagaimana bank sampah Dabersih dapat mengubah pola pikir masyarakat dari sekadar membuang sampah menjadi memahami bahwa setiap jenis sampah memiliki potensi untuk diolah dan dimanfaatkan kembali. Kemudian, ketika jumlah sampah terus meningkat, sementara kemampuan pengelolaan dan pasar untuk hasil daur ulang memiliki keterbatasan, strategi apa yang dapat dilakukan agar sampah yang sudah dikumpulkan tidak kembali menjadi masalah baru, tetapi benar-benar memberikan manfaat ekologi, sosial, bahkan ekonomi bagi masyarakat? Wah, ini pertanyaannya bagus ya, berat ya. Satu-satu aja deh.
2: Siap.
1: Okay. Jawabnya. Ya. Mangga, silakan.
2: Oke, okay, terima kasih atas pertanyaannya ya. Kita juga di Dabersih bagaimana terus mengoptimalkan ya edukasi terhadap masyarakat. Ya kita emang bangun gerakan-gerakan kecil dulu dari satu rumah, dua rumah. Bagaimana kan tantangan kita tuh bisa merubah perilaku masyarakat ya menjadi suatu kebiasaan. Ya kita di awal terus masuk ke pertemuan ibu-ibu, di acara-acara apa, pertemuan arisan.
1: Sosialisasi ya.
2: Terkait pemilihan ini dan kita juga melakukan door-to-door edukasi nih ke setiap rumah terutama di RT 8. Jadi strategi saya itu dari gerakan kecil dulu, dari satu rumah, dua rumah, kita optimalkan dan emang kita bangun sistemnya. Makanya emang di Bandung ada namanya kawasan bebas sampah program ini ya, kita tuh optimalkan nih terkait program ini. Tidak hanya anorganik yang kita edukasikan, tapi terutama organik kan yang menjadi masalah tuh. Ya kita di awal sudah ngolah sampah organik dan anorganik. Dan untuk anorganik sendiri kita bermitra nih dengan Bank Sampah Induk Kota Bandung. Untuk penyaluran setelah terkumpul dari warga masyarakat, kita pilih di Bank Sampah juga. Setelah terkumpul kita setoran ke Bank Sampah Induk Kota Bandung sebagai mitra juga. Selain itu juga kita juga bermitra dengan Bank Sampah Bersinar. Jadi tidak hanya Bank Sampah Induk nih. Jadi kita menerima beberapa semua jenis sampah. Ada beberapa mitra kita untuk penyaluran, termasuk juga beberapa untuk minyak jelantah. Kita ada beberapa optiker nih. Kita optiker-optiker ini kita optimalkan di bank sampah itu sendiri. Ya kita bangun jejaring juga untuk menyalurkan sampah-sampah yang sudah dikumpulkan oleh masyarakat. Dan untuk organik juga kita tidak hanya mengandalkan salah satu metode. Kita ada pengomposan, kita punya bata terawang, kita punya drum komposter, kita ada loseda, lodong sisa dapur. Bahkan sekarang rencana ada kompos pit. Dan tidak hanya composting, kita ada eco-enzim juga. Jadi kita organik itu kita optimalkan yang organik lunak dan organik keras. Yang lunak kita jadiin sekarang untuk pakan maggot. Kebetulan kita punya sarana maggot untuk pemenuhan kebutuhan. Dan kita punya konsep yang baru nih, ayam halaman. Kita bisa budidaya ayam di punggung padat tapi tidak bau. Kita fermentasi pakan minumnya oleh eco-enzim yang dari kulit buah kita manfaatkan. Terus kita apa tambahannya dari maggot sebagai tambahan protein. Jadi kita untuk organik juga kita beres di sumber dengan berbagai metode gitu.
1: Apa ini ada lahan khusus begitu? Kan kalau misalkan yang saya dengar-dengar nih, kalau maggot ya kan perlu waktu lama. Betul. Gitu ya. Terus mau dibilang meminimalisir bau ya kayaknya tetap terhirup gitu ya. Apalagi sekarang ditambah lagi dengan adanya influenza A gitu kan, polusi udara. Betul. Banyak yang pilek ya. Dan sebagainya, ISPA. Emang ada lahan khusus di sana yang memang betul-betul untuk mengolah sampah, misalkan tadi yang kayak ekoenzim kan jadi sabun ya kalau nggak salah ya.
2: Produk turunannya bisa
1: buat
2: sabun,
1: nyuci
2: cair,
1: piring,
2: betul,
1: ya.
2: Disinfektan juga.
1: Terus juga maggot. Nah itu kan lama ya. Betul. Berapa itu prosesnya? Berapa lama tuh?
2: Okay, dari emang kita juga di RW 5 itu emang terkendala lahan, tapi tidak kita tidak berhenti, kita optimalkan dengan lahan yang ada, meskipun kita tidak punya pasum-pasos nih, tapi secara konsisten kita, alhamdulillah di tahun ketiga kita ada kolaborasi dengan dunia usaha, dengan Pegadaian, jadi kita karena udah konsisten secara proses ya bank sampah kita dibina oleh Pegadaian, jadi programnya memilah sampah menabung emas, dan alhamdulillah di tahun ketiga kita bisa membangun nih fasilitas kita sekarang, alhamdulillah dulunya hanya sarana pos linmas lah kecil, kita udah bisa membangun 3 lantai akibat kolaborasi nih dengan dunia usaha. Emang kita optimalkan kolaborasi secara pentahelik ya, dengan pemerintah, dengan akademisi juga.
1: Ya memang repot kalau nggak ada kerjasama ya.
2: Ya kita harus bareng-bareng dalam rangka penyelesaian sampah itu. Kita dengan ada bangun juga media, dan kita sama komunitas bank sampah kita saling menguatkan, dan ternyata ada dunia usaha yang mendorong kita untuk lebih optimal lagi. Dan emang tantangannya tadi tidak bisa instan kan, apalagi pengolahan sampah organik kan butuh tantangan. Makanya emang di kita konsepnya dipermentasi semua. Jadi untuk maggot, untuk pakan ayam, semua kita fermentasi menggunakan ekoenzim itu sendiri. Jadi untuk mengurangi dampak bau di lingkungan itu sendiri. Jadi kita pengen memberikan pemahaman dan nge-branding bahwa pengolahan sampah itu tidak selalu bau kan.
1: Iya,
2: kita coba ini ya dengan inovasi-inovasi di bank sampah kita optimalkan.
1: Karya misalnya ngolah minyak jelantah juga kan itu perlu ilmu ya.
2: Betul, betul.
1: Harus disaring dulu lagi.
2: Iya.
1: Itu teh jadi apa sih? Lupa
2: jadi,
1: lagi. Untuk
2: jadi biodiesel. Biodiesel. Jadi kita di bank sampah hanya pengumpulan nih dari warga yang sudah memilah, kita salur kali ke optaker. Ada optekernya kita dengan biosirkular.
1: Jadi ada yang nerima minyak jelantah. Gitu, ada yang nerima botol
2: anorganik gitu.
1: Terus ada yang nerima maggot
2: organik gitu. Juga yang kita olah dengan metode maggotisasi juga.
1: Gitu. Terus mungkin juga dari mereka nanti mereka yang ngatur penjualannya ya.
2: Betul ya, kita untuk utamanya kita manfaatkan dulu nih sebagai pakan ternak, pakan ikan gitu. Jadi emang semua berputar di sana. Jadi bereslah di sumber gitu dengan berbagai metode.
1: Nah, ini kan untuk menjadi semangat untuk warga RT 8 RW 5 juga kan tadi bisa jadi cuan gitu ya. Tadi kerjasama dengan Pegadaian. Bisa ditabung menjadi emas.
2: Ya. Betul.
1: Terus cuman satu itu.
2: Kita juga ada BRI menanam untuk urban farmingnya. Kita ada alhamdulillah ada kolaborasi dengan dua dunia usaha, Pegadaian untuk sampah anorganik dan untuk organik kita ada BRI menanam.
1: Nah, itu bagi-baginya kumata. Ya. Emang, bagi-baginya gimana? Ya.
2: Jadi emang kita di KSM Debersih ini dengan keterbatasan SDM juga kita optimalkan nih yang tadi bangun sampah anorganik, kita emang bangun sistem ya. Jadi kita secara rutin setiap Sabtu nih untuk penjemputan organik rumah ke rumah, terus pembukaan bank sampah di hari Sabtu, dan emang untuk organik juga kita selesaikan di hari Sabtu, dan untuk pemanfaatan misalnya kita di hari-hari selain Sabtu untuk misalnya penyiraman di urban farming. Sekarang kan di Bandung ada program Buruan Saya nih ya, kita sekarang udah terintegrasi dari Kang Pismanya pengolahan sampah daerah ke Buruan Saya ke DKPP, bahkan sekarang ada yang prioritas itu Karasa, jadi menggabungkan beberapa program untuk buruan Kang Pismanya dari DLH, buruan saya dari DKPP, dan dapur dahsyat dari DPPKB. Jadi kita optimalkan
1: tuh buruan saya sampai ke Itali loh itu.
2: Betul. Jadi kita emang alhamdulillah udah terhubung pemanfaatannya ke buruan saya itu ternak ayam dengan konsep ayam halaman tadi.
1: Nah, ini nanti hasilnya supaya warga RT 8 RW 5 lebih semangat lagi nih gitu ya. Memilah-milahnya karena zaman sekarang, suasana sekarang itu kan emang bisa dibilang zaman sulit ya.
2: Betul.
1: Kang ya, gitu.
2: Harus
1: ya.
2: Ada nilai tambah.
1: Nah, gitu kan. Kalau misalkan kacapet-capet itu memang ayah hasil, nah gitu kan. Nah, itu gimana nih membagi hasilnya dengan RT 8 RW 5 supaya mereka merasakan dari hasil kerja keras mereka dengan mengolah sampah menjadi sesuatu yang bernilai nih, Kang.
2: Jadi utamanya yang dirasakan oleh warga khususnya di RT 8 RW 5 itu ya lingkungan lebih bersih, karena kita bagaimana tadi meningkatkan kualitas lingkungannya, mengingat dengan adanya bank sampah, lingkungan lebih bersih dan lebih hijau, itu yang dirasakan oleh warga masyarakat dan oleh kelompok ya tadi dari beberapa produk turunan yang kita manfaatkan, termasuk mungkin dari selisih anorganik nih, kita bersihkan ada selisih dari anorganik, bahkan kita dari organik justru kita sekarang punya konsep ayam halamannya, kita bisa panen telur segar di rumah, terus kita juga mungkin bisa kedepannya kita mulai melakukan penetasan nih, kita kedepannya bisa jual DOC-nya nih anak ayamnya mungkin, terus indukannya juga. Ini menjadi program kita kedepannya, menjadi nilai tambah juga untuk kelompok minimal, untuk beberapa kebutuhan pokok lah oleh kelompok itu bisa dikurangi dari tadi, dari telurnya mungkin, dari ayam atau dari sayuran yang dihasilkan dari buruan saya. Jadi itu kelompok dulu yang merasakan manfaat ini. Jadi sehingga kelompok lebih termotivasi lagi untuk secara berkelanjutan nih menjalankan program-program dari pemerintah, selanjutnya dari Kampisman, Buruan Saya, dan Dasyat itu sendiri.
1: Nah, ini peruntukannya kalau khusus di RT 8 RW 5. Kalau anak muda kan mungkin waktunya terbagi ya. Betul. Sama kuliah kah atau mungkin sudah ada yang kerja kantoran juga gitu ya. Itu kan jadi waktunya agak sedikit ya untuk ngurus-ngurus seperti ini ya. Betul. Nah, ini apa peruntukannya itu khususnya untuk siapa nih? Karena memang mengolah hal ini tuh perlu waktu yang cukup banyak dan agak serius begitu.
2: Ya, memang kita ya tadi kita secara kelembagaan kita ada KSM ya, kelompok studi masyarakat ini. Memang kelompok ini yang mengoptimalkan semua kegiatan termasuk bank sampah, terus masuk pengolahan sampah organik dan
1: umur berapa nih kira-kira?
2: Ya.
1: Umur sabaraha itu?
2: Kita sekarang ya dari 2020 kan ya, secara konsisten kita sudah berproses melewati beberapa tantangan, termasuk dari fasilitas, tapi akhirnya kita ada kolaborasi dengan dunia usaha, ini memotivasi kita untuk terus berkelanjut bahwa emang ini akan menjadi suatu pekerjaan hijau di masa depan. Ternyata pekerjaan itu emang ada, tapi dengan proses yang harus kita lewati kan, dengan mungkin kita dengan swadaya dulu, terus kita bangun kolaborasi dengan pemerintah, dengan akademisi, bahkan kita dengan komunitas saling menguatkan nih, bahwa kita sama nih gerakannya untuk tadi Bandung lebih bersih dan lebih hijau lagi, dan emang ini menjadi prioritas bahwa memang pemerintah membangun kolaborasi dengan kelompok masyarakat nih, bagaimana ada pengurangan sampah dari sumber, yaitu dari rumah tangga itu sendiri. Dan akhirnya kita juga ada dunia usaha yang mendukung kita, karena mereka punya program tadi ya, TJS, tanggung jawab sosial lingkungan, ya konsen nih di bank sampah juga, mungkin di pengolahan sampah organik, itu yang memotivasi kita untuk
1: jadi,
2: terus berkelanjutan.
1: Apa kegiatan ini kayak sambung-menyambung gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Nah, ini yang kelihatan aktif dan memiliki banyak cukup waktu untuk mengolah ini biasanya siapa nih? Maksudnya pensiunan kah? Ya. Atau gimana? Ya.
2: Ini ada beberapa warga yang memang secara mereka tidak punya pekerjaan nih, saya berdayakan. Mungkin ada marbot di masjid, kita ajak, ayo kita ada kegiatan di bank sampah. Mungkin hanya seminggu sekali nih, setiap satu. Bahkan sekarang kan kita disubsidi oleh gas lah, kita ada petugas gas lah, petugas pemilah dan pengolah sampah yang tergabung di KSM ini. Jadi kita ada subsidi dari pemerintah, jadi lebih semangat lagi nih teman-teman di KSM ini gitu. Jadi emang kita berdayakan masyarakat yang tidak bekerja, ada Pak Yayan di sana, ada Pak Yaya juga. Kita minimal ada kegiatan ya, mungkin ada nilai tambah lah buat
1: mereka
2: anggota
1: ya
2: di KSM itu sendiri.
1: Jadi ada jadwalnya mungkin,
2: ada jadwal kita rutin setiap Sabtu.
1: Iya, saya kebayang sih kalau misalnya anak muda kan udah punya kegiatan sendiri, riweh gitu ya. Tapi kalau misalkan emang yang kerjanya masih nyalse mengolah ini, lebih fokus dan lebih serius gitu.
2: Betul,
1: maksud
2: ya, emang
1: saya
2: itu ya sendiri.
1: Karena ini kan kayak Magus sekolah kan dalam waktu lama dan memang harus diawasi.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, karena emang butuh perawatan dan pemeliharaan, nah, kan terkait mungkin itu pakannya, terus mungkin menjaga siklusnya bagaimana ini biar stabil lah, tidak terganggu. Dan emang kita juga pernah mengajak teman-teman Karang Taruna nih. Sebenarnya Karang Taruna kita kasih kesempatan tidak hanya pengolahan sampahnya, mungkin mereka bisa bikin konten-konten edukasi nih terkait bagaimana mungkin pemilahan, pengolahan itu kita sudah tawarkan membangun kolaborasi dengan Karang Taruna terutama di RW 5 gitu, di Dago Barat itu sendiri gitu. Ayo kita bareng-bareng nih dengan KSM untuk kita optimalkan, karena alhamdulillah juga kita sering dikunjungi nih, jadi apa, studi tiru di RT 8, di RW 5 tuh bisa nih dengan lingkungan padat penduduk bisa melakukan tadi kegiatan bank sampah dan pengolahan sampah organik.
1: Emang di sana ada berapa sih penduduknya?
2: Di RW sini ada 10 RT kan. Kita sekitar ada 600 kakak, tapi kita ada 3 RT yang baru kita layani.
1: Satu rumah 5 W-nya?
2: Ya.
1: 5 kali 600 3.000.
2: Kita ada 10 RT kan.
1: Wah. Di RW 5. Iya, ini yang khusus ini ya. Udah banyak banget ya.
2: Betul,
1: padat ya.
2: Kita emang baru 3 RT yang kita layani di Dago Barat gitu. Ada RT 8, RT 9, dan RT 10. Emang kita bangun terus gerakan-gerakan ini kan, kembali lagi ke Pak RT, Pak RT, Pak RW,
1: ya,
2: Pak. Ayo kita bareng-bareng.
1: Jadi tiap RT, tiap RW tuh harus meniru ya.
2: Betul,
1: yang sudah ada gitu ya, dibantu awalnya terus kesananya menjalan sendiri lah.
2: Betul,
1: gitu kan.
2: Secara mandiri kan kita.
1: Iya, betul.
2: Itu bagaimana kita mengoptimalkan edukasi di masyarakat.
1: Iya, gitu. Memang harus ada yang mensosialisasi, yang mengkoordinasi, dan juga kan ini udah puguh ya. ya, larinya kemana
2: program
1: dan
2: sudah
1: sebagainya gitu.
2: Prioritas.
1: Jadi cuman kasihan juga kalau ada yang ngolah-ngolah tapi bingung nanti dikemanain.
2: Betul.
1: Atau apalagi sekarang udah ada ternak oge ya.
2: Ya kita ada konsep ayam halaman gitu.
1: Jadi makannya bisa magot misalkan.
2: Betul,
1: ya.
2: Bisa organik
1: terus
2: juga.
1: Terus si telurnya dikemanain.
2: Betul.
1: Ke bank juga itu semuanya.
2: Kita untuk magot sendiri ya dimanfaatkan menjadi pakan. Tambahan pakan protein lah untuk si ayam itu sendiri kan. Untuk lebih cepat bertelurnya mungkin. Terus dari segi kesehatan ayam lebih apa, lebih kuat lagi dengan ayam tambahan protein dari magot itu sendiri.
1: Nah, ini kalau udah berjalan mah udah enak lah ya ibaratnya.
2: Betul.
1: Awalnya nih buat yang sekarang ini lagi menyimak dan ingin apa namanya mencontoh gitu ya. Tantangannya awalnya itu waktu Bapak mengajak Kang Agus mengajak mereka untuk mengolah-mengolah ini apa aja nih?
2: Ya, emang sih utamanya komitmen ya. Komitmen kita sudah membentuk kelompok. Kita akan mau berproses nih untuk terus mengedukasi masyarakat bagaimana masyarakat tadi melakukan pembiasaan nih pemilahan sampah dari sumber atau dari rumah tangga itu sendiri. Jadi emang ya kita bangun dulu tadi gerakan-gerakan kecil bagaimana terus kita optimalkan dari
1: ya kan
2: rumah ke rumah.
1: Merangkul orang
2: betul,
1: tehese, ya?
2: Butuh proses kan. Makanya emang ini ini menjadi tantangan kita juga. Bahkan kan sekarang di Kota Bandung ada para pendamping ya kawasan bebas sampah di setiap kelurahan. Kita bisa berkolaborasi dengan para pendamping ini untuk bareng-bareng nih dengan Pak RT, Pak RW-nya, dengan kader-kadernya.

0: kawasan bebas sampah. Jadi bukan tidak ada sampah, jadi ada sistem pemilahan di sana, ada bank sampah, sekarang ada gas lah juga kan, fasilitas ya, dari pemerintah.
1: Banyak program dari Bapak Kadis DLH kita Pak Darto ini sampai Kak nyapu subuh tuh.
0: Betul, ya kan ada sesapu kan program.
1: Sama wali kota.
0: Mengajak kewilayahan kan ya, ya untuk turun
1: langsung
0: ke masyarakat.
1: Memberikan contoh ya, ibaratnya kan kalau kata orang mah segala sesuatu program itu bisa diteladani teh kalau dari atasnya dulu.
0: Betul.
1: Memberikan contoh ya.
0: Contoh ya, itu termasuk mungkin saya dari Pak RT dan Pak RW-nya ya, kan memberikan
1: betul.
0: Contoh bahwa kita juga melakukan pemilahan, kita juga turun nih ke lapangan untuk mengedukasi masyarakat. Dan memang bahkan kita, ya kita mendorong roda, kita mengolah organik juga, itu sih yang harus kita contohkan kepada masyarakat. Dan masyarakat akan mengikuti sebenarnya kalau kita udah bangun sistem ini kan. Ya kita layani, kita fasilitasi mereka, pewadahannya, terus pelayanan apa. Kita bangun sarana edukasi kan, bank sampah itu sebagai sarana edukasi. Kita bangun fasilitas ini untuk masyarakat menyetorkan sampah yang terpilahnya ke bank sampah gitu.
1: Iya, kalau misalnya kita lihat-lihat, kalau misalnya dari dulu aja ya kayak gini. Betul. Misalnya tiap RT RW, mungkin TPA Sarimukti tidak overload banget seperti
0: betul.
1: Sekarang ya.
0: Betul. Ya, gitu ya, ada di sini ada pengurangan nih dari sumber ya,
1: iya.
0: Dari RT RW ya, itu organik dan anorganik aja, itu dua aja dulu kan dari RT RW. Kalau residu kan itu PR pemerintah ya, kita optimalkan residu, kita tekan sekecil mungkin yang dibuang ke TPS ataupun ke TPA.
1: Terutama kan di pasar-pasar.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Terkait mungkin sampah organik ya,
1: iya,
0: yang dihasilkan. Itu memang bagaimana
1: dan
0: juga.
1: Dan memang harus ada alat yang membantu untuk menjadikan sampah ini menjadi sesuatu yang bernilai, karena setiap hari itu bertonton loh.
0: Betul, karena setiap
1: bukannya
0: hari
1: seember 2M
0: menghasilkan sampah kan, jadi bagaimana kita bisa pengurangan. Emang kita juga kedepannya akan menjadi suatu gaya hidup minim sampah kan ya, kayak pembiasan nih bawa tumbler mungkin.
1: Betul.
0: Kayak bawa misting, terus kalau berbelanja kita menggunakan tas guna ulang. Ini bagian mungkin aksi-aksi yang tadi, gaya hidup minim sampah gitu.
1: Ini sepertinya ada yang nelfon nih, kita terima dulu. Siap. Ya selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, apa kabar nih orang Sorong?
2: Ya, baik-baik saya. Sehat.
1: Ini Pak Ramadan di Sorong, ya, Pak.
0: Oke.
1: Kalau di Papua gimana sampahnya?
2: Ya,
1: di Papua sampah aman?
2: Ya gitulah, di mana-mana modelnya agak sama aja.
1: Okay. Di Sorong tapi juga ya, sama ya masalah sampah ya?
2: Tapi tidak kayak di yang paling parah kan di mana, di Tangerang apa dia Pak, di apa itu yang paling parah itu
0: di Bantar Gebang Pak ya,
1: Bantar Gebang
2: di pemberitaan televisi itu visualnya kita lihat sampai menggunung itu, di mana tuh, di Bantengnya atau di mana itu itu. Jadi Jawa Barat juga termasuk yang paling padat.
1: Iya, karena penduduknya padat.
2: Penduduk terbanyak kan Jawa Barat memang.
1: Iya, dan banyak tamu juga.
2: Oh iya. Ini dengan Pak siapa atau Kang siapa?
1: Pak Agus, Agus Sukaryat.
0: Dari Pak Agus. Pengurus Bank Sampah, Pak.
2: Oh iya, selamat beraktivitas ya. Semoga selalu diberkahi segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Ya selalu.
0: Amin, Pak. Iya. Terima kasih.
2: Ini tentang apa ini? Sampah ya?
1: Iya, ya, jadi tentang pengelolaan sampah supaya menjadi sesuatu yang bernilai nih.
2: Oh iya ya. Jadi berarti mungkin saya mau tanya bahwa gimana untuk mensosialisasikan kepada masyarakat atau selalu mengedukasikan kepada masyarakat tentang mengoptimalkan dan revitalisasi sampah, pengolahan sampah ini biar menjadi yang bermanfaat, rata suatu jari sampah menjadi apa yang menjadi bisa bermanfaat gitu loh.
0: Betul, Pak.
2: Jadi mengubah pola tradisional, misalnya kumpul, angkut, dan
0: buang.
2: Itu menjadi sistem
0: pilah, olah, dan manfaatkan
2: nilai ya,
0: nilai
2: ekonomi.
0: Betul.
2: Seperti apa itu, mendukung operasional bank sampah lah.
0: Iya.
2: Pengolahan sampah organik menjadi kompos misalnya.
0: Kompos, jadi
2: makan mangga. Kemudian juga ya mengembangkan fasilitas pengolahan sampah ramah lingkungan ya, menjadi energi listrik misalnya seperti itu.
0: Betul.
2: Jadi masyarakat tahu ini sekarang jangan di pola pikir tradisional kita ubah menjadi yang lebih modern, lebih menguntungkan untuk
0: betul.
2: Lingkungan jadi bersih dan juga mendapatkan uang misalnya ya.
0: Betul Pak, nilai tambahan.
2: Jadi dari pemerintah juga kan harus melakukan suatu edukasi dan regulasi lintas sektor begitu ya.
0: Betul.
2: Biar masyarakat itu bisa mengerti. Ya, jadi sosialisasi berkelanjutan.

0: Terus Pak, iya.
1: Iya.
0: Optimalisasi.
1: Begitu. Iya Pak ya. Kemasan ramah lingkungan. Jadi 3R itu Pak ya.
0: Betul, iya. Kalau di Bandung ada Kang Pisman Pak, gerakan Kang Pisman.
1: Oh.
0: Yaitu kurangi,
1: iya.
0: Pisahkan dan bagus manfaatkan.
1: Dan... Oh iya, itu paling bagus.
0: Jadi
1: itu.
0: 3R itu.
1: Jadi, iya. Jadi dilakukan melalui sistem yang terpadu dari hulu ke hilir begitu Pak ya.
0: Ya, kita bangun sistemnya Pak. Kalau di Bandung ada namanya program kawasan bebas sampah. Jadi kita bangun sistem bukan tidak ada sampah, jadi ada pemilahan.
1: Pak KDM ini sangat konsen terhadap semuanya, terutama tentang sampah ini. Memang beliau selalu suka apa ya, paling tidak senang melihat kalau ada sampah sedikit pun ya.
0: Betul.
1: Baiklah. Terima kasih ya. Ada,
0: ya, terima kasih Pak Agus. Iya.
2: Baik. Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata di mana-mana ya sampah.
0: Betul,
2: Bahkan di Sorong yang saya lihat alamnya masih indah loh.
0: Betul.
2: Ya?
0: Iya, daerah-daerahnya Bu ya masih pegunungan-pegunungan
2: ya,
0: kan, gitu.
2: Betul ya. Di sana kayaknya jarangnya dengar hutan kebakar atau apa ya?
0: Betul ya, mungkin sendiri karena lahan masih luas mungkin Bu ya, jadi orang masih mungkin bisalah pengolahan.
2: Oh, di sini kan Kalimantan.
0: Betul, karena mungkin karena dampak kemarin kemarau panjang kan, gitu kebakaran itu. Bahkan sekarang kan kebakaran TPA juga Bu, karena mungkin itu akibat tercampur ya ada gas metan di sana sehingga umur panas jadi mengakibatkan kebakaran.
2: Dulu kan pernah kejadian yang betul-betul, tahun berapa itu saya lupa ya. Longsor
0: betul,
2: sampah
0: longsor di TPLW Gajah kan di 2005 kan.
2: Itu luar biasa betul. Itu sampai pengacara pada turun.
0: Ya, itu kan jadi diperingati kan jadi Hari Peduli Sampah Nasional HPSN setiap
2: itu.
0: Bulan Mei.
2: Nah, sekarang dibiarkan lagi bertumpuk seperti betul. Itu kalau udah masuk musim hujan nanti
0: bermasalah lagi kan bau.
2: Iya.
0: Memang juga ada beberapa peringatannya kayak kemarin di 2023 nih ada kebakaran kan Sari Mukti itu sempat darurat nih ya, emang di sana masyarakat diingatkan lagi untuk kan tidak bisa membuang.
2: Padahal udah kebakaran ya, tapi masih penuh ya.
0: Betul, ya emang ya harus terus diingatkan masyarakat itu ya mungkin edukasi salah satunya. Kalau ada darurat aja musibah baru mereka tuh akhirnya berpikir bahwa emang kita tidak bisa buang lagi ke TPA kan harus optimal kita dipilah di sumber di rumah tangga. Jadi itu memang harus menjadi suatu apa ya pembiasaan lah bagaimana masyarakat
2: betul,
0: paham.
2: Sekarang juga jalan-jalan itu udah bagus-bagus ada selokannya ditutup. Di
0: ya semen. Alhamdulillah jadi emang pembangunan dari pemerintah kan fasilitas.
2: Tapi kalau ditutup di semen pas daerah-daerah tertentu tuh kalau hujan gede banjir itu kotoran malah keluar semua
0: betul,
2: ke jalan.
0: Iya, emang terutama untuk ganggang ya karena emang harus kita bisa meresapkan air hujan Bu ya. Jadi bagaimana kan mungkin tidak hanya di hotmix kita harus di paving block.
2: Betul.
0: Kita juga ada aksi-aksi adaptasi nih untuk bagaimana bikin biopori, sumur resapan ataupun drum pori ya untuk ini memasukkan dulu air nih ke dalam tanah jadi tabungan air.
2: Kalau saya sih pribadi lebih senang paving block ya.
0: Betul.
2: Karena tengahnya masih ada tanah dan
0: ya,
2: bisa
0: untuk
2: ditanamin.
0: Meresapkan air gitu. Jadi air
2: jadi
0: tidak
2: indah,
0: mengalir
2: tapi,
0: langsung. Jadi itu sih bentuk juga apa? Mungkin kalau di kita di program Proklim nih komunitas untuk iklim. Jadi kita ada aksi adaptasi mitigasi bagaimana kita bisa berinovasi. Jadi air hujan bisa kita tampung nih melalui toran mungkin melalui apa? Drum sebagai
2: terus
0: panen air hujan.
2: Disaring ya.
0: Ya, kita gunakan untuk penyiraman,
2: nah,
0: untuk mungkin tadi apa.
2: Jadi tidak terbuang percuma.
0: Betul, kita manfaatkan nih apa hal-hal yang secara efisiensi ya bisa mendukung kegiatan di terutama di bank sampah itu sendiri.
2: Karena terasa sekali di musim kemarau ini banyak daerah yang krisis.
0: Ya, emang karena
2: air bersih,
0: tadi ya ketersediaan
2: sampai
0: mungkin
2: sampai mau apa namanya ngambil air tuh harus jalan berkilometer gitu ya.
0: Ya, jadi emang ya kita harus melihatlah dampak perubahan iklim kan sekarang mungkin ya kemarau panjang terus juga cuaca yang tidak menentu. Jadi emang harus ada aksi-aksi nih dari tingkat tapak terutama masyarakat bagaimana beradaptasi tadi Bu mulai tabung air, mulai tadi biopori, sumur resapan ataupun kita menggunakan yang emang ya fasilitas yang ramah lingkungan ya tadi dari paving block mungkin itu bentuk ikhtiar kita lah selaku mungkin komunitas dan masyarakat juga kita kasih pemahaman itu.
2: Dan banyak RTH-RTH yang sekarang saya lihat gersang gitu ya.
0: Ya. Tuh, jadi
2: yang
0: emang
2: harusnya ditanami hutan. Jadi kalau ada air sih hutan ini bisa jadi mata air menggenang. Tapi
0: betul,
2: ketika digunduli meluncur aja seperti itu
0: betul,
2: si air tidak ada yang menahan karena ada yang bisa meresap. ada yang tidak kan?
0: Betul.
2: Hutan itu macam-macam atas. Kan? Itu
0: emang selain mungkin ada penanaman Bu ya, penanaman penghijauan nih di area
2: disesuaikan
0: atas.
2: Disesuaikan dengan tanah yang
0: betul, dengan kontur ada, tanahnya. Ya? Ada, sekarang ada program mungkin penanaman untuk resapan air nih di daerah-daerah atas nih di Bandung Utara, itu menjadi konsen juga kan. Ya berharap pemerintah memberikan tindak tegas untuk pembangunan.
2: Iya. Gitu. Karena banyak juga gini Pak, yang tadinya ditanam pohon-pohon yang kuat
0: betul.
2: Untuk menahan air, dirubah menjadi tanaman pertanian.
0: Ya, ada perubahan ya fungsi lahan kan.
2: Ya,
0: jadi dia untuk, harusnya kan tumpang sari Bu ya di
2: betul,
0: sana kan.
2: Betul, memang bisa menghasilkan ke petani, tapi betul. Untuk menjaga air.
0: Nah, itu karena rentan lah gitu
2: nah,
0: ya.
2: Nah, mungkin bisa diatur misalkan untuk menanam sayur apa di tengah.
0: Betul.
2: Tetap pinggirnya
0: dengan tanaman produktif,
2: kuat, pohon produktif gitu ya, yang
0: sistem tumpang sari
2: gitu
0: kan ya,
2: ya.
0: Mungkin ada tanaman produktif di sana, ada tanaman apa pohon keras juga
2: ya,
0: sebagai penahan lah
2: untuk melindungi
0: resapan air gitu.
2: Ya itu kan butuh sosialisasi dan juga penyuluh pertanian yang betul-betul
0: terjun ke masyarakat,
2: terjun,
0: dan
2: memberikan
0: para petani, gitu.
2: Pemahaman betul. Seperti itu. Itu betul-betul harus ada relawan ya,
0: ya
2: yang
0: itu.
2: Tulus ikhlas
0: betul
2: dan banyak waktu untuk mengedukasi. Bahkan di sini juga dulu pernah datang membagi-bagikan benih
0: betul
2: bapak itu di belakang di Cikutra
0: ya. Memang ini apa konsen kita juga selalu penggiat mungkin ya di bagaimana memberikan pemahaman tidak hanya keuntungan mungkin Bu ya, ya kita dampak sosialnya nih terhadap mungkin lingkungan.
2: Ini ada masukan dari Pak Ramadan di Sorong. Di Papua hutannya masih aman, masih terjaga karena di sini mereka pakai hukum adat.
0: Hutannya hutan adat.
2: Jadi dendanya sangat besar. Jadi orang nggak berani bakar hutan atau masuk ke hutan sembarangan karena situasi keamanannya masih rawan.
0: Betul.
2: Kalau hutan yang benar-benar murni, murninya.
0: Ya. Kita hutan apa
2: mau
0: yang
2: masuknya juga udah merinding
0: gitu. Emang sekarang Pak Gubernur kan KDM Bapak Aing itu ya emang menjaga kan terutama hutan-hutan tutupan nih. Jadi ini dilarang dialihfungsikan lahan untuk apa pertanian ataupun untuk tanaman sayuran. Jadi memang ideal kalau hutan ini ya hutannya harus sangat nih. Jadi emang orang tidak berani untuk intinya merubah secara fungsi kan dari mungkin hutan tanaman keras gitu untuk sebagai tutupan vegetasi.
2: Ya sebetulnya intinya mah memang hutan itu harus dijaga.
0: Betul.
2: Itu intinya
0: betul,
2: gitu ya. Mau diceritain legendanya, mau diceritain apa namanya? Kalau masuk ke situ misalkan
0: buas, kan, tuh,
2: misalkan enggak apa-apa
0: tuh,
2: sih menurut saya ya.
0: Betul.
2: Yang penting tetap terjaga intinya
0: betul.
2: Karena untuk kepentingan kita sendiri karena kalau kita menjaga alam maka alam akan menjaga kita.
0: Kita.
2: Itu yang harus digaris besar yang pendek tapi kalimat itu harus benar-benar diresapin.
0: Betul, tidak
2: bukan
0: hanya slogan,
2: hanya selewat
0: kan?
2: Aja
0: ya.
2: Gitu kan ya.
0: Memang melalui aksi tadi kan ya, aksi-aksi yang memang bagaimana kita bisa menjaga hutan. Terutama mungkin komunitas akan berkolaborasi dengan dinas terkait, mungkin dinas kehutanan di sana
2: betul.
0: Kita harus bisa gitu. Memberikan
2: dengan
0: batasan.
2: Halaman rumah yang kecil juga kan bisa ada pot-pot tanaman.
0: Betul.
2: Bisa apotek hidup.
0: Tabulang pot ya,
2: ya kan?
0: Toga.
2: Buat keperluan sendiri aja
0: betul,
2: ya. Misalkan cengek yang selalu mahal. Betul. Misalnya bawang daun. Ya. Kan itu kan gampang. Tinggal
0: betul.
2: Pluk doang ya.
0: Ya. Yang kita lakukan kita bikin gang-gang tematik kan ya. Ada gang jahe di sana.
2: Iya.
0: Ada gang toga. Itu mungkin inisiatif dari beberapa
2: bahkan
0: kelompok.
2: Bahkan bisa dari bekas-bekas air.
0: Ya,
2: itu botol-botol
0: dimanfaatkan
2: hidroponik
0: untuk
2: ya.
0: Jadi itu juga selagi bagian dari konsep buruan saya kayaknya tidak hanya lahan luas kita gang-gang kecil kita sulap jadi gang hijau
2: atau bahkan di
0: sayuran
2: dulu di Cibogo tuh di atas
0: di rooftop
2: di
0: ya
2: rooftop
0: garden gitu itu kan beberapa inovasi nih di kota Bandung jadi kelompok itu yang tidak lain berinovasi gang-gang kecil dibikin penghijauan sayuran mulai konsep tadi apa program buruan sayanya ya kita optimalkan lah minimal ada nilai tambah jadi kelompok itu lebih semangat nih minimal untuk kebutuhan cengek
2: iya buat
0: perlu
2: kebutuhan
0: beli.
2: Sendiri aja nggak usah jadi riuh-riuh ke pasar pusing harganya mahal tinggal petik
0: betul tinggal petik langsung dari rumah bahkan tadi kalau dari ayam kan bisa panen telur nih dari ayam
2: betul.
0: Dengan sampah
2: harga
0: organik.
2: Telur mahal nih
0: betul sampah organik
2: ambil,
0: beres
2: ya.
0: Kita bisa panen telur segar.
2: Buat keperluan sendiri, benar nggak?
0: Itu sih jadi manfaat yang dirasakan oleh
2: ayam
0: kelompok. Ya, bisa mengurangilah kebutuhan yang bisa kita beli
2: betul.
0: Ke
2: minimal
0: pasar.
2: Minimal kita bisa bertahan hidup
0: betul.
2: Lah.
0: Betul, itu sih yang disebutkan kemandirian pangan ya.
2: Ya.
0: Jadi secara mungkin keluarga, kelompok kita optimalkan di mungkin sekarang buruan saya yang terintegrasi ke pengolahan sampah ke Kang Pisman.
2: Baik Kang Agus, mungkin ada pesan untuk seluruh pendengar nih.
0: Oke, terima kasih. Jadi saya juga selaku ketua RT yang mengajak nih para RT, para RW untuk bareng-bareng nih mengedukasi masyarakat terutama warga dalam rangka tadi apa menjaga lingkungan terkait mungkin pemilihan sampah dari sumber melalui fasilitas bank sampah. Ya ayo kita dukung terus, ada Gaslah di sana kan di RW-RW dan kita juga bangun fasilitas nih ekosistem di sana biar masyarakat merasakan tadi bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas lingkungan lebih bersih dan lebih hijau dan memberi pemahaman bahwa sampahku adalah tanggung jawabku. Itu mungkin apa ini berbagi praktek baik di bank sampah
2: dan bersih. Menularkan kebiasaan baik ya. Kalau tidak dimulai akan sulit gitu ya.
0: Jadi dari gerakan harus kecil ada kita edukasi,
2: yang gerakannya
0: kita
2: ya. Dan itu harus sabar juga butuh proses untuk menikmati ya, secara hasilnya. Baik. Terima kasih banyak Kang Agus Sukaryat, Ketua KSM Dabersih RW 5 Dago yang sudah menyempatkan diri untuk berbagi di Pro 1 RR Bandung. Mudah-mudahan ketika terutama Bapak RT, Bapak RW yang menyimak atau juga penduduk seluruh pendengar ingin langsung mencoba gitu ya. Paling enggak untuk memenuhi kebutuhannya sendiri deh. Gitu.
0: Secara
2: jadi
0: mandiri.
2: Secara mandiri begitu ya, dengan kegiatan yang positif di tengah waktu luang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Talia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda sore hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Bandung sore ini.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Lembut, halus, nggak kerasa gitu ya. Kan biasa membaca kan kerasa di goes nate, karunya Kak Mangna. Nah, ini nama mual hariwang kalau tanjakan teh da listrik
3: ya.
2: Inti nama jauh lebih nyaman.
4: SMA Negeri 1 Cianjur berbenah diri ya, setahap demi setahap untuk melakukan kegiatan atau perubahan-perubahan mengikuti standar kurikulum MAUM, di mana anak-anak itu belajarnya itu full day school.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, tidak kurang dari 600 atlet mengikuti kejuaraan Garut Open Silat Series 2026 di Gor Cikuray, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Berikut laporan Irwan Rudiawan.
5: Tidak kurang dari 600 atlet mengikuti kejuaraan Garut Open Silat Series 2026 di Gor Cikuray, SOR RRA, RAA Adiwijaya, Tarogong Kidul, Garut. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Garut, Asep Mulyana, menyampaikan Garut Open Silat tersebut diikuti oleh 2.526 paguron, dan menurutnya penyelenggaraan Garut Open Silat Series 2026 memiliki kualitas yang baik dan dapat menjadi model bagi penyelenggaraan event olahraga lainnya. Ia berharap kejuaraan tersebut tidak hanya berhenti pada seremoni penutupan dan penobatan juara, namun ia mendorong Ikatan Pencak Silat Indonesia, IPSI Kabupaten Garut, untuk merumuskan pembinaan jangka panjang melalui pemusatan latihan terpadu.
6: Kalau pertandingan TGR itu orang lain itu sudah pada takut gitu ya. Awas dari Garut, awas dari Garut sudah berbicara seperti itu. Karena TGR menjadi kebanggaan kita. Tapi di sisi lain, tanding kita masih lemah. Tarung kita masih lemah. Padahal kita gudang juara, tiba-tiba Garut kan terkenal, jawara. Nah, tapi dalam tarung ini sudah harus menjadi PR kita bersama. Saya dari Dinas Pemuda dan Olahraga siap memfasilitasi gol bela diri, tak kalah memang nanti di para juara itu disatukan, diadakan pusat latihan, taruhlah satu bulan sekali, satu.
5: Asep menyampaikan pesilat asal Garut memiliki reputasi yang kuat pada kategori tunggal, ganda, dan regu atau TGR. Menurutnya daerah lain bahkan telah memperhitungkan kekuatan kontingen Garut di kategori tersebut. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa sektor tarung atau pertandingan masih menjadi pekerjaan rumah bersama yang perlu dievaluasi mengingat sejarah Garut sebagai daerah yang memiliki banyak jawara atlet. Banyak jawara atlet silat. Sebagai bentuk komitmen, pembinaan Dispora Kabupaten Garut menyatakan siap memfasilitasi penggunaan gor bela diri secara gratis bagi para atlet juara yang disatukan dalam program pemusatan latihan rutin, baik satu minggu sekali maupun satu bulan sekali.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke kawasan industri Deltamas untuk membahas Undang-Undang Tenaga Kerja. Itu sekaligus mendorong agar kawasan industri dapat menyerap tenaga kerja lokal. Bilal Wibisono melaporkan.
7: Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Greenland International Industrial City atau GIIC Deltamas, Kabupaten Bekasi pada Jumat 2 Oktober 2026. Kunjungan tersebut membahas pengembangan kawasan industri, khususnya pemberdayaan UMKM dan penyerapan tenaga kerja melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Anggota Komisi 7 DPR RI, Rahmawati, mengatakan GICC Deltamas dinilai memiliki sejumlah program yang dapat menjadi contoh bagi kawasan industri lainnya. Menurutnya, kawasan industri tidak hanya menjadi pusat kegiatan manufaktur, tetapi juga dapat terintegrasi dengan sektor pendidikan dan ekonomi lokal. Ia menjelaskan salah satu program yang dinilai positif adalah pemanfaatan CSR untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak di sekitar kawasan industri. Rahmawati menilai pola tersebut dapat membantu meningkatkan penyerapan tenaga kerja sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah.
8: Kita mengambil masukan dari kawasan industri yang ada di sini bahwa itu cukup luar biasa. Ada 3.200 kawasan industri, dan di situ ada sekolah, kemudian selain itu sekolah, kemudian ada UMKM dan juga ada wisatanya juga.
3: Oke, jadi berarti kawasan industri Delta Mas ini bisa menjadi salah satu percontohan
8: contoh,
3: ya, untuk kawasan industri lainnya di
8: industri lain, terutama yang di luar Pulau Jawa.
3: Luar Pulau Jawa ya, karena
8: seperti
3: mungkin masih
8: tadi
3: perlu
8: dijelaskan bahwa CSR mereka itu adalah advokasi untuk anak-anak yang di sekitar daerah industri
3: beasiswa
8: ini,
3: tadi,
8: ya beasiswa. Kemudian beasiswa ini langsung begitu tamat langsung mereka bekerja.
3: Jadi di penyerapan tenang tenaga kerja
8: iya, luar biasa. Ya, baik, dan ini harus menjadi contoh. Kemudian PAD juga untuk pemerintah daerah juga luar biasa.
3: Baik. Nah, kalau terkait untuk RUU industri nanti ini terkait penyerapan tenaga kerja di kawasan industri, kira-kira apakah akan ada kebijakan terkait persentase pekerja lokal kemudian?
8: Iya, nanti kita lagi ada panja RUU kawasan industri. Kami berharap diutamakan adalah pekerja lokal minimal 90%.
3: Oh, gitu,
8: kemudian tenaga SDM-nya yang ahli-ahli juga seperti yang ada di sini disekolahkan keluar. Nanti mungkin bisa kawasan industri lain yang di luar Pulau Jawa juga bisa menerapkan seperti itu.
3: Oh, gitu, baik. Dengan begitu, pengembangan kawasan industri diharapkan tidak hanya berorientasi pada aktivitas usaha, tetapi juga mampu memperkuat kapasitas tenaga kerja lokal dan memberi manfaat bagi masyarakat. Lebih lanjut, Komisi 7 DPR RI juga saat ini tengah membahas perencanaan untuk...
1: Selanjutnya, mendengar, dengan diberlakukannya jam malam di wilayah Pacet, Jalur Cipanas, Puncak, Cianjur, tidak ada lagi kafe dan juga warung yang menjadi tongkrongan bagi pelajar maupun perkumpulan lainnya. Ian Sofian melaporkan.
9: Seiring adanya tempat atau warung-warung atau kafe di seputaran jalur puncak Cipanas Cianjur yang menjadikan tongkrongan anak-anak, sekolah, atau untuk beristirahat bagi pengguna jalan dalam waktu 1 hingga 2 jam. Namun demikian, masih berjalannya jam malam menurut Kasih Trantib Kecamatan Pacet Cianjur Jailani kemarin, dengan masih diterapkannya jam malam, tidak ada lagi pelajar yang berkeliaran di kafe maupun di warung-warung.
10: Keliaran gitu mah, kecuali ya namanya pan ayah jam malam teh ya, jam malam jam 9 untuk anak sekolah ke kafe kita langsung ke operasi himbauan.
11: Masih berjalan jam malam.
10: Masih.
9: Sedangkan tempat-tempat rawan terjadinya obat psikotropika seputaran Sukanagali dan Gadog.
10: Jalur obat mah di warung-warung itunya di jalur Sukanagali. Terus di daerah-daerah Gadog. Itu. Obat-obatan bangsa eksimer tramadol. Aya memang
11: berarti perlu diwaspadai ya.
10: Perlu diwaspadai cuma.
9: Namun demikian, pihak pemerintahan Kecamatan Pacet sering melakukan sosialisasi pada masyarakat agar memantau wilayahnya masing-masing. Dan apabila ada yang mencurigakan segera laporkan. Apalagi wilayah Jalur Puncak atau wilayah Pacet merupakan daerah wisata yang sering dikunjungi orang-orang dari luar Cianjur. Selain itu, pihak kecamatan bekerjasama dengan masyarakat selalu berkoordinasi. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Saudara pendengar, Pancasila dinilai tetap relevan dalam membentuk karakter Gen Z di era digital. Kita simak catatan reporter Rena Safira.
12: Tanamkan, kemudian dipahami, kemudian dibiasakan, diamalkan, menunjukkan bentuk karakter.
13: Penerapan nilai Pancasila dinilai tetap relevan untuk membentuk perilaku generasi muda di tengah perkembangan digital. Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Pupu Sriwulan Sumaya, mengatakan Pancasila perlu diwujudkan. Menurutnya, Pancasila tidak cukup dipahami melalui hafalan, tetapi terus diterapkan dalam perilaku masyarakat sehari-hari sehari-hari secara nyata.
12: Menyemai itu bukan berarti memaksa, itu artinya menumbuhkan. Jadi kalau kita mengandalkan tentang tumbuhan, berarti kan bagaimana tumbuhan itu bisa ditumbuhkan, kemudian dirawat, dipelihara, kemudian sehingga berkembang. Nah, Pancasila pun seperti itu, ketika kita ditanamkan, kemudian dipahami, kemudian dibiasakan, diamalkan, menunjukkan bentuk karakter.
13: Pupu menambahkan, di tengah digitalisasi, arus informasi bergerak sangat cepat dan menghadirkan tantangan baru bagi penerapan nilai kebangsaan. Generasi Z atau Gen Z menghadapi beragam informasi melalui perangkat digital, sehingga kemampuan menyaring informasi menjadi bagian penting kehidupan. Menurutnya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan perlu menjadi pedoman ketika masyarakat berinteraksi. Pancasila juga dapat menjadi arah ketika masyarakat menghadapi perubahan sosial akibat perkembangan teknologi yang semakin pesat. Rena Safira melaporkan.
1: Berita lainnya, pendengar. Badan Kesatuan Bangsa dan juga Politik Kota Cirebon memperkuat karakter generasi muda melalui roadshow wawasan kebangsaan dan juga pembinaan. Reporter Vivi Islamiyati.
14: Itu kami ada beberapa program, diantaranya adalah program pembinaan karakter bangsa.
15: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kota Cirebon, menyiapkan sejumlah strategi untuk membumikan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong generasi muda tidak hanya memahami Pancasila secara teori, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kota Cirebon, Eli Haryati mengatakan pihaknya memiliki tugas dalam penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Menurutnya, pembinaan generasi muda perlu dilakukan melalui kegiatan yang menyentuh langsung kehidupan mereka.
14: Itu kami ada beberapa program, diantaranya adalah program pembinaan karakter bangsa, kemudian juga wawasan kebangsaan yang kami lakukan dengan bekerja sama misalnya dengan dinas pendidikan. Kami roadshow ke sekolah-sekolah. Itu kan langsung mengenal pada generasi muda. Kami memberikan edukasi, kemudian juga kami memberikan edukasi langsung praktek, salah satunya yaitu pembinaan pada paskibraka.
15: Eli menambahkan, pihaknya juga menggelar kegiatan ngopi atau ngobrol inspirasi bersama para pelajar untuk membahas penerapan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme. Melalui dialog tersebut, pelajar diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan sekaligus memperoleh edukasi mengenai pentingnya menjaga persatuan. Ia juga menekankan penanaman nilai Pancasila dan semangat bela negara perlu dilakukan sejak dini melalui kebiasaan sederhana. Menurutnya, pembiasan tersebut diharapkan dapat membentuk generasi muda yang memiliki semangat kebangsaan dan menjadi generasi yang unggul. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Jabar Sore, RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Pelestarian seni lukis kaca Cirebon membutuhkan keterlibatan generasi muda secara berkelanjutan. Kita simak reporter Aura Aulia melaporkan.
16: Dengan cara memberi pelatihan ke anak-anak muda, anak SMP, SMA, atau umum, dan lain-lain.
17: Regenerasi menjadi tantangan dalam menjaga keberlangsungan seni lukis kaca sebagai salah satu kekayaan budaya khas Cirebon. Pelukis kaca Cirebon, Aji Joyokusumo, atau yang akrab disapa Mas Aji Nur, mengatakan bahwa keterlibatan generasi muda diperlukan agar seni lukis kaca tidak semakin ditinggalkan. Menurutnya, pelatihan bagi pelajar SMP, SMA, hingga masyarakat umum dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkenalkan teknik dan karakteristik seni lukis kaca kepada generasi penerus. Dia menilai pelatihan seni lukis kaca hingga kini masih terbatas dan lebih banyak dilakukan secara pribadi. Karena itu, dukungan pemerintah daerah dinilai diperlukan untuk memperluas kesempatan belajar sekaligus memperkenalkan seni lukis kaca kepada generasi muda.
16: Mbok Iyao dalam artian tuh, generasi muda, anak-anak SMP, SMA itu dilatih lukis kaca biar aset Cirebon yang lukisan kaca ini tidak hilang gitu. Kebanyakan kan sekarang tari-tarian ini dan lain lukisan terlupakan gitu loh. Kalau bisa misalkan, saya juga mohon sama pemerintah daerah ya, khususnya kota Cirebon, kota Madya Cirebon, juga Kabupaten Cirebon itu. Kalau bisa ya digalakkan lagi lukisan kaca dengan cara memberi pelatihan ke anak-anak muda, anak SMP, SMA, atau umum, dan lain-lain.
17: Aji Joyokusumo menjelaskan bahwa seni lukis kaca memiliki teknik berbeda dengan lukisan kanvas karena proses pengerjaannya dilakukan dari sisi belakang kaca. Pelukis terlebih dahulu membuat sketsa di atas kertas, kemudian memindahkannya ke kaca dan mewarnai objek secara bertahap. Ia berharap pemerintah Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon semakin memperhatikan keberadaan seni lukis kaca, tidak hanya melalui pelatihan tetapi juga dengan menyediakan ruang pamer bagi para pelukis. Menurutnya, keberadaan ruang pamer penting karena dapat menjadikan kesempatan bagi seniman untuk memperkenalkan karya, sekaligus mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, mengenal seni lukis kaca lebih dekat. Ia juga mengajak generasi muda yang tertarik mempelajari lukis kaca untuk terlebih dahulu mendekat dan mencoba. Menurutnya, ketertarikan terhadap seni menjadi langkah awal sebelum seseorang dapat menemukan kecintaan dan mengembangkan kemampuan dalam berkarya. Aura Aulia melaporkan.
1: Saudara pendengar, sebanyak 400 lebih siswa-siswi sekolah tingkat dasar dari 23 negara menjadi peserta dalam Olimpiade Matematika dan juga Sains IMSO 2026 di Depok dan juga Bogor. Berikut laporan Yofri Haryadi.
18: It's also part of the event that contributes significantly to the quality of young generation, especially in math and science. It is in line with the programs of the Ministry of Primary and Secondary Education of the Republic of Indonesia, where we have a very ambitious program to improve what we call STEM.
19: Sebanyak 404 siswa dari 23 negara menjadi peserta dalam kompetisi matematika dan sains jenjang sekolah dasar yang dibuka Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mukti Sabtu 3 Oktober 2026. Pembukaan kegiatan berlangsung di gedung PPSDM Kementerian PPSDM Kemendikdasmen Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Bojongsari Depok yang akan berlangsung pada 2 hingga 7 Oktober 2026. Pada kesempatan tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI mengungkapkan kegiatan berkelas dunia itu pun akan menjadi bagian dalam program baru di kementeriannya memperkenalkan matematika dan sains yang lebih menyenangkan, khususnya untuk tingkat sekolah dasar dan menengah.
20: Tuan Pak Direktur, bahwa peserta yang hadir di sini adalah yang terbaik di negara masing-masing, sehingga mereka adalah highly selected participant. Hopefully dapat juga menginspirasi anak-anak muda Indonesia untuk lebih mencintai matematika dan juga lebih mencintai sains, dua bidang yang juga menjadi prioritas Bapak Presiden. Dan kami di Kementerian juga sekarang mengembangkan namanya STEM 5M, yaitu STEM yang mudah, murah, menggembirakan, mindful, dan meaningful. Karena selama ini ada stigma di kalangan anak-anak, matematika dan sains itu dua bidang yang sulit dan mahal. Kami ingin mengubah stigma itu dengan gerakan STEM 5M tadi, dan mudah-mudahan ini juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas.
19: Indonesia menjadi tuan rumah dalam International Mathematics and Science Olympiad, IMSO ke-23 yang diikuti 23 negara selama 5 hari di wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Kegiatan dipusatkan BBPP MPV Sektor Bisnis dan Pariwisata atau Balai Besar Pengembangan Penjamin Mutu Pendidikan Vokasi dan PPSDM Kemendikdasmen Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia. Perwakilan dari Indonesia mengirimkan 63 orang peserta yang terbagi dalam 2 tim terdiri dari 32 orang peserta bidang matematika dan 31 peserta bidang sains. Presiden Direktur Klinik Pendidikan MIPA KPM Dr. Raden Ridwan Hasan Saputra MSI berharap dari jumlah peserta yang dikerahkan tersebut mampu mendulang medali dalam Olimpiade Matematika dan Sains tingkat sekolah dasar.
21: 6 hari sebelum lomba ini kita adakan karantina di PPSDM selama 6 hari dari pagi sampai malam, terus menginap itu persiapannya. Dan tadi yang saya bilang kalau masalah target, ya kita hanya berharap dapat emas, perak, perunggu. Jumlahnya sih kita nggak bisa tentukan ya, karena persaingannya memang ketat. 2 hari, jadi hari Minggu sama hari Senin lombanya. Ya yang jelas gini, kalau untuk hari pertama itu dari pagi sampai siang ya, itu ada 2 jenis lomba. teori ya, kalau di matematika isian singkat sama uraian.
19: Para peserta IMSO merupakan pilihan terbaik yang dipilih oleh perwakilan negara peserta dari Bangladesh, Botswana, Bulgaria, China, Ghana, Hong Kong, India, Indonesia, Kazakhstan, Laos People's Democratic Republic, Malaysia, Mongolia, Maroko, Nepal, Filipina, Singapura, Afrika Selatan, Sri Lanka, Tajikistan, Thailand, Amerika Serikat, Uzbekistan, dan Vietnam.
1: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, kita ikuti laporan dari reporter Ade Sri Wahyuni terkait pegiat Bioenergy Power merayakan kegiatan latihan ke-2000 kalinya di halaman kampus IPB Baranang Siang, Kota Bogor.
2: Komunitas BEP First Indonesia menggelar latihan bersama gabungan atau Latbergap Olah Nafas dan Olah Gerak Bioenergy Power dalam rangka perayaan 2000 kali latihan bersama. Kegiatan berlangsung di lapangan kampus IPB Baranang Siang, Kota Bogor pada hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 dan diikuti pegiat BEP secara langsung maupun virtual. Ketua Panitia Latbergap Cecep Fatoni mengatakan, pelaksanaan Latbergap 2000 kali ini mendapat antusiasme tinggi dari para pegiat Bioenergy Power.
4: Kami targetkan itu 1.500 peserta yang langsung di lokasi, kemudian 1.000 yang virtual. Nah sekarang faktanya 1.507, betul-betul di atas target yang datang. Kemudian 1.300 yang virtual, artinya 30% di atas target. Jadi betul-betul luar biasa, dan saya sangat senang sekali sebagai ketua panitia dari acara ini karena ini sangat keren.
2: Sementara itu, Ketua Kormi Kota Bogor, Jainul Mutakin mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari olahraga masyarakat yang berada di bawah naungan Kormi. Ia menyambut baik pelaksanaan kegiatan yang sekaligus menjadi ajang silaturahmi para pegiat Bioenergy Power.
22: Kegiatan hari ini kebetulan latihan bersama kekuatan gabungan perayaan 2000 kali Latberfir Bioenergy Power atau BEP. Ini adalah salah satu inorga di bawah naungan Kormi yang pada hari ini kumpul sekitar 1.500 orang itu yang langsung di lapangan dan 1.000 itu yang melalui virtual. Tentu saja saya sebagai Ketua Kormi Kota Bogor mendukung dan menyambut baik kegiatan ini.
2: Latihan bersama gabungan 2000 kali BEP diharap dapat terus mendorong masyarakat untuk aktif berolahraga sekaligus menjaga kebugaran. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan para pegiat Bioenergy Power.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar patahan, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Jenis bencana ini bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat, dan berlangsung dalam waktu singkat. Tips saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, saat kita di dalam kendaraan, berhentilah di pinggir jalan, namun tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan, atau rambu-rambu lalu lintas. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil Anda di kiri bahu jalan, dan berhentilah.

ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bandung sore ini.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Beredar video di media sosial yang menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melarang pengemudi ojek online membeli Pertalite. Waduh. Gimana ini? Tapi jangan langsung panik ya, Mamang juga tidak panik dan Anda juga jangan panik. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyatakan informasi tersebut adalah bohong. Aks alias hoax. Kementerian ESDM juga memastikan belum mengeluarkan kebijakan yang melarang pengemudi ojek online untuk menggunakan Pertalite. Jadi, kabar soal ojol yang dilarang membeli Pertalite itu adalah tidak benar. Nah, untung tahu duluan kan dari Mamang. Kalau tidak dikasih tahu sama Mamang, gimana ini urusannya? Nah, kalau nanti ada informasi serupa yang beredar di media sosial, jangan langsung percaya. Mamang sudah bilang jangan langsung percaya, apalagi ikut menyebarkan. Waduh, repot ya. Nah, ini sudah Mang Warta tutup dengan pantun saja, oke?
3: Bikin sambal pakai terasi.
4: Cakep.
3: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
0: Bandung sore ini.

0: Pendengar, lagu tadi mengantarkan kita menuju menit 6 ya, lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina di sini di edisi akhir pekan pendengar ya. Yaitu hari Sabtu 3 Oktober 2026. Waduh, awal bulan ya. Selamat setor-setor begitu biasanya awal bulan ya. Ada yang mungkin cicilan mobil, motor, rumah begitu, adapun apartemen. Mobilnya mungkin juga ada yang Jeep atau Lamborghini mungkin ya, kan siapa tahu gitu ya. Dan situasi kondisi lalu lintas pada saat ini alhamdulillah terpantau lancar ya, tidak ada antrian. Namun mungkin biasanya ada antriannya itu di toll gate biasanya, di gerbang tol keluar biasanya itu di mungkin sekitaran Pasir Koja ataupun Buah Batu ya. Dan juga Pasteur, ini akses Pasteur terbilang strategis karena tembusnya itu jalurnya bisa ke Lembang, Cikole dan juga Sariater ke sana ya, Subang. Ya, pada kesempatan kali ini kami menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi ya. Dan kami di sini akan membahas mengenai penertiban bangunan liar ataupun bangli di Kota Bandung. Kami di sini sudah terhubung bersama Dr. Andes Haji Bambang Soekardi MSI selaku Kepala Satpol PP Kota Bandung, pendengar.
1: Bandung sore ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Haji.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, gimana kabarnya nih Pak Haji nih? Ya. Sehat Pak Haji?
2: Alhamdulillah ya. Sehat. Cuma Kang, kabarna?
0: Alhamdulillah.
2: Sadaya
0: kru. Ya, alhamdulillah.
2: RRI Pro 1.
0: Betul, betul. Saya Pak Haji alhamdulillah. Nih, posisi di mana nih Pak Haji?
2: Ini baru sampai rumah, ya.
0: Oh, lokasi sekitar?
2: Oh, ini sudah di Antapani.
0: Oh, ya. Sudah di Antapani. Nah, situasi kondisi biasanya sore padat ya, Pak? Kalau di sana.
2: Padat memang. Undangan dan monitor Kota Bandung, waduh, lumayan padat juga, rame. Alhamdulillah banyak pengunjung. Siap, berkah siap buat Kota Bandung.
0: Baik. Nah, sejauh ini adakah progres mungkin bagaimana untuk penertiban bangli ini, bangunan liar di Kota Bandung ini, Pak?
2: Ya, progres yang sudah dilaksanakan. Kita kemarin melakukan penataan dan penertiban kurang lebih ada 40 kios PKL yang berada di sekitar Jalan Hasanuddin dan Jalan Surya Kencana belakang Rumah Sakit Bromius.
0: Oh.
2: Alhamdulillah atas kerjasama daripada pengurus PKL Bandung Juara dengan jajarannya, kita disambut baik juga. Pada prinsipnya mereka cukup memahami apa yang menjadikan program pemerintah kota dan Provinsi Jawa Barat tentang penataan Kota Bandung. Pada prinsipnya mereka memahami bahwa keberadaan PKL yang berada di trotoar ataupun di atas saluran itu adalah melanggar Perda 3 tahun 2026 tentang Tibum Tanlimas. Mereka diberikan pemahaman bahwa pada prinsipnya kita mengembalikan kepada fungsi yang sebenarnya, bahwa yang namanya trotoar itu adalah untuk para pejalan kaki agar mereka nyaman, selamat, sesuai dengan peruntukannya, dan yang namanya berangkat ke saluran itu untuk betul-betul bisa dinormalisasi dan bisa menjadikan saluran yang bisa kita nikmati bersama begitu.
0: Terutama
2: jangan sampai ada penumpukan sampah apabila musim hujan, kan itu bisa menimbulkan banjir. Akhirnya mereka cukup memahami. Itu intinya, Kang.
0: Oke, siap, baik. Jadi harus ada kesadaran terlebih dahulu kan Pak Haji ya?
2: Ya betul.
0: Harus mengerti gitu, kesadaran gitu. Jadi selain tadi disampaikan Hasanuddin ya, ada wilayah mana lagi nih titiknya Pak Haji di Kota Bandung ini yang dilakukan penertiban itu?
2: Oh, rencananya kita masih banyak rencana-rencana yang akan kita lakukan. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan, baik Pak Wali Kota, maupun Pak Bugut, terutama kepada 30 kecamatan dan 151 kelurahan, harus masih kita melakukan penataan ruang publik. Itu kembalikan kepada fungsinya, kepada warga masyarakat. Saatnya bahwa kita untuk melakukan penataan, memberikan yang terbaik peningkatan pelayanan kepada warga masyarakat. Mm-hmm. Ternyata alhamdulillah masyarakat Kota Bandung sangat mendukung daripada program tersebut. Tetapi kami dari jajaran pemerintah kota pun sangat memberikan solusi lah kepada para pedagang. Bukannya pemerintah kota ataupun provinsi tidak pro atau kontra dengan warga masyarakat pedagang atau masyarakat kecil atau KUKM, tidak seperti begitu. Tapi kita pun akan memfasilitasi untuk bisa mengkomunikasikan sesuai dengan program pemerintah Kota Bandung sesuai dengan Perda 11 tahun 2024. Mereka itu boleh berdagang di ruang publik, intinya tetap harus sesuai dengan aturan, harus berdasarkan Perda 11 tahun 2024 tentang penataan dan pemberdayaan PKL. Nah, mereka nanti akan difasilitasi oleh beberapa dinas, misalnya dinas KUKM yang kait dengan Perda tersebut, berkomunikasi dengan jajaran kewilayahan, misalnya ruang-ruang mana saja di wilayah itu yang bisa digunakan untuk mereka berdagang. Yang paling pokok adalah mereka ikuti daripada tersebut begitu. Nanti dalam penataannya ataupun rencana penataan ruang dagangnya itu nanti kan bisa dibantu dengan konsepnya dari Dinas Cipta Bintar. Kalau di SDBM kaitan dengan penataan trotoarnya, kalau DPKP dengan taman ataupun ruang publik yang lainnya. Jadi pada prinsipnya memang perlu adanya kerjasama dari semua stakeholder, terutama daripada masyarakat pemilik bangunan yang berada di trotoar ataupun yang berada di saluran drainase ataupun taman gitu. Nah, hal ini kan sudah saatnya kita untuk menata bersama-sama kota ini untuk kepentingan masyarakat agar kita nyaman, asik, tertib begitu. Kan jadi ini bisa dinikmati buktinya. Tadi saya jalan-jalan ke beberapa ruas jalan luar biasa kunjungan wisatawan di Kota Bandung ini gitu. Nah, hal ini kan sangat positif sekali walaupun memang adanya kemacetan, hal yang wajar lah. Yang paling pokok intinya adalah keselamatan untuk para pengunjung dan warga masyarakat Kota Bandung. Begitu, Kang.
0: Siap, baik. Wah, luar biasa ya. Nah, ini juga masyarakat bisa disampaikan kembali ini, Pak, yang ingin ada apa disurvei, mungkin dicek, diperiksa. Ini laporannya secara teknis gimana nih, Pak? Silakan.
2: Ya, pada prinsipnya memang terusan aja kita terutama dari kewilayahan harus berani menyampaikan apa adanya kepada warga masyarakat. Terutama memberikan sosialisasi bahwa yang namanya ruang publik itu memang untuk kepentingan masyarakat. Jadi harus dipelihara bersama. Harus ditegakkan aturan ini secara bersama begitu. Saatnya kita untuk betul-betul menata ruang publik ini untuk kepentingan masyarakat luas. Jadi intinya ini tergantung dari beda kewilayahan. Ini kan sudah ada juga yang namanya Perwal 745 pelimpahan sebagian kewenangan wali kota kepada camat. Jadi sekarang camat dan lurah harus berlomba-lomba lah untuk menata wilayahnya. Apa yang sudah kita lakukan bersama-sama, lakukan penertiban ini, tolong itu untuk diawasi, untuk betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas. Kita tidak bisa bahwa kita melakukan penertiban penataan ini hanya sepihak. Jadi harus kolaboratif antara kewilayahan dengan dinas instansi terkait di tingkat kota. Kalau Satpol PP kan tugasnya hanya penegakan perda dan turun atau turunnya perkada. Cuma kadang-kala kan kalau kita pun tidak ada dukungan dari kewilayahan memang cukup berat juga. Jadi apa yang kita lakukan ini, yuk kita sama-sama lah, ini untuk kepentingan masyarakat luas. Saya juga sengaja sangat bangga juga masyarakat Bandung sekarang banyak sekali terus terang aja dukungan secara penuh kepada jajaran kami. Justru begini kan, sekarang kita Satpol ini agak kewalahan juga nih, banyak sekali request yang mereka inginkan, tapi kita kan ada keterbatasan ruang, kemampuan begitu.
0: Betul.
2: Tapi
0: jadi agak keteteran.
2: Kita memperhatikan daripada keluhan warga masyarakat tersebut, terutama banyak keluhan juga tentang masalah keberadaan minor. Nah, ini yang sangat menyayangkan. Jadi saya mohon kepada warga masyarakat ya harus berani untuk menyampaikan apapun yang menjadikan kendala di lapangan, terutama yang akan mengganggu daripada masa depan anak cucu kita ke depan. Masalah dari ya yang tadi kami sampaikan. Jadi pelanggaran apapun, masalah bangunan yang lain, masalah sampah silahkan sampaikan, tapi kami pun perlu adanya kerjasama. Ya, justru yang diharapkan adalah masyarakat itu juga turun bersama dengan kewilayahan. Begitu intinya.
0: Bersinergi, betul, Pak. Ya, Pak Haji, terakhir ini Pak, agenda terdekat nih untuk agenda kegiatan penertiban bangunan liar ini lagi di mana lagi nanti Pak?
2: Ya, agenda yang jelas kita terus ulang aja. Ini masih dalam perencanaan dan pematangan agar kita pelaksanaan ini jangan sampai menjadi miskomunikasi. Kenapa? Karena penataan penertiban ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Kita sudah mensosialisasikan rencana penertiban tentang pasar tumpah di Kiara Condong, bangli-bangli yang berada di bawah flyover Kiara Condong. Nah, di Jalan Ibrahim Haji ini masih masif lah, tapi pada prinsipnya kita juga akan memberikan pemahaman kepada mereka bahwa ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Mungkin ke depan juga kita akan mengutamakan yang kaitannya dengan penertiban ya bangli ataupun PKL yang terlintasi daripada pembangunan di RT itu. Tidak hanya itu, termasuk reklamenya dan yang lainnya. Jadi ini masih banyak dalam rangka penataan kota ini yang perlu kita kerjasamakan dari berbagai macam pihak, begitu Kang.
0: Siap, baik. Pak Haji, terima kasih nih sudah bergabung di RRI Bandung Suratan Sore.
2: Gimana?
0: Terima kasih sudah bergabung di siaran sore ini, RRI Bandung.
2: Aduh, kurang jelas ini.
0: Pak Haji, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Radio Republik Indonesia.
2: Oh, siap. Sama-sama. Terima kasih, Kang. Ya, semoga proyek itu menjadikan sorongnya warga masyarakat, terutama kami bisa mensosialisasikan berbagai macam program yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Bandung secara luas. Terima kasih. Selamat bekerja, Kang.
0: Terima kasih kembali. Pendengar, baru saja Anda ikuti dialog mengenai penertiban bangunan liar atau bangli di wilayah Kota Bandung ini bersama narasumber kami, yaitu ada Dr. Andes Haji Bambang Sukardi, MSI, Kepala Satpol PP Kota Bandung. Nanti akan kembali informasinya. Tetap bersama kami di RRI Bandung.

0: Bandung sore ini.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lagu Sunda heula yuk ah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenteraman di dalam hati orang-orang yang beriman. Kemudian Allah menambahkan dengan sakinah itu keimanan orang-orang beriman semakin mantap. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, para pendengar RRI yang senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita tergolong dari hamba-hamba Allah yang terus mengkaji ilmu, menuntut ilmu, menyempurnakan amalan-amalan kita, dan kita termasuk golongan dari siddiqin, orang-orang yang diterima amal baik kita, dan kita termasuk orang-orang yang benar. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan, yaitu tentang bagaimana keadaan orang-orang berwudu kelak ketika di hari akhir. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, pada fadl wudu, yaitu tentang keutamaan wudu, haddatsana Yahya ibnu Bakir qala haddatsana Lais an Khalid an Sa'id ibni Abi Hilal an Nu'aim al-Mujammir qala rukitu ma'a Abi Hurairah ala dhuhri al-masjid fatawadda'a fa qala inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati gharra muhjalin aw muhjilin min asaril wudu'i faman istata'a minkum ayyutila gharratuhu falyaf'al. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, kami diberitahu oleh Yahya bin Bakir, ia berkata kami diberitahu oleh Al-Lais dari Khalid, dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Nu'aim al-Mujmir. Dia berkata, satu ketika aku bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu berada di depan masjid. Pada saat itu Abu Hurairah kemudian berwudu. Faqala, Abu Hurairah pun berkata, inni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati, sungguh umatku, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yud'auna, dia akan dipanggil, yaumal kiamati, pada hari kiamat, gharrum muhjilin, dalam keadaan malu-malu, atau dalam keadaan penuh dengan sopan santun, min asaril wudu, karena bekas air wudunya. Faman istata'a, maka

yang mampu di antara kalian minkum ayyutila urrat falyaf'al. Untuk terus dia dalam keadaan seperti itu, maka hendaklah dia melakukan, maksudnya hendaklah dia menjaga wudunya. Hadis ini menjelaskan tentang bahwa wudu itu bukan hanya pekerjaan untuk duniawi saja atau untuk pekerjaan di dunia saja, tetapi wudu akan dibawa sampai di akhirat. Wajah orang-orang berwudu akan ceria, berseri-seri, bahkan akan berbeda dengan wajah orang-orang yang tidak berwudu. Muhjilin, jadi wajahnya itu betul-betul menunjukkan wajah yang ceria, wajah yang pemalu. Pemalu di sini menunjukkan positif, menunjukkan ketaatan, menunjukkan kebahagiaan. Maka mereka dipanggil oleh Allah SWT. Dan yang dipanggil hanyalah orang-orang yang berwudu, yang memiliki kebiasaan berwudu, baik wudunya itu untuk melaksanakan sholat ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, ataupun wudunya karena menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak suci, karena ingin dirinya dalam keadaan bersuci. Tentu akan berbeda orang-orang yang menjaga kesucian dirinya dengan berwudu dengan orang yang membiarkan dirinya tidak dalam keadaan berwudu. Misalkan di dalam satu perjalanan atau satu kesempatan, ketika seseorang menjaga wudunya, maka ketika dia hendak sholat, sementara sekelilingnya tidak ada air, dia pun tidak kesulitan, dia pun tidak perlu tayamum karena dia telah memiliki wudu. Adapun orang-orang yang memang tidak menjaga wudunya, maka dia akan berpikir untuk mencari air, kalaupun tidak dia harus tayamum. Banyak sekali faedah-faedah menjaga wudu, dan itu akan mencerminkan seseorang kelak di hari akhir dan akan dipanggil oleh Allah SWT secara khusus, karena orang-orang berwudu itu adalah al-mutahhirin, orang-orang yang bersuci, mensucikan diri. Dan surga Allah SWT adalah tempat orang-orang yang suci. Oleh sebab itu, mensucikan diri berarti menyiapkan diri untuk menjadi para penghuni surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mutahhirin, mutawaddiin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: لله والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Bandung sore ini.

Mencela makanan adalah perilaku yang tidak dianjurkan dalam Islam. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk tidak mengkritik atau mengecam makanan yang disajikan. Karena makanan itu merupakan bagian dari rizki yang diberikan oleh Allah. Seperti termuat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah mencela makanan sekalipun apabila beliau berselera atau suka, beliau memakannya. Dan apabila beliau tidak suka, beliau pun meninggalkannya, tidak memakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sikap apresiatif terhadap rizki yang diberikan Allah, termasuk makanan, merupakan bentuk penghargaan atas anugerahnya, sekaligus menunjukkan ketundukan dan rasa syukur yang seharusnya dimiliki oleh setiap Muslim.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini terhadap cuaca ekstrim di akhir tahun. Kita harus waspada dengan berbagai potensi penyakit penyerta yang terjadi saat musim hujan berlangsung, demam berdarah, dengue leptospirosis, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, penyakit kulit, penyakit pencernaan. Tips sehat selama musim hujan, menggunakan pakaian hangat, sedia payung atau jas hujan ketika hendak beraktivitas di luar ruangan, menjaga kebersihan rumah dan berbagai tempat lainnya yang dimungkinkan menjadi sarang perkembangan nyamuk, mengonsumsi makanan yang bergizi, dan rutin mengonsumsi vitamin, mandi setelah kehujanan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta bersegera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit.
1: Bandung sore ini. Bandung sore ini.

0: Tumbangnya pohon dikarenakan batangnya yang sudah mulai tua dan rapuh, sehingga batang pohon tidak kuat ketika diterpa oleh angin kencang dan hujan deras. Agar bisa selamat dari pohon tumbang, pengendara bisa melakukan beberapa tips keselamatan berkendara. Pertama, pengemudi disarankan untuk tepat dalam memilih tempat parkir. Ketika hujan deras melanda, pastikan jika kendaraan Anda tidak terparkir di sekitar pohon besar. Mungkin parkir di bawah pohon rindang adalah tempat yang paling oke di siang hari, namun tidak sangat baik jika saat musim hujan. Selanjutnya adalah melakukan rute sebelum berjalan. Apabila Anda memutuskan untuk melakukan perjalanan di tengah musim hujan, maka hal yang harus diperhatikan adalah kondisi jalannya. Jika kondisi jalan yang Anda akan lewati itu situasinya macet dan banyak pohon-pohon besar, sebaiknya Anda mencari rute lain. Langkah ini bisa menghindarkan pengemudi dari tertimpa pohon tumbang.
1: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: mendengar instalasi gawat darurat di beberapa rumah sakit di Kota Bandung penuh. Pemerintah Kota Bandung terapkan kebijakan khusus untuk layanan pasien BPJS di beberapa rumah sakit di Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana Kosasih, SPDLP, PhD.
1: Sebenarnya kebijakan yang kita terapkan itu lebih ke antisipasi. Mm-hmm. Jadi pada dasarnya kan kita semua tidak ingin kecolongan seperti waktu COVID dulu ya. Semua orang mungkin pada dasarnya tidak siap menghadapi itu. Jadi kita untuk menghadapi influenza ini betul-betul memang menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk lebih siap menerima pasien. Termasuk yang sempat disinggung oleh Pak Wali, ruang isolasi kita siap, yang seperti itu. Kami lakukan antisipasi itu khawatir kalau misalkan memang ada virus-virus lain yang memang tidak kita ketahui jenisnya. Tapi sejauh ini sih dari hasil pemeriksaan yang beredar memang terbanyak masih influenza A dan tidak ditemukan virus-virus semacam COVID. Kalau untuk BPJS tentu mengikuti kaidah alur pasien BPJS. Jadi kalau misalkan masuknya ke unit gawat darurat UGD itu memang harus ada kegawat daruratan di situ. Kalau misalkan tidak ada kegawat daruratan di sana, gitu ya udah pasti itu tidak akan bisa biaya pelayanan di unit gawat darurat itu ditanggung oleh BPJS. Dan pada dasarnya untuk influenza ini, kalau tanpa kegawatan tidak perlu ke UGD, puskesmas, ke dokter praktek atau klinik juga itu sudah cukup. Yang mungkin bisa dinilai oleh masyarakat ya, yang pertama itu demam tinggi 40 derajat, nah itu sudah kegawatan. Yang kedua, dia ada sesak gitu ya, sesak nafas, gitu, kesulitan bernafas. Kemudian satu lagi kalau dia sudah susah minum lah, ya dikasih minum dia muntah lagi atau nggak ada yang masuk. Tapi kalau pada anak balita yang harus diwaspadai memang pada saat demam dia rentan untuk kejang ya. Jadi itu termasuk ke gawat daruratan. Jadi memang langkah-langkah prevensi dengan kita menjaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh itu harus selalu dilakukan. Kalau saya sih selalu menggunakan akronimnya CERDIK. Yang pertama itu adalah cek kesehatan secara rutin. Kemudian yang kedua nyahkan asap rokok. R, rutin berolahraga. Kemudian D-nya itu diet yang seimbang. Kemudian I-nya itu istirahat yang cukup. Kemudian K-nya itu kelola stres dengan baik. Puskesmas Kota Bandung pun kita sudah ada 12 puskesmas yang dengan psikolog klinis. Kalau misalkan tidak bisa mengelola stres sendiri, silakan kunjungi puskesmas dengan fasilitas psikolog klinis. Itu sudah kita siapkan.
2: Bandung sore ini.

0: Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa. Karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

0: pendengar dimanapun berada, cabai rawit di kota Bandung ini tembus 100 ribu per kilogramnya dan harga beberapa komoditas sayuran juga ikut naik. Mengenai hal itu, kita akan berbincang bersama Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemeteorologian Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung, Pak Mewan Kartiwa Esok.
1: Hari ini kita kan memang melakukan monitoring juga terkait berbagai barang kebutuhan pokok. Memang di beberapa pasar harga cabai rawit harganya bervariasi ya Kang. Tergantung lokasi, pasar, kemudian juga tergantung sudah bersih atau segala macam lah. Ada yang masih di angka 80, 90, 100, nah seperti itu. Jadi memang harga cabai rawit ini bervariasi, tapi memang lumayan naik lah dibandingkan minggu sebelumnya. Tapi untuk beberapa komoditi yang lain sebenarnya masih relatif sama lah seperti minggu-minggu sebelumnya. Ya kalau bicara terkait penyebab memang salah satunya ya mungkin ini terdengar klise ya, tapi memang salah satunya adalah faktor cuaca ya kan. Ya harapannya tentu kenaikan ini tidak terus-terusan lah, mungkin mudah-mudahan bisa kembali turun lah, bahkan mungkin normal. Ya pertama sih tentu kita akan terus monitoring lah terkait harga ini. Selain tadi monitoring, kita memastikan ketersediaannya. Apabila tidak ada itu kan akan mungkin akan lebih parah lagi ya. Tadi pun kami ngecek lah pasar itu, insya Allah untuk ketersediaannya masih ada. Untuk kegiatan bazar murah udah terakhir kita lakukan di tanggal 11 September. Mungkin nanti kita lihat dulu ya apakah memang perlu atau tidak kegiatan bazar bulan ini untuk kegiatan terkait cabai. Karena biasanya nanti adanya lagi bazar itu kita laksanakan nanti menjelang Nataru. Nah itu harganya akan naik. Kalau ini laporan di misalkan di sederhana lah. Cabai rawit merah sebenarnya masih di bawah 100. Tanjung juga masih di bawah. Cabai merah keriting, cabai hijau pun masih di bawah lah. Mungkin di beberapa pasar memang sudah ada yang mengalami kenaikan lah. Ya mungkin pertama-tama untuk terkait ini kita sih kepada warga masyarakat untuk harga ya mungkin memang ini ada mengalami sedikit kenaikan, tetapi untuk dari sisi ketersediaan insya Allah masih relatif tersedia lah baik di pasar tradisional. Jadi harga jangan terlalu khawatir lah, meskipun memang mungkin harga agak sedikit kenaikan.
2: Bandung sore ini.

Lagu Hanya Memuji Pendengar mengantarkan kita menuju menit pukul 19 ya waktu Indonesia Barat, dan setelah lagi Anda akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3. Subina pamit undur diri.

0: kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
4: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
4: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
0: Nah, di samping tetap kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya untuk contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
4: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
6: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, Target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Asap Tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, Target Berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Target Berasap.
5: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
7: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
5: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Ihsan melaporkan.
10: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama hubungan.
11: Kesemerawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Sido RT 5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Fatur Rahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Dan ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian, sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah, di mana kabel ini mengalami kerutan. Karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang, yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, 1 minggu atau 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh, kabel yang ruwet di mana toh?
11: Tuh. Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan Raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta Mulutu Isahan melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Ya, mereka sih ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Kami senang banyak pengunjung yang hadir dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara, antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
13: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
17: Ki Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
19: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
17: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
21: Itu pas siapa, Pak? Seskap. Oh. Pak Seskap.
22: Apa katanya, Pak?
21: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan ke Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
20: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
18: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
2: Lebih dari 1.000 peserta, mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda, pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
0: Memang ini dikasihin.
3: Kebetulan kita dapat gambarnya Andong.
22: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
3: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kita
23: butuh kesabaran.
3: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa?
23: Digoreskan
3: di ini di kain.
22: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
24: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
22: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
25: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
22: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
26: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
22: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Trambulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
27: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
28: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
27: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
28: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
1: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
28: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
4: Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
5: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi
6: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
5: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram di Lombok itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Riders Parade di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
6: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat Taufan Ardiansyah menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
7: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
6: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RD Bandung. Mendengar saya, Rano Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Sabtu 3 Oktober 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini, pendengar, kami hadirkan satu buah lagu untuk Anda. Sebelum kemudian ruang konsultasi kesehatan, Anda simak di awal Bandung malam ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar, saatnya Anda ikuti ruang konsultasi kesehatan. Kita akan berbincang dengan dua orang hebat sekaligus malam hari ini di ruang konsultasi kesehatan. Ada Anne Febriawan AMD Farm dan juga ada Ilham Faturrahman AMD Cup. Untuk Anne adalah seorang tenaga vokasi farmasi dan juga untuk Ilham adalah seorang perawat dan porter. Kita akan berbincang soal sebelum summit, pastikan kesehatan fit. Untuk Anda yang penasaran juga tentang topik ini, saya tunggu di 0811-220-9760 untuk tanyakan apapun yang menurut kalian penasaran di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.

0: pandang? Sudut pandang medis?
1: Betul.
0: Sudut pandang si pendakinya? Atau sudut pandang si kuncen di gunungnya? Gitu merenya, meren gitu. Iya, pantara turak tarik, meren emang tanya tara tuak tarik ke gunung. Nah menurut kalian emang sebagai tenaga medis ya, sebagai orang yang berkecimpung di dunia kesehatan lah gitu. Emang fit yang seperti apa yang oh ini summit nih aman nih gitu.
1: Ya summit.
2: Kalau menurut saya pribadi sih, uh-huh. Untuk ruang lingkup yang dikatakan sebelum summit harus fit itu bukan dari sisi karena kita sehat kemudian kita bisa naik seenaknya tuh enggak juga. Jadi selain dari badan yang memang kondisi optimal sehat, kita juga perlu persiapan yang cukup untuk melakukan pendakian seperti itu. Jadi tidak hanya dikatakan bahwa ah ya udah aku mah sehat bisa naik nih, nggak bisa kayak gitu juga gitu. Kita juga sebelum naik harus memastikan bahwa badan kita pun
0: fit.
2: Cukup mumpuni dan fit untuk naik.
0: Karena badan kan, fit, dompet fit, benernya gitu. Eh itu yang nomor hiji namanya.
1: Dompet tebal bisa diatur.
0: Emang kenapa summit sesulit itu?
2: Karena pertama kan kita itu kegiatan yang cukup berat ya. Dalam arti menguras banyak tenaga.
0: Berapa lama sih normalnya summit?
2: Tergantung gunungnya. Kalau misalkan kayak di Bandung-Bandung Raya nih yang kebanyakan ketinggiannya tuh 2000-an. Itu dengan rentan waktu 3 jam juga kalau kondisi badan kita bagus.
0: Nyampe atas. 2 jam tuh.
2: 3 jam
0: biasanya. Oh 3 jam, betul. 3 jam nyampe tuh.
2: Betul rata-rata.
0: Kecuali kalau trail run, itu mah 1 jam dia nyampe. Ya, juga
2: nanti. Betul, karena itu mah kan dua hal yang berbeda ya. Antara trail run sama pendaki itu beda. Untuk ukuran pendaki sih untuk gunung sekitar 2000-an 3 jam juga biasanya cukup. Dengan catatan fisik kita memang sudah mempunyai persiapan yang cukup seperti badan sehat dan juga otot kita dipersiapkan untuk melakukan kegiatan seperti itu.
0: Iya benar-benar. Dan karena kan memang kalau misalkan yang gini-gini tuh tidak sedikit juga orang yang berangkat atau melakukan summit bukan karena passion atau hobi tapi karena FOMO.
2: Betul.
0: Iya, meureun Mang Ilham meureunnya nu rada repot teh. Cik mau Mang Ilham gimana itu teh Cik?
1: Nah, mungkin sama saya diperjelas lagi atau diperkerucut lagi ya. Terutama yang FOMO ini tidak memang saya nih enggak demam, enggak punya riwayat misalkan jantung, asma. Begitu aja naik. Nah, belum tentu itu bisa. Nah, disebut fit ini kita harus mempersiapkan fisik tentunya. Sehat fisik itu sangat penting. Nah, sehat fisik ini dikategorikan kita harus ada latihan dulu nih. Latihan kardionya. Betul. Latihan ototnya, tapi tidak ujug-ujug yang biasanya tidak olahraga terus naik gunung.
0: Nah. Tapi disclaimer dulu untuk yang FOMO naik gunung tuh bagus sebetulnya. Yang enggak olahraga betul, jadi bagus, olahraga betul, bagus ya. Bagus. Untuk siapapun betul. Cuman memang tingkat bagusnya ini harus di manage kesiapannya. Latihan terus?
1: Ya, yang pertama itu kita harus perhatikan sehat fisiknya itu adalah latihan fisik dulu, terutama kardio, ototnya. Nah barulah kita harus tahu riwayat kita nih, kita punya ada asma, apakah ada riwayat jantung. Terutama kalau ada riwayat jantung harus konsultasi dulu sama dokter jantungnya. Apakah dia diperbolehkan ke gunung A, ke gunung B, gitu. Atau hanya sekedar bukit gitu.
0: Karena lagi-lagi yang aku bilang tadi, FOMO dengan hal-hal yang baik mah bagus-bagus aja. Jangan FOMO main PS semaleman, itu kan bukan FOMO yang bagus. Kalau summit ya bagus, cuman memang sayangnya untuk siapapun yang melakukan summit itu banyak persiapan yang harus dilewati, tidak hanya soal fisik tapi mental juga. Gitu kan, karena kan naik gunung urusannya tidak hanya tenaga unggul ya, ada cuaca juga, ada mental di sana kan. Kalau capek tuh orang-orang bisa melakukan hal apa saja kan gitu, entah stuck diem nggak lanjut atau lanjut sampai maksakan, akhirnya kan jadi dua hal yang juga sama-sama buruk lah gitu ya.
1: Oke.
0: Nah normalnya untuk sekali summit berapapun ukuran gunungnya itu berapa lama persiapannya?
1: Kalau misalkan nih pokoknya kita dalam satu bulan itu seminggu kita sebulan dalam sebulan tuh 4-5 kali kita olahraga kardio ataupun si latihan otot beban. Nah setelah mau naik ke gunungnya 2 hari kita harus istirahat, jangan terlalu banyak beraktivitas.
0: 2 hari sebelum naik?
1: Yes, 2 hari sebelum naik.

0: jadi badan kita harus recovery dulu gitu. Nah, baru kita naik. Nah, begitupun naik, kita juga jangan terlalu cepat juga jangan, karena kita harus menyesuaikan kadar oksigen. Semakin tinggi si gunung itu, kadar oksigen semakin menipis, sehingga kita harus menyesuaikan istilahnya aklimatisasi.
1: Nah, betul. Jadi kalau kita berangkatnya lebih cepat atau memaksakan untuk langkah kakinya lebih cepat, badannya juga dipaksa aklimatisasi lebih cepat.
0: Iya, betul.
2: Kelelahannya gitu, juga bakal lebih cepat juga.
1: Iya. Jadi karena kan summit enggak hanya cuma kesehatan aja. Barang yang dibawa di apa kan namanya carrier juga kan itu enggak sembarangan, apalagi yang punya riwayat sakit ya, entah lambung atau apapun itulah gitu, apalagi alergi dingin. Wah, selamat malam itu makanya. Tapi sampai kapan kemudian para pendaki yang pemula ini dikatakan fit untuk naik atau melakukan summit? Harus kemana dulu nih katakan ini kamu fit nih? Harus berdasarkan apa nih? Berdasarkan dia pemeriksaan rutin atau dilihat riwayat olahraganya atau apa nih? Karena misalkan saya nih misalkan pemula, saya riwayat olahraganya bagus nih, sebulan 5, 4 atau 6 kali sebelum naik. Tapi pas naik lasut, nah itu berarti di bagian mana nih yang harus diperhatikan?
2: Nah, kalau misalkan saya pribadi, biasanya kalau ada teman-teman yang baru banget mendaki nih, terus pengen ikut gitu, pasti arahan yang pertama itu rajin olahraga, terutama lari kan. Setelah itu baru kita coba ke gunung-gunung yang kecil-kecil dulu, yang 2000-an. Kalau misalkan di 2000-an itu dia aman, setelahnya pun tidak ada cedera ataupun tidak ada apa-apa, berarti dia bisa lanjut nih ke gunung yang 3000-an. Tapi dengan catatan, kita pun harus pergi dengan orang yang sudah terbiasa agar bisa menilai
1: ada apakah guide-nya.
2: Betul, jadi kalaupun misalkan mau sendiri pun untuk bagi teman-teman yang FOMO nih, karena menurut saya juga FOMO tuh bagus. Tapi nekat itu tidak boleh. Nekat tanpa persiapan itu nggak boleh banget.
1: Betul.
2: Karena selain menyelakakan diri sendiri, kita juga bikin repot orang.
1: Benar.
2: Bikin evakuasi orang itu.
1: Mun berharap tenang naon dan dibayar.
2: Ini kan bikin repot tuh, kalau saya sih ngapain gitu buat ngerepot orang buat naik gunung sekedar ngontel doang gitu. Cuman ya baiknya selain olahraga, kita cari informasi lapangan dulu. Sekarang tuh kan banyak media sosial, gampang
1: ya.
2: Mau lihat kontur maps-nya kayak gimana, mau lihat review di YouTube juga kan banyak.
1: Di DM aja ke orang sananya gitu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul, ya kalaupun misalkan mau memaksakan, seminimal 2 minggu sebelum itu kita coba di lapangan lari, kemudian naik ke gunung yang 2000-an. Setelah itu kalau misalkan aman, baru kita bisa naik ke gunung yang 3000-an juga. Jadi bertahap. Itu pun dengan catatan, ya coba kita ngobrol aja sama orang-orang yang udah berpengalaman di pendakian, supaya ya itu meminimalisir kendala ataupun cedera yang kemungkinan bakal terjadi.
1: Nanti kita akan bahas detail pendengar soal per berapa lama sekali olahraganya. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RD Bandung.

Tahukah Anda? Makan sebelum tidur mengakibatkan mimpi buruk. Mengunyah camilan lezat sebelum tidur bukanlah ide yang bagus jika Anda ingin tidur nyenyak dan damai. Berdasarkan penelitian, asupan makanan mendekati jam tidur bisa membawa pengaruh negatif pada efisiensi tidur, terutama untuk wanita. Bukan hanya itu, sebuah penelitian lain menyebutkan bahwa mengonsumsi produk susu sebelum tidur dapat menyebabkan mimpi aneh dan meresahkan, melebihi jenis makanan lainnya. Itu karena keju dan susu-susuan mengandung kalori dan lemak yang sangat kaya. Mengonsumsi makanan ini sebelum tidur bisa memicu mimpi buruk karena tubuh tengah mencerna makanan tersebut. Hal ini membuat tidur Anda terhalang dan muncul berbagai pikiran.

Tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Kita hitung-hitungan realistis guys. Misalkan saya mau naik gunungnya tanggal 1 Desember. Saya mau summit 1 Desember. Persiapan dari kapan tuh?
2: Kemana dulu?
0: Misalkan yang 3 ribuan lah.
2: 3 ribuan. Kalau saya pribadi 3 bulan sebelum.
0: 3 dari bulan sekarang. Sebelum?
2: Ya.
0: Desember, lebih November, bagus. Oktober. Sekarang nih berarti?
2: Betul.
0: Oke. Okay. Ini kan tanggal 3 nih. Tanggal 1 kemarin saya udah mulai nih. Mm-hmm. Apa dulu yang harus saya lakukan nih?
2: Kalau misalkan orang yang memang belum terbiasa berlari.
0: Nol banget nih. Nol banget. Nggak lari, nggak olahraga, nggak gunung nih.
2: Jalan dulu.
0: Oke. Okay.
2: Jalan pelan. Mm-hmm. Kemudian lama-lama kan kalau misalkan kita konsisten jalan bisa lari pelan.
0: Berapa hari tuh?
2: Seminggu 2 kali lah minimal.
0: Oh, betul. Seminggu 3 kali juga boleh sebetulnya.
2: Boleh, apalagi okay. Kalau misalkan kita bantu dengan gym itu akan lebih baik.
0: Selama berapa lama? 2 minggu?
2: Apanya?
0: Jalan sampai lari.
2: Iya, seminggu tuh minimal 2 kali pasti sampai nanti. Jadi selama 3 bulan itu kita rutin lari atau jalan cepat. Kemudian latihan otot juga di rumah. Kayak kita memperkuat otot kaki.
0: Oh, itu tuh selama 3 bulan terus berulang?
2: Terus menerus.
0: Seminggunya 3 kali atau 2 kali?
2: Betul.
0: Oke, okay, terus?
2: Jadi kita latih otot kaki juga. Kemudian kardio juga kan dilatih dari lari itu. Terus sebetulnya kita di rumah pun bisa olahraga untuk persiapan pendakian.
0: Minimal berapa ribu langkah?
2: Kalau langkah sih
0: sekali latihan.
2: Kalau saya mengingatnya dari kiloan aja. Misalkan minimal dari 5 kilo dulu.
0: Okay.
2: Kemudian naik ke 10 kilo.
0: Okay.
2: Baru ke 15 kilo.
0: Hmm.
2: Mengapa seperti itu? Karena kita melihat dari kondisi gunung yang 3 ribuan itu rata-rata kan 8 kiloan lah kalau misalkan untuk naik ke camp area.
0: Berarti 5 sampai 10 kilo lah sekali kilo. Sekali jalan atau lari gitu ya.
2: Betul.
0: Okay.
2: Jadi latihan di rumah rutin, kemudian ketika kita sudah rutin seperti itu, sebulan sebelum kita coba bawa beban.
0: Bawa beban jalannya?
2: Jalan bawa beban.
0: Carrier tuh?
2: Carrier.
3: Carrier.
2: Rata-rata.
0: Bawa beda sama rekon gitu dulu.
3: Iya.
2: Jadi dari awal kan kita fisik dulu nih. Sebulan sebelumnya baru kita cobain bawa carrier.
0: Okay.
2: Dengan berat carrier itu ya 15 kilo lah untuk rata-rata pendaki yang memang membawa perlengkapan pribadi sendiri. Nah setelah itu baru kita rasa-rasa bagaimana nih setelah latihan itu. Enak apa enggak? Kan pasti ada pencapaian ya. Maksudnya dari awal sampai 3 bulan itu pasti ada perbedaannya. Nah, kalau misalkan dari saya, kebetulan kan kami juga mengelola komunitas nih. Untuk di komunitas kami, kalau misalkan ada yang orang nol banget pengen ke gunung 3000, pasti sebelum dibawa ke 3000 kita bawa dulu ke 2000-an.
0: Oke, di mana tuh kalau kita?
2: Kalau saya kebetulan karena di Bandung, jadi kita bawa di Bandung aja. Kayak ke Manglayang tuh cocok banget buat latihan.
0: Oh gitu?
2: Burang-rang. Kayak elevasinya kan langsung nanjak tuh.
0: Iya sih, iya sih.
2: Betul, jadi 2 minggu sebelum ke Gunung 3000 kita bawa dulu ke gunung yang kecil.
0: Elevasi tuh kemiringan kan?
2: Betul, betul.
0: Kenaikan. Okay. Terus?
2: Jadi dibawa dulu, nah setelah itu dia rasa-rasa lagi. Pendakian dengan Gunung 2000 bawa beban ya kalau tek-tok makan 5 kilo juga cukup lah ya.
0: Benar,
2: itu estimasi
0: benar.
2: Untuk membawa air gitu kan. Setelah aftertaste naik gunung tuh yang pertama kali kayak gimana gitu. Jadi nanti dia akan bisa meraba-raba, kemungkinan nih saya terjadi kram tidak. Pada saat naik gunungnya ada pusing atau enggak.
0: Itu jadi diperhatiin. Terus?
2: Kemudian kebutuhan airnya juga kita kayak gimana gitu kan. Sedikit hacks kalau misalkan pun ke gunung 3000-an untuk orang yang baru banget pendakian. Saran saya minum vitamin H-2 hari. Jadi kayak ya vitamin B kompleks, vitamin C lah.
0: Iya, betul.
2: Jadi ketika naik pun kita nggak kekurangan, selain nggak kekurangan cairan, nggak kekurangan vitamin.
0: Oke.
2: Untuk mencegah kram juga. Karena kan di gunung tuh banyak kalau orang yang jarang mendaki tiba-tiba suka ada kram tuh karena itu selain kekurangan vitamin kekurangan elektrolit juga.
0: Oke.
2: Jadi dengan persiapan 3 bulan sebelum itu kita bisa menilai sebelum naik ke gunung 3000 kendala yang kemungkinan kita akan hadapi itu apa. Jadi kita bisa menilai diri sendiri.
0: Tapi Ham, dari semua kemungkinan yang dilakukan ketika latihan, biasanya orang pemula itu pendaki yang pemula itu biasanya kesalahannya ada di bagian mana? Di latihan itu, di persiapan hamin beberapa, atau pas begitu naiknya, di mana yang biasanya sering banget ada kesalahan, di part yang mana?
3: Yang sering di kesalahannya itu ketika pas summit ya, ketika summit kan rata-rata
0: pas sudah naik berarti nih?
3: Ya.
0: Kesalahannya ketika, rata-rata udah naik.
3: Ketika di camp area udah dari camp area,
0: camp area ke pos,
3: terus mau ke puncak
0: pas
3: summit kan. Nah kebanyakan itu karena udara dingin, dia nggak minum tuh. Kan nggak sadar, walaupun udaranya dingin, si cairan tubuh tetap dia
0: berkurang. Bener. Betul.
3: Karena dia dingin, ya nggak minum.
0: Gampang dehidrasi jadinya.
3: Gampang dehidrasi. Dehidrasi ya jadilah hipotermi.
0: Gitu. Hipo juga bisa muncul karena dehidrasi, Am?
3: Bisa.
2: Kurang energi juga.
3: Karena kurang energi, karena si energinya sudah habis. Cairan juga tidak ada. Jadi si tubuh mau menghangatkan pakai energi apa gitu.
2: Ibaratnya kayak motor nggak ada bensin mau jalan kayak gimana?
0: Bener, gitu. Kalau nggak ada duit gimana ya? Nggak ada bensin mungkin apa? Solar, nggak ada duit gimana? Oke, siap. Harapan ke depan terakhir untuk para pendengar kita yang mungkin tertarik untuk summit.
2: Persiapan dengan matang. Jadi kebanyakan orang tuh menganggap remeh gunung yang kecil-kecil.
0: Tapi lagi jalan kaki di gunung kayak gini.
2: Padahal kita sering banget ya menemukan orang-orang yang memang sangat tanpa persiapan tuh banyak trouble lah di gunung.
0: Sampai pada akhirnya butuh bantuan kita-kita juga.
2: Butuh bantuan kita-kita juga. Jadi kayak sayang banget nih, kita kan hidup di era digital yang akses segala rupa tuh bisa kita dapatkan gitu. Jadi minimal ya kita lihat-lihat lah medannya kayak gimana, persiapannya kayak gimana, alat yang harus dibawa kayak gimana.
0: Harus aware sama prepare ya.
2: Betul. Okay. Jadi intinya sih FOMO boleh, nekat jangan, nyusahin orang apalagi.
0: Oke. Ilham, harapan ke depannya untuk para pendengar kita yang tertarik untuk summit.
3: Kalau harapan saya gini aja sih. Kadang pas di gunung itu males makan.
0: Oke.
2: Ya.
3: Karena kenapa? Karena gak mau MDL.
0: Apa tuh MDL?
3: BAB.
0: Aduh.
2: Banyak pendaki yang mengurangi porsi makan karena males buang air. Tapi itu
3: udah, kalau lapar ya makan aja gitu.
0: Ada aja tuh yang gitu-gitu?
3: Ada aja.
0: Berarti dihandap bakal ketepel. Ada gitu ceplet langsung gitu.
3: Termasuk saya males buang air besar di gunung.
0: Gitu. Karena ribet banget kan?
3: Iya betul.
0: Dan biasanya yang repot tuh cewek atau cowok? Atau cowok juga ada aja?
3: Cowok juga ada.
0: Oke deh kalau begitu. Dan kalau mereka-mereka yang pengen denger nih, pendengar kita yang pengen nanya langsung, kemana nih? Instagram ada gak?
3: Instagram ada.
0: Apa tuh Instagramnya?
2: Kita The Journey ID 16.
0: Oke,
2: kita komunitasnya itu, kalau misalkan IG saya pribadi ada Febri Adiane.
3: Kalau saya Ilham Faturrahman,
0: om@gmail.com. Oke, @gmail hasilnya. Siapa tuh? Anda Ilham, terima kasih banyak. Sehat, bahagia selalu. Semoga siap. Banyak pendengar kita yang sadar bahwa naik gunung tentu naik hungkul gitu.
3: Betul.
0: Ya. Oke, baik. Terima kasih pendengar. Itu dia, sebelum summit, pastikan kesehatan Anda fit. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandung.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak sajian drama radio dengan judul Bayangan Yang Mengikuti. Tetap bersama kami.
1: Drama Radio Rumah Tua di Ujung Jalan, bagian kedua, Bayangan Yang Mengikuti. Tiga hari sejak Tommy dan Mira melarikan diri dari rumah tua itu, sementara malam tak pernah benar-benar berakhir bagi mereka. Setiap tidur adalah perang, setiap mimpi adalah kengerian yang sama. Bisikan gelap dan tatapan kosong dari seorang perempuan yang seolah berasal dari dunia yang lain.
2: Kenapa setiap malam selalu memimpikan yang sama? Ada apa ini? Apa yang harus aku lakukan?
1: Mira merasakan peluh dingin membasahi leher. Meski malam terasa menggigit, matanya terpaku pada jendela. Jendela yang terbuka sedikit. Bau lembab, aroma rumah itu seolah kembali menyesat ke dalam nafasnya. Sementara itu, Tommy duduk termenung di warung kopi kecil, matanya merah, lelah.

0: Tommy, sedang apa kamu di sini?
1: Mira, aku sedang merenungi segala apa yang telah terjadi.
0: Ada apa, Tommy?
1: Ada yang berubah, Mira.
0: Apa maksud kamu? Apa yang berubah?
1: Aku merasa kita tidak benar-benar keluar dari rumah itu.
0: Tommy, jangan ngomong gitu. Kita sudah keluar, kita selamat. Semuanya sudah

0: Kita sudah jadi miliknya.
1: Aku juga, Tommy. Aku selalu memimpikan yang sama dan terus berulang setiap malam.
2: Kalian dari rumah itu?
0: Maaf, kakek siapa?
2: Tidak perlu tahu siapa saya.
1: Maksud kakek, tadi itu apa?
2: Rumah di ujung jalan.

0: Rumah itu milik seorang dukun sakti bernama Nyai Anting. Ia ditakuti, dihormati, tapi kesaktiannya bukan hadiah. Ia diberi kekuatan karena banyak menukar jiwa.
1: Kakek itu menatap jauh, seolah melihat masa lalu yang lebih kelam dari malam itu sendiri.
0: Setelah orang berhenti datang padanya, Nyai Anting marah dan mengutuk rumah itu. Ia mengikat roh-roh yang pernah jadi tumbalnya agar tetap bersamanya. Sampai sekarang, rumah itu tak pernah benar-benar kosong.
2: Jadi, dia itu masih di sana sampai sekarang?
0: Roh Nyai Anting tak pernah benar-benar pergi. Tak pernah meninggalkan rumah tua itu.
3: Lalu, apa yang harus kami lakukan, Kek?
0: Kalian harus kembali ke rumah itu.
2: Apa? Kami harus kembali ke rumah itu?
0: Ya, kalian harus ke sana lagi.
3: Maksudnya, kami ke sana untuk apa, Kek?
0: Ada yang harus kalian kerjakan di sana.
2: Aku nggak mau kembali ke rumah itu, Kek.
0: Kalau kalian ingin bebas, laksanakan itu.
1: Malam itu, desa seperti menahan nafas. Langit gelap tanpa bintang, kabut turun lebih awal. Tommy dan Mira tahu, itu bukan pilihan. Itu adalah pintu yang harus mereka buka, atau selamanya hidup dalam bayangannya.

0: Apa yang harus kami kerjakan nanti di sana?
1: Cari cermin tua. Itu yang digunakan Nyai Anting dalam pemanggilan. Gunakan itu untuk mengikatnya kembali. Tapi ingat, jika kalian salah langkah, kalian tidak akan pernah bisa keluar.
0: Harus kami sendirikah yang mengerjakan semua ini?
1: Ya, tidak bisa diwakilkan ke orang lain. Harus kalian berdua.
2: Mengapa harus kami berdua?
1: Karena kalian berdualah yang pernah masuk ke rumah tua itu. Dan Nyai Anting merasa terganggu dengan kehadiran kalian.
0: Apakah cermin itu tergantung di dinding?
1: Cermin itu ada di dalam kotak kayu. Kalian harus mencarinya. Ambil cerminnya.
2: Apakah harus kami kerjakan di sana?
1: Kalau kalian tidak yakin, boleh dikerjakan dulu di rumah kalian.

Bayangan kadang bukan sekadar bayangan. Pintu yang terbuka kadang tidak bisa ditutup kembali. Apakah Tommy dan Mira akan selamat? Ataukah mereka hanya dua jiwa baru dalam rumah yang tak pernah kenyang?

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan bagian kedua, Bayangan yang Mengikuti. Naskah karya Yayan Cahyana SPD. Didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Uli Tanuwijaya sebagai Mira, dan Cahya sebagai Kakek Oman. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah. Sutradara Yan Cahya Wijaya. Nantikan cerita selanjutnya.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
4: Bandung malam ini.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung Malam Ini. Bandung Malam Ini.

0: Bandung malam ini.
1: Peringat ngobras ngobrol bareng komunitas menyapa ruang dengar Anda dan malam hari ini berbincang mengenai gemar rapi bisa dan biasa rapi. Ada Khoirun Nikmah di Ngobras Pro 1 RI Bandung.
0: Bandung malam ini.
1: Ada Kak Khoirun Nikmah dari tadi. Kak Khoirun.
2: Halo,
1: kabar sehat malam hari ini?
2: Baik, sehat.
1: Sehat. Ini tuh komunitas Gemar Rapi itu komunitas dari kapan? Itu dari tahun ini atau udah lama nih komunitas?
2: Ini baru mulai lagi. Sebenarnya udah lama ini, Kak.
1: Oh, kalau mulai lagi berarti sempat ada itunya dulu berarti ya, sempat ada apa namanya? Healing sebentar berarti ya.
2: Betul.
1: Dan di awal-awal terbentuk di tahun berapa tuh?
2: Tahun awalnya tuh ada dari 2018 ya Gemar Rapinya. Terus 2024-2025 kemarin vakum 2 tahunan. Terus sekarang ini mau mulai lagi 2026.
1: Oke, baik. Dan awal-awal berapa orang tuh yang ikut juga membersamai?
2: Kalau dulu kita ada kayak kelas grup gitu, Kak. Itu kalau di total ada 8 grup atau 8 batch ya dari 2019 sebenarnya kalau grupnya ada 1640 alumni kelas.
1: Waduh. Kalau ditanya foundernya siapa tuh?
2: Kalau foundernya itu kita berlima ya. Jadi 2 cowok, 3 cewek gitu. Kita berlima, 2 pasang suami istri, dan kita emang mostly 3/5 dari kami itu dari diaspora kan, dari luar gitu. Jadi balik ke Indonesia, kita bikinlah gerakan ini kayak gitu.
1: Jadi kalau ada pertanyaan dari masyarakat umum, ini tuh komunitas yang apa ya? Jawabannya apa tuh, komunitas yang apa tuh?
2: Suka berbenah, jadi kalau lihat berantakan kayak gitu, nah kita rapi-rapi kayak gitu. Nah cuma sekarang rapi-rapinya nggak cuma rapi-rapi fisik ya, tapi lebih dari itu. Jadi rapi-rapi itu bukan tujuannya, tapi sarananya untuk kita supaya menjadi lebih selaras gitu, hidup dengan diri kita gitu. Jadi tagline-nya bisa biasa rapi.
1: Oke. Dan biasanya dan rata-rata yang ikut gabung dari sekian ratus atau sekian banyak kegiatan atau orang itu rata-rata di umur berapa tuh yang ikutan?
2: Yang gabung maksudnya dari sisi apa, gendernya?
1: Partisipan yang ikutan gitu biasanya rata-rata di umur berapa mereka?
2: Umurnya? Rata-rata usianya itu banyak ya, mostly-nya itu di tengah. Jadi middle gitu antara umur 25 sampai 40. Jadi kayak dari awal muda ya, apa muda orang baru nikah gitu. Dan juga yang emang sudah berumah tangga lama kayak gitu. Kebanyakan di situ range-nya. Tapi ada juga anak SD, ada yang juga udah sepuh, nenek-nenek itu juga ada.
1: Iya.
2: Cowok juga ada, jadi cowok-cowok juga ada tuh yang single maupun yang sudah menikah, bapak-bapak kayak gitu.
1: Dan kalau ditanya base campnya di mana tuh?
2: Base campnya Bogor kali ya, karena kita foundernya 4 orang di Bogor, 1 di Jakarta. Jadi
1: oh gitu. Iya. Biasanya yang gabung tuh karena mereka yang cari, karena kita yang promosi dan kita posting di media sosial atau gimana tuh biasanya yang ikut gabung?
2: Enggak sih, awalnya itu kita kayak terkoneksi kan, dulu itu zaman masih Facebook ya, itu kalau udah di share banyak orang gitu itu kan banyak yang join. Tapi kesini kan ke Instagram, nah di Instagram biasanya dari alumni kelas itu mereka suka cerita di akun-akun mereka semua, jadi banyak juga yang tertarik dan penasaran, jadilah ikut ke Gemar Rapi kayak gitu.
1: Dan kalau misalkan dari foundernya ada yang apa, suami istri ini yang ikutnya juga rata-rata gitu nggak yang juga suami istri?
2: Iya, jadi kan sebenarnya berbenah itu bukan gender ya, jadi berbenah itu kan baik laki-laki maupun perempuan tuh kan skill set yang penting. Jadi kalau dibilang suami istri, biasanya pun kalau yang ikut kelasnya itu istrinya aja, tapi dalam tugas-tugasnya juga kita itu gerakannya itu minimal melibatkan di keluarga, di rumah kita gitu. Kalau anak kos-kosan ya dia sendiri kan, tapi kalau dia berkeluarga ya pasti melibatkan anak, suami, pasangan kayak gitu.
1: Iya. Terus pada akhirnya mereka yang gabung ikutan dan menjadi partisipan tuh, jika ada pertanyaan kenapa mereka ikut masuk, biasanya alasan mereka apa tuh untuk kemudian ikut gabung?
2: Iya, kebanyakan ini kan apa ya, orang itu sekarang lebih look in ya, maksudnya lebih melihat gimana sih hidup itu tertata dan nggak berat kan. Sebenarnya kan bisa orang itu bisa rapi-rapi itu belum tentu biasa kan. Jadi kalaupun udah biasa rapi belum tentu bisa gitu. Jadi kalau di apa ya, diistilahkan berbenah itu ada ilmunya, berbenah itu, rapi-rapi itu ada caranya gitu kan. Nah, orang biasanya itu apalagi kalau domestic cycle-nya itu udah biasa gitu ya, itu kadang ngerasa berat sendiri gitu kak. Jadi kita gimana caranya saling support supaya domestik kita, maksudnya as above so below gitu ya, apa yang tampak di dalam itu juga akan termanifestasi keluar kan. Jadi kalau orang itu biasa rapi, hidupnya itu pasti akan terlihat gitu loh secara physical things-nya gitu. Jadi kebanyakan mereka itu ingin berbenah supaya hidupnya itu lebih ringan dan goals-goals dalam kehidupan itu tercapai ketika kehidupan ini bisa dirapikan gitu, bisa di apa istilahnya, bisa dan biasa gitu. Karena kalau cuma rapi-rapi sendiri biasa gitu ya, tanpa ada upgrade ilmu, itu biasanya ya kita stuck juga tuh. Maksudnya apa ya, karena komunitas ini kan bergerak supaya kita bertumbuh bareng, supaya hidup kita itu kan kalau melihat berantakan tuh kan nggak enak gitu.
1: Dan apa namanya, jika pertanyaannya mau sampai kapan tuh kira-kira komunitas ini berlangsung?
2: Jadi sampai kapan, maksudnya kan kita yang goalsnya itu kan kayak building habitsnya ya. Jadi sebenarnya itu berbenah itu skill set yang emang dibutuhkan panjang waktu ya. Jadi kalau misalnya nih sampai kapan, ya ini ya sampai kita kan setiap orang punya season gitu kak. Jadi misalnya nih sekarang belum nikah, ada tuh yang join pas SD kak, berarti kan sekarang udah SMA katakanlah ya, udah kuliah gitu kan. Terus seasonnya dia nanti next time bisa kerja, terus dia kerja abis itu menikah, terus nikah punya anak 1, 2 dan seterusnya. Nah itu setiap orang di season masing-masing itu pasti butuh pasti dinamis kan, berubah environment kita berubah gitu. Entah aktivitas kita, barang-barang kita di rumah gitu kan. Nah ini butuh juga supaya kita nggak sekedar menyimpan barang dan kita lebih bijak gitu loh, untuk misalnya nanti kalau udah tua gitu kan, gimana sih kita mewariskan gitu, nggak sekedar barang-barang yang valuable, tapi juga kita juga lebih ringan dari sisi spiritual juga kayak gitu. Jadi secara fisikal dapat, mental, emosional dan digital maupun spiritualnya juga kita tata bareng-bareng kayak gitu. Okay. Jadi komunitas ini goalsnya bukan cuma sekedar rapi-rapi barang gitu, tapi goal panjangnya gitu, kita lebih aware dengan diri kita sendiri kayak gitu.
1: Ih, mantep banget. Oke. Tapi saya pengen ngobrolin kegiatannya sedikit, tapi bentar aja, kita iklan dulu sebentar ya. Dan pendengar jangan kemana-mana dulu, kita akan ada iklan 1 menit saja sebelum kita kemudian bergabung lagi dengan Aquarium Nikmat, tetap di Pro 1 RD Bandung.
3: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
4: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
3: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
4: Bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
3: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
4: Saya ikut dong.
3: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
4: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
5: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
6: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol bareng Komunitas Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Iya, Nikma. Halo.
2: Halo, halo.
0: Oke, okay, ya, baik. Kegiatannya itu berarti rata-rata per minggu kah, per bulan kah, atau per apa tuh?
2: Kegiatannya baru mulai kan, kalau yang 2026 ini biasanya ada sharing gitu ya dari kami di grup WhatsApp kayak gitu, sementara online. Mungkin one day bisa kopdar gitu ya, karena banyak juga sih teman-teman yang ingin kopdar juga gitu, ketemu langsung. Tapi kalau untuk langsung offline-nya itu udah mungkin sebelum COVID ya, dulu udah lama banget sih kita.
0: Lama banget dong itu. Ya. Oh, ya udah lama banget dong kalau sebelum COVID-nya 2019-an kan ya?
2: 2019, betul. 2019 waktu itu, Kak.
0: Dan belakangan yang lagi sering banget dilakukan kegiatan apa tuh belakangan?
2: Ya.
0: Belakangan kegiatan yang lagi sering dilakukan ngapain tuh?
2: Ini. Kalau belakangan ini kita masih mulai aktivasi medsos ya, Kak. Media sosialnya komunitas kan baru sedikit tuh ya. Jadi baru kita mulai isi lagi dan mulai merapikan juga teman-teman yang mau join gitu kan. Karena kita ada beberapa platform seperti Telegram, ada WhatsApp gitu kan. Jadi mulai ke situ dulu dan challenge gitu, mungkin kedepannya bisa gerakan-gerakan kecil, kebiasaan-kebiasaan kecil atau hal-hal kecil yang nanti lebih banyak akan dikerjakannya di sosmed gitu, di sosial media kita.
0: Oke. Dan untuk mereka-mereka yang pendengar kita yang penasaran nih, pengen tahu kegiatannya lebih banyak ke mana? Instagram kali ya?
2: Iya, ke Instagram.
0: Apa
2: sebenarnya
0: tuh?
2: Bisa ke Instagram @gemarapi, tapi di situ kan Instagram @gemarapi belum kita isi lagi kan.
0: Nah, belum dirapi lagi kan.
2: Fokus di @komunitas.gemarapi gitu. Untuk saat ini kalau mau join ya, di bio-nya udah kita update di situ.
0: Ih, mantap. Oke nih. Harapan kedepannya ingin apa nih, Nikmah, as a komunitas atau mungkin terhadap program-programnya, apa punya rencana besar apa di depan?
2: Rencana kecil-kecil paling ya, Kak. Untuk tahun ini kita mau bikin banyak gerakan-gerakan challenge gitu kan, yang impactful, yang praktikal, dan teman-teman minimal bisa join untuk berpartisipasi di challenge-challenge yang nanti. Dan ada beberapa kelas, bukan kelas sebenarnya, sharing gitu ya, namanya Serambi. Nah, di Serambi itu nanti kita juga akan sesama member berinteraksi secara online, dan mungkin akhir tahun ya kita mau adakan offline-nya kayak gitu, kopdar kemungkinan di Yogyakarta sih rencananya.
0: Wih, mantap. Melibatkan beberapa orang tuh?
2: Kita kalau di WhatsApp grup itu kan ada sekitar 200 berapa ya, kita belum mendata.
0: Banyak banget loh itu.
2: Ya. Jadi kita masih mengumpulkan database, dan yang baru join juga kan belum ini juga gitu, belum
0: okay. Gitu kan. Oke, baiklah. Ada pesan nggak untuk sesama member atau mungkin untuk para pendengar yang ingin gabung, gimana caranya? Silakan Nikma.
2: Ya, kalau mau gabung pastikan kita punya niat, dan pastikan emang mau bareng-bareng bertumbuh gitu kan. Nah, dan pegang dua pilarnya Gemarapi, bisa dan biasa. Bisa itu gimana cara supaya rumah rapi, kita hati kita rapi, jiwa kita rapi, dan biasa itu gimana supaya rapi bertahan dan jadi cara hidup. Karena bisa rapi tanpa biasa rapi, rapi yang sementara. Sementara biasa rapi tanpa bisa rapi itu biasanya rapi hasil ya seadanya. Jadi bisa dan biasa rapi, rapi yang bertahan. Nah, di komunitas ini kita akan belajar dan bertumbuh bagaimana hidup rapi yang bertahan dengan bisa dan biasa rapi bersama Gemarapi.
0: Oke. Baik, terima kasih banyak Kak Nima. Terima kasih, sukses selalu ya Kak Nima ya.
2: Amin, amin.
0: Oke, sama-sama. Salam buat teman-teman semuanya ya. Terima kasih, selamat malam. Ya. Dadah.
2: Dadah.
0: Baik, tidak pendengar bersama dengan Kak Veronica. Materinya menyenangkan ya untuk kemudian bisa membangun apa namanya kegiatan positif untuk memberdayakan banyak orang, tidak hanya kita dan lingkungan sekitar kita saja. Tetap bersama kami pendengar, kita akan hadirkan Ruang Rindu ke ruang dengar Anda. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bandung malam ini.

Tahukah anda? Indonesia adalah salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Letak geografis Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ini menjadikan wilayah kita rawan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Tak hanya itu, iklim tropis dan curah hujan tinggi juga membuat banyak daerah rentan banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Kita tidak bisa menghindari bencana, tapi kita bisa bersiap mengenali resiko di sekitar. Mengikuti pelatihan siaga bencana dan menyimpan tas darurat adalah langkah awal yang bisa menyelamatkan nyawa. Hidup di negeri rawan bencana artinya kita harus selalu waspada. Siaga setiap saat, selamat setiap waktu.

Banjir adalah salah satu sumber dari penyakit. Air yang tergenang bisa berasal dari mana saja, menyebabkan penyakit. Memasuki musim hujan, ada beberapa tips untuk menghindari banjir dan menjaga agar lingkungan tetap sehat. Yaitu, pertama, membuat saluran air dengan baik, melakukan reboisasi, meningkatkan lahan penyerapan air, serta pastikan selokan berfungsi dengan baik dan buang sampah pada tempatnya, serta hindari membangun rumah di tepi sungai.

0: Bandung malam ini.
1: Dengar di manapun berada, cabai rawit di kota Bandung ditembus 100 ribu per kilogramnya dan harga beberapa komoditas sayuran juga ikut naik. Mengenai hal itu, kita akan berbincang bersama Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemeteorologian Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung, Pak Mewan Kartiwa Eso.
2: Hari ini kita kan memang melakukan monitoring juga terkait berbagai barang kebutuhan pokok. Memang di beberapa pasar harga cabai rawit harganya bervariasi ya Kang. Tergantung lokasi, pasar, kemudian juga tergantung sudah bersih atau segala macam lah. Ada yang masih di angka 80, 90, 100, nah seperti itu. Jadi memang harga cabai rawit ini bervariasi, tapi memang lumayan naik lah dibandingkan minggu sebelumnya. Tapi untuk beberapa komoditi yang lain sebenarnya masih relatif sama lah seperti minggu-minggu sebelumnya. Ya kalau bicara terkait penyebab memang salah satunya ya mungkin ini terdengar klise ya, tapi memang salah satunya adalah faktor cuaca ya kan. Ya harapannya tentu kenaikan ini tidak terus-terusan lah, mungkin mudah-mudahan bisa kembali turun lah, bahkan mungkin normal. Ya pertama sih tentu kita akan terus monitoring lah terkait harga ini. Selain tadi monitoring, kita memastikan ketersediaannya. Apabila tidak ada itu kan akan mungkin akan lebih parah lagi ya. Tadi pun kami ngecek lah pasar itu, insya Allah untuk ketersediaannya masih ada. Untuk kegiatan belajar murah udah terakhir kita lakukan di tanggal 11 September. Mungkin nanti kita lihat dulu ya apakah memang perlu atau tidak kegiatan belajar bulan ini untuk kegiatan terkait cabai. Karena biasanya nanti adanya lagi belajar itu kita laksanakan nanti menjelang Nataru. Nah itu harganya akan naik. Kalau ini laporan di sekarang ini sederhana lah. Cabai rawit merah sebenarnya masih di bawah 100. Tanjung juga masih di bawah. Cabai merah keriting, cabai hijau pun masih di bawah lah. Mungkin di beberapa pasar memang sudah ada yang mengalami kenaikan lah. Ya mungkin pertama-tama untuk terkait ini kita sih kepada warga masyarakat untuk harga ya mungkin memang ini ada mengalami sedikit kenaikan, tetapi untuk dari sisi ketersediaan insya Allah masih relatif tersedia lah baik di pasar tradisional. Jadi harga jangan terlalu khawatir lah. Meskipun memang mungkin harga agak sedikit kenaikan.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, barengan Rana di malam hari ini, hari Sabtu malam minggu tanggal 3 Oktober nih, malam minggu pertama bulan Oktober nih, bertepatan dengan hari apa nih ya? Ini tuh hari pembela tanah air. Hari ulang tahun pembela tanah air atau PETA di situnya ya. By the way, di RRI lagi ramai banget pendengar, lagi banyak banget orang di depannya. Karena lagi ada siaran ini, lagi siaran out of the box. Ada WhatsApp yang masuk di 0811-220-9760. Ada Bunda Maharani, selamat malam ruang rindu, berbagi memori rindu lewat lagu. Assalamualaikum, akan putarkan lagu dari Inka Kristi, nyanyian suara hati. Salam buat Ibu Mujianti, Bunda Helen, Bu Sapitri, Kang Mansur, dan buat semuanya aja, salam sehat selalu dan semoga terhibur katanya. Bunda, yang dari Inka Kristi teh banyak ini teh ya, tapi yang nyanyian suara hati belum ada, tapi udah Rana kirim ke Dinda nih. Ada Yang Ku Nanti, ada Cintamu, ada Rela, ada Cintaku, ada Gambaran Cinta, sama Tiada Cinta Yang Lain. Mau yang mana nih Bunda nih? Gimana nih Bunda, Bunda, Bunda Maharani, Bunda, Bunda, Bunda Maharani. Mau yang mana nih Bun, digantinya? Yang enak sih kayaknya Tiada Cinta Yang Lain ya. Mau yang itu aja Bun, bagaimana Dun? Rela, okay. Bunda emang udah rela Bunda nih melepas Rana untuk pergi ke Jepang untuk jadi pegawai di Jepang di sana gitu. Kerja di Jepang, ah menarik kayaknya. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada malam mingguan ya. Mereka mana cerah tuh malam mingguan di Dago, di macet pemirsa.
1: Males tidur
0: we. Iya mah tidur we. Hayo. Gimana hari ini kemana aja? Hari ini kemana aja? Atau ada yang menarik kayak apa kayak gitu?
1: Enggak kemana-mana hari ini.
0: Duh ya Allah
1: menikah. Kemarin kemana-mananya.
0: Oh kemarin, kemarin emang kemarin?
1: Kemarin ada undangan sonatan,
0: Okay.
1: Jalan-jalan ada ke Cijengkol.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Gening isu nonton abis mene tarik-tarik ting na radio, iya alitan lah radio na cehaji. Mene ampun da, jika nu namanya dua kali weh nelfon ke RRI itu yang sudah berkali-kali atuh. Ampun ah.
1: Naon.
0: Cobi-cobi.
1: Barusan dua kali, tiga kali.
0: Iya kan menelpon ke RRI itu sudah berkali-kali mene, hayo weh radio itu harurung.
1: Oh gitu. Ya kan soalnya. Ini apa sambil kekuleran radionya belah sana.
0: Emang gimana sih rasanya emang kalau telepon tuh harus dengar suara sendiri di radio gitu. Meninggal retek teh meni ah meni.
1: Sok pengen ke Jepang atuh lah.
0: Kan ini mah ini kata Bunda Maharani rela cenah emang rela karena kalau ke Jepang jadi pegawai di sana. Abi ke Jepangnya paling dagang cimol bejot atau sempol ayam. Pengen lagu dari siapa?
1: Riso dari Panbers.
0: Dari Panbers.
1: Riso hatiku.
0: Oh Riso ada.
1: Asik.
0: Oke, salamnya
1: buat Kang Rana duluan yang baik hati, yang ramah, yang rapi banget pokok nama. Semoga selalu sehat ya.
0: Salam amin.
1: Buat keluarga. Terus buat Mbak Sekar, Kang Dalu, Mbak Yu, monggo melepet, sehat selalu Mbak Yu ya. Terus buat Bunda Maharani, Bu Reni, Bu Wirawati, Mas terus para Ahmad dan Bu Siti.
0: Sok, dua karung woy makanya seepkeun. Oke, terima kasih ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bunda Maharani, waduh mau ke Jepang Kang Rana bareng sama aja sama Bunda tapi masih lama nanti 15 Oktober. Bukan masih lama, itu mau Bunda 2 minggu deui berarti. Kata Tenopa di Karangnunggal mau request, iya sok mau request apa? Tidak, aku gak tahu kalau tidak dituliskan dulu, diketik dulu dong. Sambil nunggu Rana puterin dulu lagu yang udah masuk, jangan kemana-mana ya. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu, pas diangkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

Seismograf, alat pendeteksi gempa bumi pertama, ditemukan oleh ilmuwan China, Zhang Heng, untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Di setiap kepala naga, terdapat katak dengan mulut terbuka ke arah naga. Ketika gempa bumi terjadi, satu atau lebih mulut naga tersebut akan melepaskan bola ke mulut katak yang ada di bawahnya. Arah guncangan diketahui dari naga mana yang melepaskan bolanya. Alat ini dilaporkan telah mendeteksi gempa sejauh 400 mil yang tidak terasa di lokasi seismograf. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir dari ZME Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

0: mendengar instalasi gawat darurat di beberapa rumah sakit di Kota Bandung penuh, pemerintah Kota Bandung terapkan kebijakan khusus untuk layanan pasien BPJS di beberapa rumah sakit di Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana Kosasih, SPDLP, PhD.
1: Sebenarnya kebijakan yang kita terapkan itu lebih ke antisipasi. Mm-hmm. Jadi pada dasarnya kan kita semua tidak ingin kecolongan seperti waktu COVID dulu ya. Semua orang mungkin pada dasarnya tidak siap menghadapi itu. Jadi kita untuk menghadapi influenza ini betul-betul memang menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk lebih siap menerima pasien. Termasuk yang sempat disinggung oleh Pak Wali, ruang isolasi kita siap, yang seperti itu. Kami lakukan antisipasi itu khawatir kalau misalkan memang ada virus-virus lain yang memang tidak kita ketahui jenisnya. Tapi sejauh ini sih dari hasil pemeriksaan yang beredar memang terbanyak masih influenza A dan tidak ditemukan virus-virus semacam COVID. Kalau untuk BPJS tentu mengikuti kaidah alur pasien BPJS. Jadi kalau misalkan masuknya ke unit gawat darurat UGD itu memang harus ada kegawat daruratan di situ. Kalau misalkan tidak ada kegawat daruratan di sana, gitu ya udah pasti itu tidak akan bisa biaya pelayanan di unit gawat darurat itu ditanggung oleh BPJS. Dan pada dasarnya untuk influenza ini, kalau tanpa kegawatan tidak perlu ke UGD, puskesmas, ke dokter praktek atau klinik juga itu sudah cukup. Yang mungkin bisa dinilai oleh masyarakat ya, yang pertama itu demam tinggi 40 derajat, nah itu sudah kegawatan. Yang kedua, dia ada sesak gitu ya, sesak nafas, gitu, kesulitan bernafas. Kemudian satu lagi

0: kalau dia sudah susah minum lah, dikasih minum dia muntah lagi atau nggak ada yang masuk. Tapi kalau pada anak balita yang harus diwaspadai memang pada saat demam dia rentan untuk kejang ya. Jadi itu termasuk ke gawat daruratan. Jadi memang langkah-langkah prevensi dengan kita menjaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh itu harus selalu dilakukan. Kalau saya sih selalu menggunakan akronimnya CERDIK. Yang pertama itu adalah cek kesehatan secara rutin. Kemudian yang kedua, nyahkan asap rokok. R, rutin berolahraga. Kemudian D-nya itu diet yang seimbang. Kemudian I-nya itu istirahat yang cukup. Kemudian K-nya itu kelola stres dengan baik. Puskesmas Kota Bandung pun kita sudah ada 12 puskesmas yang dengan psikolog klinis. Kalau misalkan tidak bisa mengelola stres sendiri, silakan kunjungi puskesmas dengan fasilitas psikolog klinis. Itu sudah kita siapkan.
1: Bandung malam ini.

Oh iya, bongkar. Ada tenor di Karang Nunggal. Assalamualaikum, Kak Arna. Selamat malam, mau request lagu Hampa dari Ari Lasso. Salam buat semuanya aja, spesial buat Kang Rana lagi tugas. Siap. Bunda Maharani hatur nuhun, lagunya sudah diputarkan. Terima kasih dan sama-sama Bunda Maharani. Yeah. Bu Sabitri juga terima kasih, katanya sama-sama Bu Sabitri. Mantep. Ahai, ada Lita di Cianjur. Malam ini menyapa Kak Arana dalam ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Mau lagunya dari The Mercies, judulnya Kerinduan. Kirim salamnya buat kayak ganteng, rupawan, penyiar terfavorit, lebih ganteng semoga. Lita yang ganteng semoga sehat selalu, panjang umur dan tambah sukses. Amin. Telita dari The Mercies-nya Rana ganti sama Jangan Biarkanku Sendiri ya. Untuk kerinduannya nanti Rana tanyain dulu ke Dinda biar Dinda masukin ya. Selamat malam, Kang Roheng di Lengkong hadir, mau request dari Obi Mesa. Di sini ku menanti cintamu, kirim buat semua pendengar dimanapun berada katanya.

Kang Roheng, untuk yang Obi Mesah tuh di sini ku menanti cintamu itu belum ada. Adanya kisah kasih di sekolah, penyesalan, ada dia di antara kita, kau dan aku satu, sama apa nih? Antara cinta dan dusta, mau yang mana? Kayaknya kisah kasih di sekolah menarik nih. Gimana nih, mau diganti sama itu aja Kang Roheng?

0: Antara cinta dan dusta aja boleh. Rana ganti dari cinta dan dusta ya. Kemudian kita angkat telepon dari 022-77-8978. Halo? Halo?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Meni lalulus gitu, ih.
1: Tiris.
0: Oh, jadi tiris? Di, ya, di mana itu? Di luar?
1: Di luar.
0: Mau oh, pahingan atau? Terus gak kemana-mana ini teh apa malam minggu teh?
1: Entahlah, bungkus nama di rumah saja gitu ya.
0: Oke, siap atau? lagunya pengen dari siapa bungkusnya?
1: Pengen dari Krisye.
0: Oh, judulnya?
1: Judulnya Sabda Alam.
0: Sabda Alam. Salamnya buat siapa?
1: Sapitri, Rastiawati, buat Kang Mansur, Kang Online, buat Tapi Eno, buat Ibu Mujianti, dan buat semuanya saja begitu. Spesialnya buat Kang Rana yang lagi tugas dibarengin sama
0: Gina malam ini.
1: Sama Gina, selamat malam. Mudah-mudahan pada sehat semuanya dan
0: amin, amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's go, kita puterin yang udah masuk. Jangan kemana-mana, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: ya.
1: Ini hujannya gede banget. Meduh dulu yuk.
0: Aduh sayang, hujan sekeceng apapun akan kulewati asal sama kamu sayang.
1: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udah yuk, meduh dulu yuk.
0: Udah deh sayang.
1: Kita neduhnya kok di bawah pohon gini sih? Bahaya tahu.
0: Aduh sayang, udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok sayang.
1: Aku serius, kalau runtuh gimana?
2: Hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baligo ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri Anda dan orang di sekitar Anda.
1: Aduh, sayang. Ini motor ketimpa pohon gimana dong?
0: Gak apa-apa, sayang. Biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu. Ya, kamu timpa dengan cinta.
1: Ih, apaan sih?
3: Aduh. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung malam ini.

Tinggal di daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.

0: 25 ribu mahasiswa dari 98 kampus se-Bandung Raya akan dikerahkan untuk menangani sampah. Dan menanggapi hal tersebut, aksinya seperti apa dan bagaimana mekanisme, Pro 1 sudah terhubung bersama Duta Lingkungan Jawa Barat. Beliau juga selaku mahasiswa dari Universitas Terbuka, Vika Nur S.
1: Di TPA itu semua sampah masih bergabung nih, tidak dipisah-pisah gitu sesuai dengan jenisnya. Jadi memang ada beberapa program yang dijalankan juga, tapi memang pada dasarnya kembali lagi, cara yang paling efektif untuk mengurangi sampah di TPA adalah mengurangi sampah dari sumbernya itu sendiri. Sumber terbesarnya adalah dari sampah rumah tangga. Masih banyak masyarakat belum memahami tentang bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah, bagaimana caranya untuk memilah-milah jenis sampah sesuai dengan jenisnya. Maka dari itu peran mahasiswa di sini tentunya bukan hanya untuk sekedar menjadi pihak yang nantinya terjun ke lapangan, tetapi kita juga hadir di sini untuk memberikan edukasi terkait bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah secara sederhana dimulai dari rumah tangga. Berdasarkan informasi, aksinya akan dimulai kurang lebih di awal Oktober dan akan dijalankan selama 3 bulan. Mahasiswa ini nantinya selain akan membantu pengolahan sampah secara langsung, memang target utama kita adalah bagaimana caranya memaksimalkan inovasi yang sudah kita bangun di kampus, lalu kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Mengingat nanti mahasiswa ini akan dibagi ke beberapa kecamatan, nanti kita bersama dengan pihak BLH dan juga dari pihak pemerintah provinsi, kita akan melakukan edukasi door-to-door kepada masyarakat. Dengan melakukan edukasi door-to-door, kita bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dan juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar pengolahan sampah ini bisa lebih efektif. Harapannya bisa berkurang nih jumlah sampah rumah tangga ini berkurang kurang lebih 20%. Selain kita akan memberikan edukasi terkait pemilahan sampah organik dan non-organik, kita juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sampah anorganik yang nantinya dipilah di rumah itu bisa dijual ke bank sampah dan itu yang nantinya bisa dimanfaatkan lagi bahannya oleh masyarakat. Kepada teman-teman pendengar Pro 1 RRI Bandung, mohon untuk melihat ini dari kacamata lingkungan itu sendiri, karena mungkin untuk saat ini kita belum merasakan dampak dari adanya timbunan sampah, namun di masa depan jika memang ini dikumulatifkan, sebenarnya akan berdampak kepada kita dan juga generasi mendatang. Jadi mari kita menjaga lingkungan bersama-sama, karena bumi ini bukan hanya milik kita sendiri, namun bumi ini adalah milik kita bersama yang harus kita jaga dan harus kita pertahankan.

0: Bang, ada teh nggak?
1: Ada. Mau dingin atau panas? Dingin 5.000, panas 3.000.
0: Panas aja, Bang.
1: Siap lah.
0: Panas begini.
1: Jangan langsung diminum, ditunggu dulu atuh, biar dingin.
0: Enggak ah, ntar jadi 5.000 lagi.
2: Tahukah Anda? Sering lupa itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kita lah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.
3: Bandung malam ini.

Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

Masih ada aja, masih ada aja nih yang protes. Nggak usah liburan katanya di rumah aja biar menghemat gitu. Kalau punya uang mah bebas mau bebas atau boleh jadi bobe gitu. Assalamualaikum boys di Sukabumi, mohon lagu Tajam Tak Bertepi dari Acil Bimbo katanya.

Boys, untuk yang lagu itu nanti Rana coba kirim dulu ke Dinda ya, biar diadakan di momen selanjutnya. Untuk Boys, terima kasih Boys. Dari Kang Roheng Lengkong, terima kasih lagunya sudah di play katanya. Sama-sama Kang Roheng. Kita puterin beberapa lagu lagi, tinggal sagu celak sagi celak lagi. By the way, di kantor kita lagi rame banget, tidak mendengar lagi ada out of the box. Baru selesai ya Gin ya, out of the boxnya baru selesai ya. Baru selesai, itu dari jam berapa sih Gin? Dari jam 7 sampai jam 10. Oh, tuh dari jam 7 sampai jam 10 baru selesai itu barengan sama Gina tadi di luar. Ada banyak tuh kalau dilihatnya, ada komunitas mobil, ada DJ, ada martabak kacang coklat, ada martabak keju, ayam Indonesia, pokoknya ada banyak lah makanan-makanan gitu. Ini kayaknya kenyohun aja gitu ya.

0: Halo. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Radionya dikecilin dulu.
1: Salam.
0: Radionya dikecilin dulu.
1: Sudah.
0: Ah, sudah. Enggak, belum ah.
1: Udah, ya, Mas Rana enggak apa-apa.
0: Ah, udah. Bu Nan.
1: Iya, apa kabar?
0: Sehat dong. Ini udah di ujung banget ini nelponnya. Ini udah mau selesai. Waktunya tinggal dikit lagi.
1: Dari tadi tuh susah banget.
0: Mayana bersabar, bersabar. Ini ujian dari yang Maha Kuasa ya. Soal lagunya mau dari siapa ini?
1: Kenapa?
0: Lagunya mau dari siapa?
1: Itu The Mercy's masuk nggak, Mas?
0: Udah tadi.
1: Oh, udah ya. Jadi bunga sedap malam tuh Bimbo.
0: Udah barusan.
1: Oh, udah ya ampun. Apa aja deh, Mas Rana?
0: Boleh, boleh nanti Rana.
1: Ini apa jalan hidupku, Mas Rana? Jalan hidupku.
0: Dari?
1: Lupa nyanyinya Black apa? Seperti apa itu?
0: Jalan hidup nggak? Jalan hidupku nggak ada. Adanya Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung RRI. Ini Rana siapin ini nih di puncak Bukit Hijau ada dari Jayanti Mandasari ya.
1: Ya udahlah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yuk.
1: Mas Rana udah lama nggak on air sama Mas Rana. Bu Nani kangen nih. Kangen Bu Nani.
0: Iya kan ya, harus ya. Kan harus mengantri.
1: Bener susah banget Mas Rana. Iya ampun. Salam buat Mas ini sama sabuk sama buat Mas Rana ya. Ya,
0: Siap.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Bu Nan juga sehat-sehat ya.
1: Amin. Di rumah Bu Nan itu selalu mantau Mas Rana.
0: Oke, siap. Terima kasih ya.
1: Salam buat Mbak Sapitri.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's go, kita puterin lagi. Ya udah masuk jangan kemana-mana. Rindu orang berbagai rindu, memori lewat lagu.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah lewat 5 menit nih dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saatnya Rana pamit dari ruang dengar Anda. Malam mingguan ini kita udahin dulu ya. Satu jam ke depan Rana siapin lagu-lagu terbaik yang Rana pilihkan sebelum Bandung malam ini usai. Terima kasih pendengar, selamat beristirahat. Semoga tidur nyenyak, mimpi indah. Rana pamit dari ruang dengar Anda. Semoga sehat, bahagia, penuh cinta, banyak uang, gak punya utang ya. Lakukan hari besok dengan penuh keberkahan dan penuh keceriaan. Rana pamit barengan dengan Gina dan juga tim teknik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

0: kapan kau kembali ya Dinda?
1: Tahukah Anda bahwa Bogor memiliki julukan sebagai kota hujan? Bogor menjadi salah satu daerah dengan curah hujan tertinggi di Indonesia. Lokasinya yang berada di kaki Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango membuat angin lembab dari laut mudah naik ke pegunungan. Hal itu yang memicu awan hujan terbentuk lebih cepat. Uniknya lagi, hujan di Bogor bisa turun bahkan saat kota-kota tetangga cerah. Fenomena ini dikenal sebagai hujan orografis, hujan yang muncul karena perbedaan ketinggian dan suhu udara di kawasan pegunungan. Namun, hujan yang sering turun justru membuat kota ini semakin indah. Alamnya tropis dan hijau menjadikan Bogor sebagai destinasi wisata yang sejuk dan menenangkan. Kelebihan curah hujan ini pula yang menjadikan Kebun Raya Bogor sebagai salah satu kebun botani terbaik di Indonesia.
2: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung Malam Ini.

0: Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang pentingnya menjaga perempuan. Aku ingatkan kepada kalian tentang hak dua orang yang lemah, yaitu anak yatim dan perempuan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Hanya orang mulia yang memuliakan perempuan, dan hanya orang tercela yang merendahkan mereka.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
2: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa artinya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, dia gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease, atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Etika batuk harus diperhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sakit.
3: Bandung malam ini.

Tahukah Anda, menguap itu belum tentu mengantuk loh. Faktanya, menguap adalah reaksi alami tubuh untuk menyeimbangkan oksigen dan mendinginkan otak. Ketika kita stres, bosan, tegang, atau bahkan habis olahraga, tubuh bisa memicu refleks menguap untuk mengatur ulang kondisi agar tetap fokus. Ada yang lebih unik lagi, menguap itu menular. Mendengar orang menguap atau bahkan hanya melihat bisa bikin kita ikut menguap juga. Itu tandanya otak kita peka terhadap isyarat sosial. Jadi, lain kali kalau Anda menguap, jangan buru-buru dicap ngantuk. Bisa jadi tubuh Anda sedang bilang, "Hey, aku lagi menyesuaikan diri biar tetap siap dan siaga."

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab Surat ke-33 ayat 70 sampai dengan 71.

bersedih bila kebaikan Anda tidak dihargai orang. Sebab yang Anda cari adalah pahala dari Allah. Niatkan semua amal perbuatan itu hanya karena Allah semata. Dan jangan pernah mengharap terima kasih dari orang lain. Jangan pernah resah dan gundah karena kebaikan Anda pada orang lain justru dibalas dengan perbuatan keji. Atau ketika tangan putih yang Anda ulurkan dibalas dengan tamparan yang menyakitkan. Betapapun, apa yang Anda cari seharusnya hanya pahala kebaikan dari Allah. Allah berfirman tentang wali-walinya, mencari karunia Allah dan keridoannya. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Juga tentang nabi-nabinya. Aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Quran Surat Shad ayat 86. Katakanlah, upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Quran Surat Saba ayat 47. Sesungguhnya, kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surat Al-Insan ayat 9. Seorang penyair berkata, siapa yang berbuat baik tidak akan sirna pahalanya, dan tidak akan sirna kebaikannya di sisi Allah dan manusia. Berbuat baiklah hanya untuk Yang Maha Esa, sebab hanya Dialah yang akan memberi pahala, Dialah yang akan memberi karunia. Allah lah yang akan menjatuhkan sanksi, membalas setiap amal, dan Dia yang akan meridhoi dan juga murka. Maha Suci dan Maha Tinggi Allah.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kesabaran Anda dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, masuk hari keempat di bulan Oktober 2026. Widya Perdani, Rizka Slavina, Winnie Awalia menemani ruang dengar Anda pendengar hingga jelang siang hari nanti, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan tentunya sesaat lagi hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi menemani Anda beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini. Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya di kesempatan pagi hari ini, memasuki hari keempat di bulan Oktober 2026, bertepatan juga dengan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Widya Perdani hadir ke ruang dengar Anda pendengar dalam program Mutiara Pagi. Dan tentunya di Mutiara Pagi kali ini kita akan mengupas topik mengenai jamuan untuk para tamu Allah bersama narasumber kami, Bapak Kyai Haji Asep Anom SAG MSOS. Di sesi pertama seperti biasa kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kemudian di sesi kedua nanti kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan topik kita di pagi hari ini mengenai jamuan para tamu untuk Allah. Jamuan untuk para tamu Allah, Anda kami persilahkan menyampaikan pertanyaan melalui line telepon di 7200-996-727-5551 ataupun Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui WhatsApp dan WA call di 08112209760. Kami hadirkan program Mutiara Pagi melalui terestrial di 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung, bagi Anda yang berada di wilayah Sumedang, Anda bisa simak siaran kami melalui FM 96,6 MHz. Dan untuk Anda pendengar yang berada di wilayah Tasikmalaya, silakan simak siaran Mutiara Pagi ini melalui FM 98,1 MHz. Dan untuk Anda yang berada di wilayah Garut, Anda bisa menyimak siaran Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung melalui FM 95,8 MHz. Juga Anda bisa saksikan program Mutiara Pagi ini melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Kita akan sapa terlebih dahulu, menjumpai dan menyapa Ustadz kita, Bapak Kyai Haji Asep Anom SAG MSOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kyai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, Pak Kyai sehat juga, Pak Kyai.
2: Alhamdulillah, bahagia hari ini.
0: Yes.
2: Jag-jag, boleh jag?
0: Goreja. Masya Allah. Bahasan kita cukup menarik, jamuan untuk para tamu Allah, begitu Pak Kyai. Kita langsung saja ikuti dan simak bersama tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustaz kita. Silakan Pak Kyai.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala al-mukarramu para ulama, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun, wargi Anihaya, wargi alumni umroh Anihaya Cahaya Wisata angkatan 2023, 2024, 2025 dan seluruh kaum muslimin muslimat, bahagia hari ini. Yes, jag-jag, boleh jag, gore jag. wargi hari ini kita ngobrol tentang jamuan untuk para tamu Allah. Sering kita mengenal tamu Allah ya, atau Duyufur Rahman. Kalau merujuk hadis riwayat Ibnu Majah, yang disebut dengan tamu Allah itu adalah orang yang berhaji dan orang yang berumrah. Baginda Rasul menjelaskan Al-Hujjaj wal-Umar waftullah da'ahum fa'ajabuhu wasa'aluhu fa'atahu. Orang-orang yang berhaji dan orang yang melaksanakan umroh itu disebut para tamu Allah. Sebutan tamu Allah itu untuk para haji, para pelaku umroh itu dari hadis Nabi Rasulullah. Nah, ketika mereka disebut tamu Allah, maka Allah akan menjamu mereka. Karena apalagi Allah ya. Kita saja kalau kedatangan tamu kan pasti menjamunya tuh. Kenapa? Karena kita ini disebut menjadi tuan rumah yang baik. Baginda Rasul menjelaskan mangkana yu'minillahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Kan segala disuguhkan, segala diasongkan dengan wajah yang ceria, wajah yang senang, wajah yang gembira. Itu dalam rangka menyambut tamunya. Kita selaku orang beriman begitu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menjamu para tamu Allah. Apa jamuan yang akan Allah berikan untuk para tamu Allah itu? Ini ada kelanjutan hadis tadi ya. Al-Hujjaj wal-Umar waqtullah da'ahum fa'ajabuhu. Kalau mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengijabah doa tersebut. Nah, jadi ini teh jamuan dari Allah, bukan rekayasa dari travel, bukan cerita-cerita dari travel, bukan karangan-karangan dari travel, bukan. Tapi ini sabda Nabi, sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para tamu Allah tersebut, baik orang yang melakukan haji ataupun umroh, ini kalau mereka berdoa kepada Allah, doa-doanya diijabah. Apalagi umrohnya dilaksanakan di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah nih, kemarin AA lempar ke jamaah radio bahwa insya Allah akan umroh di bulan Ramadan. Nah, kemarin ada yang dari Garut Pawan untuk anaknya, katanya anak-anaknya. Alhamdulillah, terima kasih Pawan. So, brosurna cenah kirim Pak ka dieu. Ada WA Pawan. Mudah-mudahan dilancarkan ya Pawan, dimudahkan segala urusan oleh Allah. Kita bisa umroh bersama di bulan Ramadan. Memang tantangannya besar umroh Ramadan tentunya. menahan haus, menahan lapar. Tapi sensasinya luar biasa. Nah, ini doa-doa orang yang umroh itu akan diijabah oleh Allah, apalagi bulan Ramadan. Minta saja kepada Allah, berdoa saja kepada Allah, apa yang kita inginkan. Mau naik pangkat, minta. Mau rezeki yang berlimpah, minta. Mau barokah dari Allah, minta. Mau keluarga sakinah, minta. Mau anak-anak yang soleh-solehah, minta. Cucu-cucu yang soleh-solehah, minta. Mumpung ada nih kesempatan, jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa orang-orang yang berhaji ataupun berumroh, ini doanya diijabah oleh Allah. Da'ahum fa'ajabu. Tuh yang pertama. Wasa'aluhu fa'atohum. Maka mereka meminta kepada Allah, permintaannya dikasih oleh Allah. Banyak keinginan kepada Allah, banyak permintaan kepada Allah, banyak permohonan kepada Allah. Allah, saya ingin anu, minta saja. Jelaskan saja apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan, minta kepada Allah. Mumpung menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya untuk orang-orang yang berhaji ini ataupun berumroh, selalu ada tetangga-tetangga kita yang nitip doa ya. Ada yang minta didoakan. Udah dengan pergi wisata misalnya ke Amerika, Eropa, Afrika. Jarang ada yang minta didoakan. Tapi ketika kita berangkat ke Mekah, berangkat ke Tanah Suci, menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi pada datang ke rumah, minta didoakan. Kenapa begitu? Karena mereka tahu bahwa para tamu Allah, orang yang melaksanakan hajian ataupun orang yang melaksanakan umroh, ini doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasa'aluhu wa'atohum. Jadi yang pertama, doa diijabah, permintaan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah. Dalam hadis Bukhari Muslim, sumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umroh yang satu ke umroh yang lain itu penghapus dari dosa. Makanya gak apa-apa ya kalau banyak rezeki mah. Misalnya margi ya, banyak rezeki. Tahun kemarin umroh, tahun sekarang umroh juga, tahun depan umroh juga, terus aja tiap tahun. Sebab antara umroh ke satu umroh yang lain itu penghapus dosa. Jadi pelaksanaan umroh ini menghapus dosa. Sekali lagi, ini bukan karangan dari travel ya. Wah, murmah yang payu ya, travel nasane. Ini mah sabda Rasul. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari Muslim, bahwa umroh itu bisa menghapus dosa. Wah, nikmatnya keren sekali. Apalagi umroh di bulan Ramadan. Kita tahu Ramadan itu kan bulan penghapusan dosa ya, Ramad. Pembakaran dosa. Dibakar dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Nah ini ya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, ingin gak? Siapa sih yang gak ada dosanya? Siapa yang gak ada dosanya? Kita semua adalah makhluk-makhluk Allah yang banyak dosa. Banyak dosa-dosa kita ya Allah. Dosa lahir, dosa batin, dosa yang terasa, yang tidak terasa, yang sengaja dengan tidak sengaja, semuanya ada pada diri kita. Dan kita ingin dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, kebetulan dikasih rezeki oleh Allah kita berumrah. Maka dosa-dosa kita itu insyaallah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya, harta yang dikeluarkan untuk umroh, untuk haji diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pancingan kekayaan sebetulnya umroh itu ya. Atau haji ini pancingan kekayaan. Dalam Al-Qur'an dikatakan man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalih. Siapa orang yang mengeluarkan satu di jalan Allah diganti 10 kali lipat. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Tidak akan jatuh miskin. Orang-orang yang bersedekah, justru mereka yang bersedekah mengeluarkan hartanya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pancingan kekayaan. Karena ngasih satu dibalas 10. Apalagi dalam hadis riwayat Abu Daud bahwa ongkos untuk haji dan umroh ini diganti oleh Allah bukan 10 kali lipat, bukan 20 kali lipat, tapi 700 kali lipat. Masya Allah. Ini menuju mancing kebenaran sebetulnya ya. Orang yang melaksanakan haji ataupun umroh. Jadi ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan yang mulia baginda Rasul bahwa harta yang dikeluarkan di jalan Allah diganti oleh Allah. Tapi kalau tidak di jalan Allah, dikeluarkannya saya nggak ngerti, nggak paham. Misalnya dipakai maksiat, pakai neraka, itu mah tidak ada jaminan. Halo? Halo? Halo? Nah, ada lagi. Itu saja Teh Widi. Ya, jamuan-jamuan dari Allah untuk para tamu Allah. Ya, demikian. Mangga Teh Widi kurang ngobrol.
0: Iya, baik. Pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian tadi tausiah dan paparan yang disampaikan oleh Ustadz kita berkaitan dengan topik pagi hari ini mengenai jamuan untuk para tamu Allah. Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan di 0811-220-9760 atau di 7200-996-727-5551. Sesaat lagi di Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Bandung.

Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah jariah atau wakaf, ilmu pengetahuan, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: ...97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Di sesi kedua kami persilahkan untuk Anda menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551. Ada Teh Rizka nanti yang akan menerima telepon Anda. Kemudian juga untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan di nomor WhatsApp, juga WA call di 0811-220-9760. Ya, Pak Kiai, sambil menanti penelpon yang masuk, kita akan tanggapi terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang masuk melalui line WhatsApp. Ada Eyang Anom, para tamu Allah itu upami menurut rukun dan syarat sudah memenuhi, tapi upami jalan menempuh ibadah haji sareng umroh, bekalnya itu lewat uang haram, masalahnya bebekalanan nanti dari tinu haram, bagaimana pahalanya, dan mohon penjelasannya, Pak Kiai.
2: Baik, Ayang Ano, terima kasih. Sabda Rasul ya, innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyib. Allah itu baik. Dan Allah menerima amalan hanya dari orang-orang yang baik atau dari harta yang baik. Sedekah misalnya dari hasil korupsi, atau umroh haji dari hasil korupsi, mulai terima kau. Zakat dari hasil korupsi mulai terima oleh Allah. Jadi Allah itu hanya menerima dari hasil yang halal. Jadi kalau umrohnya, kalau hajinya mau diterima sama Allah, maka melaksanakan haji dan umrohnya itu harus hasil dari halal, dari harta yang halal. Yang halal. Nu teu halal mah moal diterima ku Allah. Ya, demikian tadi.
1: Sudah terjawab ya. Ada lagi Teh Neneng di Antapani, Pak Ustadz. Dulu saya kerja di lembaga amil zakat. Terus ada bapak-bapak nih yang sudah agak sepuh, zakat menggunakan kartu kredit. Nah, ini kasus baru nih sepertinya. Baru dengar video Bapak Kiai ada. Bagaimana hukumnya? Sahkah zakatnya?
2: Zakat dari kartu kredit, maksudnya kumata?
1: Ini juga agak saru ya. Zakat menggunakan kartu kredit. Mungkin kalau kepada badan amil zakatnya niatnya zakat begitu. Tapi si zakat ini kan gesek kartu gitu. Nanti si zakat yang sudah dikeluarkan, ambil contoh mungkin zakatnya 1 juta tapi pakai kartu kredit. Nah, si kartu kredit ini kan akhirnya ada angsuran yang harus dibayar pakai. Tapi zakatnya kepada amil zakat ya 1 juta misalnya, tapi nanti si bapak ini, si bapak-bapak ini ke depannya tuh harus nyicil beberapa kali untuk bayar bekas zakat dari kartu kredit. Hukumnya seperti apa, Pak Kiai?
2: Ya, zakat itu untuk orang yang nisab ya. Nisabnya itu kalau uang disamakan dengan 85 gram emas, dihitung selama 1 tahun. Misalnya Teh Widi nabung di bank. Nah, setelah dihitung 1 tahun tabungan tersebut, nilainya menjadi 85 gram ke atas. Kalau 85 gram ke bawah, enggak ya, enggak wajib zakat. Kalau 85 gram ke atas, wajib zakat. Berarti kalau dikonversikan ke uang, berapa tuh? 1 gram berapa?
1: 1 gram sekarang harga emas berapa ya? Enggak hafal harga emas.
2: Taruhlah 5 juta misalnya ya. Misal, ini mah misal. Umpama saja. 1 gram 5 juta. Kali 85 berarti.
1: Waduh. Lumayan.
2: Berapa tuh?
1: Apa ya?
2: 85.
1: Duh, harus ngitung ini mah.
2: 85 kali 5. 85 kali 5 25. 5 kali 2 40, 60 ya, 65. 65 juta besar. Harta kita di bank tabungan itu ada 100 juta. Sementara nisab 65. Berarti kalau 100 sudah nisab belum? Udah dong. Udah. Oh, ternyata di tabungan teh adanya 15 juta. Tak acan 15 juta. Ini mah 100 juta. Berarti udah ada tuh. Ya, 100 juta. Tapi dibayar nanti pakai kartu kredit. Dibayar nanti pakai kartu
1: kredit.
2: Kredit. Nah, berarti ini akan terkait dengan hukum bank, gitu kan?
1: Iya.
2: Kalau kartu kredit itu. Nah, kalau hukum bank sendiri itu hukumnya debatable. Satu pendapat, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau kita misalnya merujuk kepada pendapat yang boleh, nah maka tidak masalah. Ya, bayar zakat dengan kartu kredit. Tapi kalau misalnya kita merujuk kepada, berpegang kepada pendapat yang tidak boleh, berarti tidak boleh. Nah, itu saja. Kita yang dipegang oleh kita pendapat yang mana? Pendapat yang boleh, pendapat yang tidak boleh. Dan tidak bisa kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Sebab orang lain punya pegangan masing-masing. Ya. Demikian.
1: Sudah terjawab ya, Teh Neneng di Antapani. Jadi kalau Teh Neneng sebagai pegawai lembaga amil zakat, ya terima-terima aja zakatnya, begitu mungkin Pak Kiai.
2: Iya.
1: Bagaimana hukumnya itu nanti kembali bahwa kaitannya, karena itu tadi Pak Kiai sampaikan bahwa ini adalah debatable, begitu, apa yang diyakini mungkin kita juga nggak bisa maksa gitu. Ada juga Bapak Theodorus di Magelang mau tanya, apakah diperbolehkan menerima sumbangan atau sponsorship dari non-muslim untuk keperluan konsumsi dan akomodasi para tamu Allah yang sedang beribadah? Menarik sekali pertanyaan ini.
2: Luar biasa. Dalam hal kegiatan apa?
1: Jadi menerima sumbangan atau sponsorship dari non-muslim untuk keperluan konsumsi dan akomodasi para tamu Allah yang akan beribadah. Mungkin konteksnya ini dalam yang akan berangkat umroh, yang akan berangkat haji, begitu, menerima bantuan atau sumbangan dan sponsorship lah semacam itu dari non-muslim. Menanggapi ini Pak Kiai?
2: Ya, kalau kita menerima sumbangan dari mana saja boleh. Ya, kalau kita muslim nih menerima sumbangan dari mana saja boleh, dari muslim, dari non muslim, silahkan, tidak ada masalah. Ya, sana tiba-tiba ujung ayah numasian artos dan non muslim terima, silahkan nih, kecuali kalau pemberiannya itu barang yang haram. Misal non muslim ya masih babi. Nah, itu mah kan jelas hukum ya, haram ya kalau babi. Demikian.
1: Baik. Ada juga yang ingin ada yang sudah terhubung bersama Pro 1 RRI Bandung, Pak Ahmad Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Pak Ustaz Asep.
1: Silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad Irwan.
3: Ini lagi berbahagia itu kan hatiku Pak Ustaz.
1: Oh, hatinya sedang berbahagia
3: ya Pak. Iya, bukan itu. Waktu begitu Pak Ustaz, saya mungkin doa dari semuanya ya. Dari dulu sampai sekarang akhirnya Allah mengabulkan doa saya. Di mana semua anak-anak yang beribadah ilmu sekarang sudah bersatu. Nah, tadinya anak saya kan yang paling itu perempuannya Pak ya. Tidak mau terima dengan adiknya yang satu bapak. Akhirnya sekarang menerima semua, berkumpul semua Pak Ustaz. Senang rasanya kan itu ada dari yang jauh yang dekat. Nah itu bagaimana apa doa saya mungkin dikabul ya Allah, karena saya mendiri kepada Allah itu kan mudah-mudahan lah. Kalau memang jadi, kalau memang menjatuhkan umat misalnya, misalkan jadi susah ini mempernyatukan anak dalam berbeda ibu itu mungkin mohon Ustaz, mohon ini dari bapak-bapak memang itu doa saya terkabul. Itu yang pertama. Satu lagi nih mungkin itu dia dua pertanyaan. Nah bagaimana Pak, misalkan orang yang tidak punya agama, misalkan, lah, walaupun juga tidak punya, kan ada di sini ya Pak, maaf, aku usah sebutkan lah namanya, diposisikan sebagai punya posisi lah di jabatan. Tapi mereka itu saya pernah baca, saya tidak punya agama, agama pun ini cara beritanya pakai apa itu kan? Kalau misalkan agama ini, misalkan dilatih pakai kitab ini, agama ini pakai jam ini, kalau yang tidak punya agama gimana? Seolah tidak percaya kepada Tuhan atau kepada Allah. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terus, Mangga sila. Bagaimana orang yang tidak punya?
2: Pertanyaannya gimana tuh?
1: Bagaimana dengan orang yang tidak punya agama tapi beranggapan punya amal dan akal, tapi tidak percaya akan adanya Tuhan? Gimana Pak?
2: Tidak percaya adanya Tuhan.
1: Orang ini tidak
2: tapi punya, dia beramal.
1: Iya, beranggapan punya iman, beranggapan berakal begitu. Tapi tidak percaya akan adanya Tuhan.
2: Kalau tidak percaya pada Tuhan, berarti amal yang dilakukan itu pencitraan. Kalau dia tidak percaya kepada adanya Tuhan, di sandaran amal dia itu adalah manusia berarti. Nah, ketika sandaran amal seseorang karena manusia, berarti itu pencitraan. Ingin disebut orang yang baik, dicitrakan baik oleh manusia. Beda dengan orang yang beriman kepada Allah. Nah, orang yang beriman kepada Allah kan landasan amalnya itu Allah. Selalu dikait-kaitkan dengan Allah, selalu dihubung-hubungkan dengan Allah. Kenapa sih kamu sholat? Nah, karena diperintah oleh Allah. Kenapa sih kamu berbuat baik sama orang? Ya, karena diperintah oleh Allah. Nah, jadi dikait-kaitan dengan Allah. Tapi kalau orang tidak beriman kepada Allah, mungkin saja dia beramal, tapi yang jadi landasan amalnya itu adalah orang atau manusia. Sehingga ya boleh dibilang itu pencitraan ya, demikian.
1: Iya, sudah terjawab tegas bahwa itu adalah pencitraan. Bagaimana orang meyakini bahwa dia punya iman kalau tidak meyakini adanya Tuhan begitu. Rada ajaib dia nih. Ada juga Pak Jojo di Garut. Pak Ustadz, sebagai muslim harus memenuhi rukun dan syarat rukun Islam. Salah satunya rukun Islam yang kelima adalah naik haji ke Baitullah jika mampu. Bagaimana jika kita hanya bisa umroh saja? Apakah kita memenuhi rukun Islam sebagai muslim atau tetap harus naik haji sebagai syarat sah rukun Islam jika memang sudah dikategorikan mampu?
2: Ya, haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Kita sudah berulang kali umroh, kalau belum haji belum sempurna keislaman kita. Haji itu gak bisa diganti dengan umroh. Saya kasih edukasi ya sekarang. Biasanya, nah menurut regulasi yang ada sekarang, kita menunggu dari kita sudah daftar punya porsi misalnya ya. Kita datang ke bank yang ditunjuk oleh pemerintah, tentunya bank syariah ya dalam hal ini. Bayar misalnya 25 juta, kemudian kita pergi ke Kemenhaj mendaftarkan haji, haji reguler. Berarti kita sudah dapat porsi tuh, sudah dapat porsi. Nah, kita daftar itu usia 60. Diperkirakan berangkat itu usia 86. Iya 86, karena 60 ditambah 26 berarti 86. Nah, di usia 70 misalnya, di usia 70 kita meninggal, jangan khawatir, nanti akan dilimpahkan porsi kita kepada anak kita, dan itu tidak munur lagi. Artinya ketika di usia 70 itu berarti tinggal 16 tahun lagi ya, 16 tahun lagi berangkat anak kita. Anak kita berangkat untuk melaksanakan haji. Nah, hajinya itu disebut haji badal. Anak kita yang berangkat hajinya, anak kita yang mengerjakan amaliyah hajinya, tapi yang mendapatkan pahala hajinya kita. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu sudah berhaji? Sudah. Karena dihajikan oleh anak kita. Haji badal itu. Nah, tapi kalau belum haji, akan tetap ditanya, kamu sih mampu dulu di dunia, kenapa kamu gak berangkat haji? Umroh, bolak-balik, hari haji ente. Nah, kita akan kebingungan menjawab nanti. Makanya jangan ragu untuk berhaji, daftar haji saja. Kalau yang belum haji ya, kecuali kalau yang sudah haji, tidak usah bolak-balik berhaji, karena kewajiban haji itu cuma satu kali, umroh saja kalau kita ada rezeki ya. Bahkan saya mau Ustaz, umrohnya setahun sekali, iya boleh silakan. Al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Umroh yang satu ke umroh yang lain itu dosa. Bagaimana kalau misalnya kita sudah daftar, daftar dapat porsi, perkirakan berangkat 26 tahun kemudian. Ah Ustaz, saya nih banyak rezeki dah, sambil nunggu haji saya mau umroh, berga, boleh, itu keren, mantap, ya demikian.
1: Jadi sudah terjawab ya, kemudian juga kami menyapa pendengar yang menyimak siaran kami melalui FM 97,6 MHz Pro 1 dari Bandung. Ada Ibu Lilis Nur Laila Mancok ngupingkeun tausiah mugia tiasa jadi tamu Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada Kang Deden Kurnia juga yang menyimak siaran kami di wilayah Pasir Koja. Kami juga menyapa pendengar yang menyaksikan program Mutiara Pagi di kanal YouTube RRI Bandung Live. Ada Ibu Eis Yunengsih, ada Ibu Kartini juga, ada Bapak

0: Kita nantikan ya di 0811-220-9760. Ada yang pundung juga kalau misalnya WA-nya tidak dibaca. Marah-marah, tidak ada perbedaan di antara kita ya. Jadi jangan merasa dibeda-bedakan. 43 menit lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Barat, kami masih hadirkan mendengar program Mutiara Pagi kali ini dengan topik jamuan untuk para tamu Allah. Pak Kiai, kalau berbicara tentang bertamu, segala sesuatunya itu kan ada adabnya. Apa yang adab kita bertamu ke rumah Allah, bertamu kepada Allah tuh apa sih yang harus kita siapkan selain memang ya, selain memang materi ya, selain memang materi. Kalau materi mah istilah katanya, kalau kata orang Sunda, bisa diusahakan gitu, bisa di
1: yang penting
0: tiasa diikhtiaran. Tapi kalau berbicara tentang ada bertamu ini kan, apalagi bertamunya ke rumah Allah gitu. Kita kalau bertamu ke pejabat aja segitu gedebak-gedebuknya. Ini bertamu ke rumah Allah tuh apa yang harus kita siapkan, Pak Kiai?
1: Ya, jadi yang akan dapat jamuan-jamuan dari Allah itu adalah hamba-hamba tamu Allah yang baik tentunya ya. Nah, urangnya daek ngajamu sate gitu. Tamu anu baiknya, tamu nu beradab jeung cek teh minimal. Sok lamun aya urang katamuan ku tamu nu sombong, lajak lejek gitu, palekeuk, terus sopan, hayang teu urang ngajamuna.
0: Alim muka muka panto acan bae.
1: Ah, urang ngajamu jeung muka panto ge alim gitu. Nah, makanya kalau kita pengin mendapat jamuan dari Allah Subhanahu wa taala selaku tamu Allah, ya kita harus menjadi tamu Allah yang baik. Tamu Allah yang baik itu yang bagaimana? Satu, niat bertamunya karena Allah. Niat melaksanakan hajinya, niat melaksanakan umrohnya hanya semata-mata karena Allah. Nah, kemudian yang kedua, tentu apapun yang di larang oleh Allah ketika berhaji, ketika berumroh, ketika menjadi tamu Allah itu ya kita perhatikan. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Tidak kita ropas, tidak kita fusuq, tidak kita jidal. Ropas itu apa sih? Ropas itu berkata porno, bertindak porno. Jadi melakukan hal yang sifatnya porno itu tidak boleh itu. Jangankan kepada orang lain, kepada istri sendiri saja ya, ketika sedang ihram misalnya ya. Sedang ihram, posisi ihram itu ketika kita sudah niat labbaikallahumma hajjan atau labbaikallahumma umratan. Nah, ketika kita sudah niat untuk haji ataupun untuk berumroh, maka posisi kita namanya ihram. Ketika sedang ihram itulah berlaku ayat Al-Qur'an wala rafatsa wala fusuqa wala jidala fil rafats. Temenang pas teh, temenang pas teh. Rafats teh jangan berkata-kata porno, berbuat porno gitu. Contoh misalnya ya, ih si mama menigelis cenah ayeuna mah bahenol. Nah, boleh tuh. Itu namanya rofas. Apalagi kepada orang lain. Apalagi berpikiran jorok gitu. Apalagi berbuat tidak senonoh. Wah, itu mah sudah tidak beradab saja. Ya, satu ya. Jadi satu adalah niatkan karena Allah. Yang kedua, jaga tuh hal-hal yang dilarang oleh Allah, perhatikan. Kemudian yang ketiganya, lakukan manasik dengan benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, sehingga para pembimbing ibadah haji ataupun umroh itu sebelum berangkat ke tanah suci itu biasanya melakukan manasik dulu, supaya orang melaksanakan manasiknya nanti apakah itu tawafnya.

0: apakah itu tahallulnya, apakah itu sa'inya, apakah itu paharaman-paharaman yang dilakukan ketika ihramnya, itu betul-betul sesuai dengan tuntunan syariat. Kemudian yang keempatnya tentu menjaga hubungan baik dengan sesama. Menjaga hubungan baik dengan sesama. Sesama, sama-sama sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai, gitu. Ya demikian diantaranya. Jadi intinya kalau pengin dijamu sama Allah, jadilah tamu Allah yang baik.
1: Baik. Dan sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang oh, ada Ibu Eni di Sindang Layan ada pidoana Pak Kiai pun anak badai khitbah dinten ayeuna angkat.
0: Oh, terjaganya.
1: Wah, apa
0: badai khitbah. Mudah-mudahan jabjaka badai khitbah sing sehatnya, sing lancar, mudahkan segala rupi urusan jika pernikahan anak ke nikahna sih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sing biasa ngabangun tempat tangga nu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal
1: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun juga pendengar dan pemirsa yang sudah selalu menyimak program Mutiara Pagi setiap harinya. Kita sampai pada kesimpulan saja Pak Kiai di kesempatan pagi hari ini.
0: Baik. Menjadi tamu Allah itu adalah impian kita semua. Dan setiap tamu Allah akan dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jamuan doa yang diijabah, permintaan yang dikabul, dosa-dosa yang diampuni, juga pancingan menjadi kaya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka mudah-mudahan program kita nanti berangkat di bulan Ramadan ya, melaksanakan umroh pada bulan Ramadan nanti, betul-betul semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, rezeki yang berlimpah. Insyaallah kita berangkat dari RRI Bandung lah ya. Terima kasih untuk semuanya, mohon maaf ya. Allahumma fikla kurutarik. Bahagia hari ini.
1: Yes.
0: Jag-jag. Boleh jag?
1: Gorejag.
0: Gorejag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net, program Mutiara Pagi mengupas topik mengenai jamuan untuk para tamu Allah di kesempatan pagi hari ini bersama narasumber Bapak Kiai Haji Asep Anom SAG MSOS. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia menyimak dan mendengarkan program Mutiara Pagi melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Kemudian hatur nuhun juga untuk Anda yang selalu menyimak, menyampaikan aspirasinya melalui WhatsApp dan WA call, kemudian juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya, dan hapunten jika memang ada beberapa pertanyaan WhatsApp yang memang belum sempat terbalaskan, belum sempat terbacakan karena keterbatasan waktu. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setelah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 4 Oktober 2026. Berupa berita yang kami rangkum selama sepekan, hasil liputan tim bidang pemberitaan. Saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Berkolaborasi dengan para mitra melalui program Green Guardians untuk pendidikan perubahan iklim, Yayasan Bakti Barito membangun ruang kelas dan toilet berbahan baku limbah sampah plastik di SDN 3 Sukanegla, Margawati, Kabupaten Garut. Irwan Rudiawan melaporkan.
2: Yayasan Bakti Barito terus berinovasi dalam membangun infrastruktur jalan maupun gedung sekolah. Hal ini secara resmi yayasan tersebut membangun ruang gedung sekolah dan bangunan toilet yang pertama kalinya menggunakan berbahan dasar sampah plastik. Direktur Yayasan Bakti Barito Dian Apurbasari menyampaikan bahwa inisiatif tersebut berawal dari kebutuhan Sekolah Dasar Negeri 3 Sukanegla di Kelurahan Margawati, Kecamatan Garut Kota yang kekurangan ruang kelas akibat jumlah siswa yang terus bertambah. Rencana pembangunan sebelumnya juga sempat tertunda karena beberapa kali terdampak gempa. Dari kebutuhan tersebut, yayasan berkolaborasi dengan para mitra melalui program Green Guardians untuk pendidikan perubahan iklim. Salah satu wujudnya adalah menghadirkan solusi pengelola sampah yang dapat disaksikan langsung oleh anak-anak sehingga mereka memahami bahwa sampah memiliki nilai guna. Proyek tersebut berhasil mengumpulkan total 18 ton sampah plastik bernilai rendah yang selama ini luput dari pengelolaan pemulung.
3: Ini renovasi nih, Bu.
4: Betul.
3: Ini membangun. Ini membutuhkan berapa banyak plastik, berapa ruangan, dan apa yang digunakan untuk apa aja plastik ini?
4: Iya. Jadi yang pertama-tama adalah tadinya bangunan ini sempat hampir mau dibangun oleh pemerintah. Hanya memang beberapa kali kena gangguan gempa, jadi nggak jadi gitu ya. Nah, dari situ kita melihat kebutuhan dari sekolah ini untuk menyediakan ruang kelas baru karena siswanya udah menumpuk gitu ya, tidak bisa ditampung lagi di kelas yang saat ini ada gitu. Nah, lalu kita bertemu dengan mitra-mitra dan kita sepakat untuk melalui program Green Guardians yang untuk pendidikan perubahan iklim itu salah satunya untuk mengelola sampah. Salah satu bentuk nyata pengelolaan sampah adalah sesuatu yang bisa menjadi contoh nyata bagi anak-anak. Jadi anak-anak bisa melihat bahwa sekolahnya dia itu dari sampah gitu ya.
2: Sebelum memulai konstruksi, pihak yayasan memastikan aspek keamanan dan kekuatan bangunan telah diuji. Mereka menggandeng Universitas Garut serta Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR untuk melaksanakan serangkaian uji laboratorium guna mendapatkan izin resmi pembangunan sekolah. Selain ramah lingkungan dan kokoh, Dian menegaskan bahwa biaya produksi material tersebut diupayakan setara dengan bahan bangunan konvensional.
1: KPU Subang menetapkan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan triwulan ketiga yang dapat mendapat pengawasan ketat dari Bawaslu agar data pemilih yang berkelanjutan yang valid dan akurat untuk kepentingan pemilu ke depan. Ruslan Effendi melaporkan.
5: KPU Subang menetapkan 1.255.303 pemilih dalam pemeliharaan data pemilih berkelanjutan triwulan 3 2026. Ketua KPU Subang Abdul Muhi kepada RRI mengungkapkan dari jumlah PDPB tersebut tercatat ada 14.882 pemilih baru, 4.317 pemilih TMS, dan 723 perbaikan data. Penetapan tersebut telah sesuai imbauan Bawaslu Subang untuk memastikan pencermatan sidali dan pengecekan NIK Disduk Capil.
6: Ada 18 ya, 18 saran perbaikan, ada 18 orang lah ada pemilih. Ya tentunya kita sudah tindak lanjuti, ya tentunya ada yang memang TMS, ada yang memenuhi syarat, ada juga yang mungkin tidak ditindaklanjuti karena memang masih tercatat di Siak atau di Subang. Sehingga ini juga menjadi patokan berkaitan dengan menindaklanjuti apa yang menjadi saran perbaikan dari Bawaslu.
5: KPU mengimbau masyarakat terus berpartisipasi melapor terkait pemilih baru, meninggal atau perubahan status demi menjaga akurasi daftar pemilih. Sementara itu, Bawaslu sendiri mengapresiasi kinerja KPU yang sigap menindaklanjuti saran. Apresiasi itu disampaikan anggota Bawaslu Subang Cucu Kodir Jailani. Menurutnya seluruh tahapan PDPB tidak lepas dari pengawasan melekat Bawaslu.
7: Daftar pemilih berkelanjutan ini dari mulai yang dilaksanakan oleh KPU seperti coklit terbatas, kami dari Bawaslu mengawasi itu.
5: Selain melakukan pengawasan, Bawaslu juga melaksanakan uji petik daftar pemilih berkelanjutan di lapangan. Langkah ini untuk menguji kesesuaian antara daftar pemilih yang ditetapkan pada triwulan sebelumnya dengan fakta di lapangan. Cucu Kodir berharap dengan kolaborasi yang baik ini, data pemilih di Kabupaten Subang semakin mutakhir, akurat dan berkualitas untuk kepentingan pemilu ke depan. Data yang bersih dan akurat menjadi kunci agar hak pilih warga tidak terlewat dan kepercayaan publik terhadap pemilu tetap terjaga. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Sementara itu, jumlah data pemilih berkelanjutan pada triwulan 3 KPU Cianjur telah menetapkan adanya penambahan pemilih sekitar 12.900 orang. Berikut laporan Ian Sofian.
8: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Cianjur telah menetapkan jumlah data pemilih berkelanjutan triwulan 3 tahun 2026 sebanyak 1.966.527 orang yang tersebar di 32 kecamatan dari jumlah 360 kelurahan dan desa. Dari hasil rapat pleno penetapan data pemilih berkelanjutan triwulan 3 tahun 2026 menurut Komisioner KPU Cianjur Divisi Perencana Data Rustiman, pagi tadi ada penambahan pemilih di triwulan 3 sekitar 12.900 orang.
6: Kalau dilihat data ada penambahan dari triwulan sebelumnya itu sekitar 12.900 pemilih. Jadi total pemilih di triwulan 3 ini berjumlah 1.966.527 orang.
8: Dari jumlah 1.966.527 pemilih terdiri dari pemilih laki-laki berjumlah 996.136 orang atau pemilih. Dan untuk pemilih perempuan 970.391 orang atau pemilih.
6: Laki-laki 996.136, perempuan 970.391 orang.
8: Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan amanat dari PKPU 1 tahun 2025 yang dirubah dengan PKPU 1 tahun 2026 bahwa KPU Kabupaten Kota memiliki kewajiban untuk memutakhirkan data pemilih dan kemudian per 3 bulan sekali dilakukan rapat pleno terbuka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ia menambahkan, secara berjenjang data ini akan diserahkan ke provinsi yang nantinya akan dilakukan rekap per semester pada Desember 2026 untuk tingkat provinsi serta RI. Data pemilih berkelanjutan secara berjenjang akan diserahkan ke provinsi yang akan dilakukan rekap per semester pada Desember 2026 untuk tingkat provinsi dan tingkat RI. Dari Cianjur yang Sofian melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Kota Bandung menerbitkan surat edaran untuk mengantisipasi influenza A di sekolah. Atep Burhanuddin menurunkan laporannya.
9: Dinas Pendidikan Distrik Kota Bandung menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala sekolah, TK, PAUD, SD, dan SMP baik negeri maupun swasta sebagai langkah antisipasi merebaknya kasus influenza A. Surat edaran tersebut menekankan pentingnya kewaspadaan seluruh satuan pendidikan terhadap warga sekolah yang mengalami gejala flu, terutama jika keluhan berlangsung selama beberapa hari. Kepala Dinas Pendidikan Distrik Kota Bandung Asep Saiful Gufron mengatakan penanganan terhadap peserta didik yang sakit akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Menurutnya, Distrik Kota Bandung juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan penanganan warga sekolah yang mengalami gangguan kesehatan. Apabila anak sekolah mengalami sakit, yang bersangkutan dapat terlebih dahulu mendapatkan pemeriksaan di puskesmas. Jika dokter menyatakan kondisi sudah memungkinkan untuk kembali ke sekolah, maka yang bersangkutan memperbolehkan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menerapkan protokol kesehatan termasuk menggunakan masker. Sebaliknya, apabila kondisi kesehatan belum memungkinkan untuk kembali ke sekolah, anak sekolah tersebut diperbolehkan pulang dan menjalani pemulihan hingga kondisinya membaik.
6: Kita sudah buat surat edaran kepada para kepala sekolah TK, PAUD, SD, SMP, negeri dan swasta sekota Bandung. Dalam surat edaran itu lebih menekankan ya pihak sekolah agar waspada mengantisipasi kalau ada warga sekolahnya yang kena flu, misalnya flu-nya berhari-hari gitu. Antisipasinya itu kan dilihat dari segi kondisi, kalau peserta didik mungkin anaknya sakit. Kalau toh itu terjadi, sebelum kita melakukan pengobatan ke pelayanan kesehatan dekat di tiap sekolah.
9: Asep mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima Distrik Kota Bandung, kondisi kesehatan di lingkungan sekolah hingga saat ini masih terkendali dan belum mengarah pada situasi darurat. Distrik Kota Bandung juga terus melakukan pemantauan di seluruh jenjang pendidikan. Ia pun menyebut dirinya bahkan telah dilakukan inspeksi mendadak ke sejumlah sekolah untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya mulai membersihkan sampah di saluran air guna menghadapi ancaman banjir saat musim hujan tiba. Berikut laporan Nova Nugraha.
10: Dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, termasuk di lingkungan pendidikan, Polres Tasikmalaya Kota memberikan edukasi kepada para pelajar, sekaligus penertiban penggunaan knalpot bising milik pelajar di sejumlah sekolah. Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andik Eko Siswanto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah sekolah untuk bersama-sama melakukan penertiban. Langkah tersebut tentunya tidak hanya berorientasi pada penindakan, melainkan pendekatan persuasif dan edukatif kepada para pelajar. Program ini dikatakan Kapolres akan terus dilakukan khususnya bagi siswa SMP dan SMA di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota.
11: Berikutnya terkait dengan lalu lintas, kami sekarang sudah berkoordinasi atau bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota, di mana kami mendatangi terus melaksanakan himbauan dan juga melakukan pergantian knalpot yang di SMA atau yang digunakan anak-anak atau murid yang buruk. Jadi kita akan membantu untuk mengganti atau membantu mengganti pelaksanaan ketika anak-anak di sekolah menggunakan knalpot. Jadi
10: sementara itu, Irfan, salah seorang orang tua siswa, mengapresiasi langkah kepolisian untuk mengedukasi dan melakukan sosialisasi ini. Ia berharap penertiban dan edukasi dapat dilakukan dengan masif ke sekolah-sekolah yang ada, sehingga kesadaran siswa meningkat dalam berlalu lintas dan dalam menciptakan suasana aman dan nyaman bagi lingkungan.
12: Orang tua mah saya sangat setuju itu ada razia knalpot bising ya, knalpot brong ke wilayah sekolah-sekolah. Saya sangat setuju, sekalian edukasinya harus diperkuat oleh kepolisian, instansi terkait gitu maksudnya.
10: Dengan langkah sosialisasi yang dilakukan, kepolisian berharap langkah ini dapat menumbuhkan kesadaran pelajar dalam berlalu lintas, termasuk menjadikan generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab dan turut menciptakan lingkungan sekolah dan ruang publik yang aman, nyaman dan tertib. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Rektor USB YPKP mengapresiasi dukungan PT PN1 terhadap pengembangan program Green Campus sebagai bagian dari komitmen mewujudkan kampus berkelanjutan. Berikut laporan Marliawan Yusuf.
13: Rektor Universitas Sanggabuana YPKP Bandung, Profesor Diana Sari menyambut baik dukungan PT Perkebunan Nasional PTPN 1 terhadap program Green Campus yang dikembangkan USB YPKP. Diana menegaskan USB YPKP akan terus menggaungkan kampus hijau melalui program Green Action sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan pendidikan yang berkelanjutan. Hal itu disampaikan Diana dalam kuliah umum bertajuk Dari Green Campus ke Green Industry, menyiapkan talenta inovatif dan berkelanjutan kemarin. Diana mengatakan salah satu wujud program Green Action adalah penanaman 1000 pohon yang telah dilaksanakan USB YPKP. Dengan dukungan PTPN 1, kampusnya berencana menambah penanaman sekitar 1000 pohon di wilayah Bandung Utara yang mengalami degradasi dan pengundulan lahan.
14: Seperti diketahui, Green Campus merupakan salah satu program unggulan kami, dan kami berkomitmen untuk terus menggalakkan kampus hijau, dan juga dikenalnya di USB ini adalah Green Action. Tadi sudah disampaikan juga bahwa kami sudah menanam 1000 sekian pohon, dan kemarin ketika pelantikan akan tertanam juga sekitar 305, dan alhamdulillah ini dengan komitmen dari Pak Dirut PTPN 1, insya Allah bulan depan akan kami tanam 1000 pohon di daerah yang mengalami penggundulan di Bandung Utara.
13: Selain program penghijauan, USB YPKP juga mengembangkan pengelolaan sampah. Kampus itu menjadi salah satu dari 5 perguruan tinggi yang dipilih pemerintah Jawa Barat untuk melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN terkait pengelolaan sampah di Kota Bandung. Sementara itu, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara 1, Dr. Insinyur Abdul Rifai menilai kolaborasi dengan perguruan tinggi penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri berkelanjutan. Menurut Abdul, kampus memiliki peran strategis dalam menyiapkan talenta yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga memahami prinsip industri hijau.
15: Sebenarnya kuliah umum ini bagian dari pengabdian kami dari PTPN 1. Bagaimana membuka ruang kerjasama, ya, khususnya di dalam mendorong terbangunnya kampus hijau yang kemudian nanti bisa disalurkan pada saatnya mahasiswa yang sudah selesai kuliah dan menjadi sarjana itu bisa mengembangkan aspek industri hijau. Karena itu berangkatnya dari kampus.
13: Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai program termasuk program CSR. Oleh karena itu, edukasi tentang pengolahan limbah, pemanfaatan energi terbarukan, panel surya, dan kepedulian terhadap lingkungan perlu diperkuat sejak di perguruan tinggi. Kolaborasi antara USB YPKP dengan PT Perkebunan Nusantara 1 dan pihak terkait diharapkan dapat menjadi konsep Green Campus sebagai laboratorium bagi mahasiswa.
1: Di era digital saat ini, dengan akses data juga informasi yang cepat, masyarakat diharapkan bisa menyaring berita yang beredar, terutama terkait pemberitaan hoax yang dapat mengadu domba antara TNI dengan rakyat. Berikut laporan Fikri Subina.
16: Kegiatan ini dilaksanakan pada saat siswa itu sebelum mengakhiri pendidikan. Jadi setelah mengikuti pendidikan, di akhir itu ada namanya penyelenggaraan Olah Yuda. Aplikasi, karena ini siswa Dikba Jurnalistik, namanya aplikasi kejurnalistikan.
17: Mayor CPM Kowad Sri Wahyurini selaku Kepala Subdepartemen Teknik Khusus Kesatuan Pusat Pendidikan Kodiklat Angkatan Darat kepada RRI mengatakan 20 siswa bintara TNI AD melaksanakan kunjungan ke Radio Republik Indonesia RRI Bandung. Di sana prajurit itu mengikuti pendidikan jurnalistik. Ia mengungkapkan sebelumnya pendidikan hanya dilakukan di markas TNI AD. Namun di RRI Bandung sejumlah prajurit itu berupaya untuk bisa upgrading skills terkait ilmu pemberitaan. Mayor Sri menjelaskan, kedua puluhan prajurit bintara itu datang dari berbagai kodam di Indonesia. Lalu nanti ke depannya, setelah usai pendidikan akan ditempatkan kembali di Dinas Penerangan TNI AD di wilayah kodam asalnya. Siswa itu di RRI Bandung menerima materi jurnalistik dari pakarnya langsung. Lalu mereka pun sempat keliling gedung melihat fasilitas juga alat serta studio siaran. Materi pendidikan siswa bintara di RRI itu antara lain teknik penulisan berita, termasuk bagaimana ia menulis berita, membuat kerangka berita, dan menyunting berita. Juga mereka diberikan ilmu teknik pengambilan foto, video, serta reportasi pemberitaan.
18: Media sosialnya sendiri nanti mereka apakah yang riset gitu atau di kodamnya masing-masing ada bu gitu?
19: Di kodamnya masing-masing ada.
18: Ada. Siap. Pesan harapan bu kepada masyarakat terus juga kepada prajurit juga sudah.
19: Kepada prajurit itu sendiri seyogianya bisa memberikan berita-berita yang aktual dan terkini yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Nah, sehingga kepada masyarakat juga pesan kami tidak terlalu percaya kepada hoax, di mana saat ini banyak unsur-unsur atau orang-orang bagian-bagian tertentu yang selalu ingin mengadu domba TNI terutama dengan rakyat.
17: Kegiatan itu digelar selama satu hari saja, dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga usai menjelang salat asar sore hari. Mayor Kowad Sri Wahyurini berharap semoga prajurit TNI itu bisa memberikan berita yang aktual juga terpercaya, lalu masyarakat pun bisa menghindari berita hoax yang saat ini kerap muncul, berita yang mampu mengadu domba antara TNI bersama rakyat.
1: Polres Cimahi menangkap 6 tersangka dalam kasus pencurian kabel fasilitas kereta cepat Jakarta-Bandung, WUS, yang terjadi di Cimahi dan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dengan total kerugian mencapai Rp60 juta. Berikut laporan Agus Abot Gunawan.
20: Polres Cimahi menangkap 6 tersangka dalam kasus pencurian kabel fasilitas kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB WUS yang terjadi di Cimahi dan juga Padalarang. 5 tersangka diduga terlibat langsung dalam pencurian, sedangkan 1 tersangka lainnya berperan sebagai penadah barang hasil kejahatan. Kapolres Cimahi AKBP Faruk Rozi mengatakan ke-6 tersangka saat ini sudah ditahan. Polisi mengungkap kasus tersebut setelah melakukan penyelidikan terhadap sejumlah laporan pencurian komponen jalur bus. Faruk juga menjelaskan pencurian dilakukan di 2 lokasi, yaitu di kawasan Melong, Kota Cimahi, dan juga di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Para pelaku diduga menggunakan gergaji untuk memotong kabel yang terpasang pada jalur kereta cepat.
21: Polres Cimahi telah melaksanakan pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, di mana dalam pengungkapan ini kami mengamankan 6 orang. Dari 6 orang tersebut, 5 orang tersangka itu sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan. Kemudian 1 orang kita amankan karena menadah barang hasil curian. Baik teman-teman, untuk 5 pelaku utama atau 5 tersangka ini adalah pelaku di 2 TKP yang berbeda. Kami sampaikan kepada teman-teman bahwa ada 2 kejadian pencurian dengan pemberatan di jalur kereta api cepat KJJ. Adapun kerugian yang dilaporkan oleh pihak KJJ WUS sekitar Rp60 juta.
20: Pencurian tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi KCIC, tetapi juga berdampak terhadap operasional perjalanan WUS. Total kerugian yang disampaikan dari aksi pencurian kabel tersebut mencapai Rp60 juta. Polisi membutuhkan waktu untuk menangkap seluruh tersangka karena sebagian pelaku diketahui melarikan diri keluar daerah setelah melakukan aksinya. Atas perbuatannya, 5 tersangka pencurian tersebut dijerat oleh Undang-Undang KUHP tentang ancaman pidana paling lama 7 tahun. Sementara untuk penadah yang diduga berperan, ini juga dijerat pasal Undang-Undang KUHP dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun.
1: Saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih. Dan tetaplah bersama RRI Bandung.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menonton.

0: Podcast bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar selamat pagi, selamat hari Minggu. Cuaca cerah pagi hari ini pendengar ya, mudah-mudahan juga suasana hati Anda ikut cerah. Dan aktivitasnya olahraga aja, jangan kemana-mana lah ya. ngatur-ngatur Windy. Ya, tapi masih kami hadirkan juga informasi, walaupun Anda santai-santai di rumah, informasi pasti tentu Anda butuhkan ya. Kami hadirkan pendengar informasi-informasi yang berkaitan dengan situasi lalu lintas dan informasi lainnya bersama teman-teman dari Bandung Comment Center, Diskominfo Kota Bandung. Dan persatu sudah terhubung bersama Teh Indi.
1: Bandung pagi ini.
0: Teh Indi, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Teh. Gimana Teh pagi ini, hari Minggu?
0: Aduh, hari Minggunya siaran aja. Teh Indi juga dinas aja ya hari Minggunya.
2: Betul.
0: Tapi lepas sebentar bisa lepas dinas sebentar bisa jalan-jalan lah. Kagak sibuk sebentar ya ke Monju cari jajanan. Tapi cuacanya cerah juga. Lalu lintas juga agak mulai lengang. Kalau dari pantauan CCTV sendiri gimana nih Teh? Situasi lalu lintas untuk pagi ini?
2: Nah, betul Teh, di beberapa titik terpantau dari TV Bandung Comment Center saat ini pada hari Minggu ya Teh, pukul 6:42 pagi ini di beberapa titik memang terpantau senggang, seperti yang biasanya di sekitar Kopo Bispak biasanya ini padat di pagi hari, namun pagi ini senggang sekali begitu ya Teh.

0: Lalu selain itu kita berpindah kembali ke Setiabudi, itu biasanya juga titik ini ramai, namun pagi ini juga masih senggang, masih kondusif begitu. Lalu kita berpindah ke timur atau Jalan Suci, untuk lalu lintasnya juga terpantau ramai lancar, dominasi oleh kendaraan roda 2. Lalu selain itu juga ini ada titik CCTV di pertigaan Suka Senang Nah, Mustafa depan Ampera. Untuk lalu lintasnya juga terpantau ramai lancar, masih dominasi oleh kendaraan roda 2. Lalu selain itu kita berpindah kembali juga ke arah tengah kota di Asia Afrika Sepertinya kurang afdol jika tidak menginformasikan di tengah Asia Afrika depan alun-alun di Kota Bandung gitu. Untuk pagi ini terpantau lintasnya masih senggang juga, namun memang seperti biasa ini untuk kegiatan olahraga warga juga banyak melintas seperti lari dan juga bersepeda, serta adanya wisatawan yang sudah pagi-pagi sudah ada mencoba mungkin menikmati indahnya udara Kota Bandung di pagi ini begitu teh. Namun jadi secara keseluruhan untuk pantauan CCTV di Kota Bandung pada pagi ini pantau kondusif begitu.
1: Itu dia untuk situasi lalu lintas di Kota Bandung. Kalau cuaca, ada potensi hujan nggak tahu untuk hari ini?
0: Nah, untuk potensi hujan, untuk pantauan atau prediksi BMKG di Kota Bandung hari ini pada pukul 7 hingga 12 siang nanti cerah berawan. Lalu diprediksi pada pukul 1 hingga 18 atau jam 6 sore nanti adanya hujan ringan gitu teh. Lalu pada pukul 7 hingga pukul 23 malam nanti kembali cerah berawan. Kami himbau juga untuk warga Bandung apabila mungkin bepergian ya hari ini, jangan lupa cek kembali kelengkapannya seperti jas hujan dan juga payung atau safety boots-nya juga begitu teh.
1: Itu dia untuk situasi dan kondisi cuaca untuk hari ini prediksinya. Kalau harga kebutuhan pokok masyarakat, cabai masihkah jadi prima dona untuk beberapa hari ini, Teh Indi?
0: Baik, Teh, betul sekali. Untuk cabai saat ini terpantau memang cabai merah Teh, adanya kenaikan menjadi Rp49.000 per kilo. Lalu juga cabai merah keriting menjadi Rp55.000 per kilo. Ini yang turun cabai hijau biasa menjadi Rp28.000 per kilo. Begitu teh. Lalu juga ada kenaikan di cabai rawit hijau Rp46.000 per kilo. Jadi memang untuk per cabai-cabean masih terpantau adanya kenaikan begitu ya teh. Selain itu temannya cabai biasanya ada perbawang-bawangan ya teh. Nah, justru untuk perbawangan ini terpantau turun seperti bawang merah menjadi Rp30.000 per kilo dan juga bawang putih menjadi Rp31.000 per kilo begitu teh. Selain itu juga ini ada daging ayam terpantau stabil masih di Rp40.000 per kilo, tapi Rp40.000 juga aduh begitu ya teh. Lalu selain itu ada daging sapi juga, ini terpantau juga stabil masih di Rp144.000 per kilo begitu teh. Selain itu, selain ayam dan juga daging, kita berpindah ke informasi terkait ikan ya teh. Perikanan juga saat ini ada penurunan di ikan kembung menjadi Rp42.000 per kilo dan juga ikan nila Rp33.000 per kilo, serta adanya juga ikan segar kembung juga Rp43.000 per kilo begitu teh.
1: Itu dia untuk perikanan dan perkebunan banyak banget. Teh, kalau untuk layanan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan warga Bandung yang masuk kah?
0: Baik, layanan 112 semalam menerima 3 laporan kecelakaan ya teh di beberapa titik yang berbeda. Kami menerima itu pada pukul 1.40 dini hari dan juga 1.42 dini hari serta jam 3.06 dini hari. Laporan ini ditangani dan juga berkolaborasi dengan PMI, Dinkes, serta unit Gakum. Nah, ketiga laporan ini semuanya kecelakaan teh, salah satunya di Jalan Jenderal Sudirman dan juga Jalan Garuda dan juga satu lagi di Jalan Nasional atau Soekarno-Hatta begitu teh. Nah, informasinya ini untuk laporan pada pukul 3.06 ini hari kecelakaan Kecelakaan kendaraan roda 2 terdapat 2 korban mengalami pendarahan di kepala.

0: Ya mungkin karena mungkin malam minggu ya teh, jadi memang cukup ramai pada semalam laporan yang masuknya. Kami juga himbau untuk warga Bandung apabila mungkin melihat atau mengalami kejadian gawat darurat, jangan ragu untuk menghubungi dan melaporkan ke layanan 112, karena layanan ini disediakan Pemkot Kota Bandung secara gratis dan juga tersedia selama 24 jam begitu ya teh. Jadi manfaatkanlah.
1: Gitu dia ya. Jadi kalau ada apa-apa teh darurat teh ngadunya ke 112, asal jangan darurat soal HT itu mah mau diwarok gitu ya. Teh,
0: Betul.
1: agenda pimpinan kita hari ini ada agenda kah atau ikutan libur juga? Asal nggak mungkin gak sih kalau wali kota
0: Pagi
1: ikutan
0: pukul
1: libur.
0: 6 lewat 50 pagi ini, kebetulan kami belum menerima informasi terkait agenda para pimpinan ya Ted. Namun tentunya apabila mungkin nanti ada, kami akan sampaikan kembali ke Pro RS1 Bandung. Begitu.
1: Baik, Teh Indi hatur nuhun. Terima kasih banyak untuk informasinya pagi hari ini. Sehat selalu Teh Indi. Salam juga untuk teman-teman yang berdinas di hari Minggu kali ini. Sehat selalu Teh Indi. Selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
0: Hatur nuhun teh, semangat, selamat pagi.
1: Perbincangan kami mendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center, Diskominfo Kota Bandung, Indi.
2: Bandung pagi ini.

0: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Banjir adalah salah satu sumber dari penyakit. Air yang tergenang bisa berasal dari mana saja, menyebabkan penyakit. Memasuki musim hujan, ada beberapa tips untuk menghindari banjir dan menjaga agar lingkungan tetap sehat. Yaitu, pertama, membuat saluran air dengan baik, melakukan reboisasi, meningkatkan lahan penyerapan air, serta pastikan selokan berfungsi dengan baik dan buang sampah pada tempatnya, serta hindari membangun rumah di tepi sungai.

0: Menantikan tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita.
1: Pertimbangan Presiden.
2: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tani Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota One Team Press sangat mengejutkan karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit. Kendati demikian, umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan wakil Konghucu di One Team Press mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi pada wartawan di Istana Negara Jakarta.
3: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98. Baru pulih di era dan Pak Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama. Walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia. Karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang. Kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
2: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua One Team Press Hatta Rajasa menjelaskan One Team Press bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia.